0: Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
1: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
0: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain.
3: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami BSD3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
4: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
4: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
5: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready, kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
6: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk ke rumah sakit. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan, agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
4: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari. Di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
7: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
8: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
7: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
9: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
10: Ivan Febri Divari.
7: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
2: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga tingkat desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
12: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
11: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
13: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
11: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni, memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
10: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik Komuter Line Yogyakarta Palur dan juga Komuter Line Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang Komuter Line sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
10: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
15: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
10: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
2: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan, yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
16: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
17: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedine Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
18: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada. Siap-siap Achraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedine Onayi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
17: Gol dari Azedine Onayi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan.

0: langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
1: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Bersatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia. Demikian juga selamat pagi, selamat berakhir pekan saudara. Untuk Anda yang baru saja stay tune di Bogor pagi ini ya, spesial akhir pekan Minggu 5 Juli 2026 saudara ya. Yang terlewat bagaimana perjalanan laga seru yang tersaji tadi pagi saudara ya. Untuk Paraguay, perjalanan di Piala Dunia 2026 ya resmi berakhir. Harus mengakui keunggulan Prancis dengan skor tipis 0-1 di babak 16 besar saudara. Jadi beda dengan penampilan Prancis di laga-laga sebelumnya memang yang tampil begitu dominan ya. Kali ini Paraguay mampu membuat Prancis bekerja jauh lebih keras karena lini pertahanan juga disiplin ya. Permainan semangat dan mereka terus memberikan tekanan sepanjang pertandingan. Tapi sepak bola ya kadang ditentukan oleh satu momen penting. Penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Kylian Mbappe menjadi pembeda. Dan ini menjadi gol satu-satunya yang tercipta sekaligus memastikan langkah Prancis menuju babak perempat final saudara. Meski tersingkir, Paraguay tentu pantas pulang dengan kepala tegak, memperlihatkan mental bertarung yang luar biasa saudara ya. Dan sebelumnya Kanada menjadi tim pertama yang harus angkat koper dari babak 16 besar setelah kalah 0-3 dari Maroko. Sempat memberi perlawanan sengit memang di babak pertama dan Kanada akhirnya kesulitan membendung serangan Maroko di paruh kedua pertandingan saudara. Dan Kanada tetap mencatat sejarah manis untuk pertama kalinya meraih kemenangan di ajang Piala Dunia, lolos dari fase grup, menembus babak 16 besar ya. Dan ini menjadi sebuah pencapaian yang tentu menjadi fondasi berharga juga untuk masa depan sepak bola Kanada saudara ya. Itu dia perjalanan dua negara yang memang telah usai, tapi kisah perjuangan dan laga-laga berikutnya masih akan kami hadirkan ya. Dan tentu besok juga masih akan ada beberapa pertandingan lainnya untuk layak kita ikuti saudara. Baik, kita masih akan hadirkan komposisi lagu lainnya untuk terus menemani Anda di Bogor pagi ini.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Dari Nindi dengan buktikan, saudara pendengar ya. Sebuah kejadian membuktikan sebuah hal yang tampaknya penting kalau kita harus merecek sesuatu, saudara. Kalau saat Anda pernah ke mengurus STNK, nggak bisa diproses saat mau bayar pajak ya. Tapi jangan langsung panik, bisa jadi bukan karena lupa bayar pajaknya, tapi karena ada tilang elektronik atau ETLI yang belum Anda konfirmasi. Tapi yang menariknya, hal ini bisa juga terjadi walaupun surat pemberitahuannya tidak pernah sampai ke alamat rumah misalnya. Makanya memang cek secara berkala itu harus dilakukan supaya urusan administrasi kendaraan tetap aman dan lancar. Dan untuk mengecek status tilang elektronik ya, caranya cukup mudah. Pemilik kendaraan bisa mengakses situs resmi ETLI Korlantas, kemudian memasukkan data kendaraan yang tertera di STNK, yaitu nomor plat, nomor mesin, dan juga nomor rangka. Dan setelah memilih menu cek data, sistem nanti akan menampilkan apakah kendaraan pernah terekam melakukan pelanggaran. Kalau misalkan ada, bakal muncul info lengkap, mulai dari waktu kejadian, lokasi pelanggaran, ya, jenis pelanggarannya, bahkan hingga bukti berupa foto ataupun video. Sementara kalau tidak ada pelanggaran, itu akan muncul keterangan data tidak ditemukan. Dan pendengar, kalau ternyata ada pelanggaran yang tercatat, jangan diabaikan ya. Pemilik kendaraan wajib melakukan konfirmasi. Jika dalam waktu 8 hari tidak ada tanggapan, proses tilang itu akan tetap berlanjut. Dan di kondisi tertentu, STNK bisa diblokir. Dan dampaknya Anda nggak bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan ya, sebelum seluruh proses tilang itu diselesaikan. Jadi jangan tunggu sampai mengurus pajak kendaraan baru tahu ada problem. Luangkan waktu beberapa menit saja untuk mengecek status ETLI secara berkala. Langkah ini bisa menghindarkan Anda dari kendala administrasi yang justru bisa merepotkan di kemudian hari, saudara pendengar. Selepas ini segmen akan berganti dan tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

Sudah pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saudara. Segmen ketiga segera hadir menjadi segmen reguler yang hadir tentu di setiap akhir pekan ya. Minggu pagi, saatnya Saung Prohiji, saudara. Kali ini topik yang akan diulas kaitan tentang nobar, nonton bareng ya. Arek nobar judulnya. Seperti apa obrolannya? Langsung saja kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: ini sepi maksudnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Eta mangkar di kunaon sih isuk isuk geus ngalamun.
1: Lain ngalamun kok sama tunduh.
2: Bener nyaho wae ari si Ece.
0: Eta
2: tunduh.
0: Eta tangan diremes-remes gitu kunaon.
2: Lain leungeun nu diremes-remes.
0: Oh.
2: Beteng.
1: Kelapar.
2: Heeh. Oh.
1: Mata dibere dahar.
2: Can. Atau mangkardi udah ngisuk pisan. Biasanya mah mangkardi teh subuhnya ya mah mangkardi. Ngan sare 2 jam.
0: 2 jam. Oh, iya.
1: Oh. Sarua kok salah ki urang tipe ting. Eta kan gara-gara eta pan.
0: Bola dunia.
2: RRI Piala Piala Dunia. Eta gitu.
0: Resep aja nama. Jadi unggal-unggal peuting teh sok ibur di imah-imah teh.
1: Resep teh jang salah ki. Ai istri mah jadi kersare teh digeuingkeun hudang-hudang cenah nyieunkeun mie.
0: Tapi da urang mah resep ningali bola.
2: Ngadumel wae atuh mantap.
0: Ini 4 tahun sekali, Ce.
1: Ah, tengarar arti lah, bola-bola
0: si
1: lah.
0: Si Ce Ipeh mah tengar arti, Ce, nah.
2: Cokot lah tuh positif, nah.
0: Naon.
2: Udang teh jadi subuh, naon. Udang jadi peting-peting gitunya.
0: Oh, bisa sholat
2: salaki,
0: peting.
2: Salaki di baturan ku estrina.
0: Pamajikanana.
2: Pamajikanana. Romantis-romantisan, pelukan, ningali bola,
0: pelukan. Dicekel lengan oge, cun halah, cun rata kita.
2: Eta dosa, temenang, ditolak-tolak dari salaki, hayang romantis-romantisan.
1: Urang cekel lengan salaki, hayang mesra-mesra kita.
0: Maksudnya salakina teh saking ku
1: fokus. Tepusin,
2: halah, jomong. Aya trikna atuh poek sakit. Ih, entong leungeun aduh dicekel. Kuluna.
0: Ih, cing heula. Urang teh mawa ieu oli tah atuh nyambi
1: tah.
0: Atuh
1: unggal poek.
0: Jalan naon?
2: Mangkardi teh lain naon? Ieu teh tunduh. Kunaon titah ganti oli motor?
0: Ih, lain.
1: Kuli. Kardi. Orang lain orang lembur wae teh nyaho uli.
2: Atuh mangkardi mah pan geus biasa di ibu kota.
1: Urang di ibu kota ge jadi naon? Jadi naon pembokatnya? Naon
2: semena-mena.
1: Naon?
2: Kang Peuyeum.
1: Tarwe tukang satu.
0: Alus kitu-kitu ge pengusaha lain.
2: Eh, entrepreneur.
0: Ai ieu teh mun urang Betawi mah ngadahar uli teh make gula tah.
2: Sanes make ieu.
0: Kamari teh ada Ce Ipeh.
1: Meuli Ce Ipeh teh.
0: Ce Ipeh. Ce Ipeh nya.
2: Nah, saha? Ngawaduk ieu mah ya.
1: Celim lain.
2: Oh, Ce Imah.
0: Ce Imah babaturanna Nyi Ijah.
2: Nuranda.
1: Eh, aing kan urang mah geus toae.
0: Ulah kitu atuh.
2: Sanesnya.
0: Kitu-kitu ge maneh nama bagja.
2: Atuh. Justru
1: eta mas tata mah di loba pisan eta teh di leungeun eta tapi ka di ujung leungeun kan tapi ka luhur
0: eta. Sok gonta-ganti da lantaran maneh nama berpegang teguh pada cenah investasi
2: itu perhiasan tah.
1: Jadi hayang nyokotnya kumaling mah.
2: Henteu.
1: Kurang.
2: Henteu Mangkardi mah henteu. Hayang dipepet ku Mangkardi jadina. Randa kaya pan.
1: Eta moal moal daekeun ka Mangkardi mah juara patut.
2: Mangkardi. Gagabah.
0: Resep ka nu kalem-kalem teh.
1: Ari mah ieu ih loba teuing omong kos awewe.
2: Pan aya pelet na aman Mangkardi mah.
0: Deuh. Gusti
2: jeng, nu agung. Jeng-jeng. Geol-geol gutak gitek. Nah, menang.
1: Ninggalin na oge da urang mah mung da boga salah ki kos dieu nya.
0: Meni teh hayang kitunya.
1: Hayang boga salah ki teh nu kalem. Tapi bari sok ambekan wae sih nya tipe tinggal yang lieu.
2: Geus ayeuna mah rek ngomongkeun naon sih? Kenaon jadi ngejudge Mangkardi?
0: Hah? Ya pan urang teh karek kepapendak atuh
1: sok lila.
2: Ngobrol wae kopi eueuh.
0: Eta tinggal nyician di oli na geus aya.
1: Urang teh nyieunkeun, urang teh nyieunkeun rek naon? Kopina kopi teh make gula pan geus eta geus kolot.
2: Amali. Atuh pasti Japanese V16.
0: Nah.
1: Aduh, kopi, kopi, kopi. Nah, gitu.
0: Kopi. Arek nyanyikeun
2: cing heula.
0: Cing heula. Eta aya naon? Aya cabe lain di gigi.
2: Nu bener. Emang heueuh.
0: Terus ngamam naon, ngamam baso.
2: Ngamam baso kumaha ieu teh jam baraha geus tukang baso dewa. Ieu mah nu sapeuting. Combro.
0: Lain lipstik, lain lipstik. Naon, kopi naon? Kopi susu atuh.
2: Ah ya, susu mah. Kudu pres.
0: Ya, jadi ya, kumaha ya teh
2: naonan
0: kumaha lalajo bola teh aya nobar di mana
2: nobar mah nu jelas pasti loba kampung urang ge sok aya mun piala dunia kieu mah
0: tapi mayar teh
2: tergantung
0: bisi mayar urang mah yang nu gratis
2: mun arek nu gratis gampang teh kudu geus di imah we nyetel radio pro 1 pro 2 RRI Bogor aya meureun.
0: Pantesan apa ning kamari urang urang keur eta ti Sumedang nya. Urang teh ngadangu eta RRI, pan RRI teh aya di Bandung nya, aya di Bogor, cenah pan. Nah, ngadangu eta aya komentator nanya. Jadi urang teh bisa ngabayangkeun kitu
2: ya, mah. Eta.
0: Ngabayang mana ieu teh cek kopi teh meni lila pisan.
1: Beureum naon rumah saeuna?
2: Lila ampun garing itu. Tapi kokoh. Memang ge aya positif na oge ye piala dunia ayeuna pan di Amerika, Meksiko, Kanada. Jamna teh tapi teu penting-penting pisan, tapi leuwih ka dini hari biasa nama
0: suk-isuk.
2: Jadi bisa nonton ta karara BM. Masalah namun penting-penting ye. Panunggal-unggal mah urang sok mo iya nonton bareng ya piala dunia di naon pos ronda. Imah sok ditinggal sepi. Parabe mun teu dijagaan. Maling asup, begal. Kamari sahanya sahanya cenah rek dibegalnya.
0: Aya babaturan abdi. Bari jeung aya nama modus teh kejahatan teh rupi-rupi. Aya nu jadi eta pan pocong eta pocong.
2: Bener.
0: Ih, pocong keliling di mana-mana.
2: Ah. Ayo pocong geus kos bang keliling geuning ka mana-mana heran.
0: Goreng eta pocong teh cenah nya. Modus ambeh warga teh ibur kaluar kaluar ti imah imahna kosong imahna dimaling gitu.
2: Oh eta mah tuh lain pocong kuduna tuyul. Penyokotan barang di imah nyokotan duit mah tuyul.
0: Miara
2: itu atuh serem mangkardi.
0: Ulah atunya ulah.
2: Mit amit amin sirik musrik temenang diajab ku Allah. Gusti Allah engke.
0: Eta si nyipeh
1: ta kopina ta ieu ta kopi susuna.
2: Asa ieu mah Rio Water.
0: Lain ih matana teh
1: bisa iwer si Mang saking Kardi, saking susuna saeutik jadi eta
0: teh nu penting mah ya rasaan susuna.
1: Da kajen tong sama
2: teu ieu lah. Diinumnya?
0: Sok.
2: Encan. Encan.
0: Sok eta sok
2: kayak Mang Kardi nu arek nguyup.
0: Panya abdi, abdi ieu mah, ieu meni enak.
2: Sabar we atuh Mang Kardi. Wah. Wah. Nanas.
0: Panas.
2: Ya. Tenden
1: weh. Ya ya iya tah, cemilana hahu hoheng.
2: Oh, hahu hoheng.
0: Tahu goreng.
2: Tahu goreng.
1: Tahu goreng daripada uli wae lah.
2: Singan.
1: Karunya cenah
2: teh. Usaha urang. Cengekna eueuh masalahna hahu hoheng.
1: Kaje depan panas jadi
0: hahu. Tahu
2: Gusteh.
0: Agustecu. Kudu diundang.
2: Kudu diundang. Engke
1: atung ke eta kan artis ibu kota, artis kampung orang ayeuna keur ngetren ya.
2: Si Agusteh.
0: Tenjo ayu nya, Tenjo ayu Tenjo.
2: Eta tukang ngarit rumput di sebelah.
0: Eta.
2: Si Agus.
0: Anu ngangon domba.
2: Heeh, ngangon domba.
1: Heeh, Agustecu, Agustecu.
2: Jadi artis manehna ayeuna?
0: Eta sok eta ti.
2: Allahu Akbar.
0: Jago pisan nyieun pantun, pantun nu teu nyambung
1: tapi manehna nya nyamun aya nu hajatan, aya wae di teteh nyawer.
2: Nyawer.
1: Nyawer. Manehna nyanyi. Kita geus nyanyi teh nyawerkeun deui ka eta nu biduan-biduana.
2: Tapi emang bisnis nyawernya. Mana mablo, mayan, salagu, 2000-an, selipkeun. Leungeun atuh. Di mana deh? Rek mancing-mancing wae eran.
0: Bisi wae dina mikna. Ih, kumaha?
2: Atuh kumaha nyelipkeunna di mik? Aya ge nu leungeun megang mik di selipkeun.
0: Aya pah di dia belah dia.
2: Mun teu pan aya eta na ta kos koropakna.
1: Tapi dus-dus eta.
2: Tapi mun ece-ece ya, mun salakina nyawer kumaha? Lah.
1: Aing urang dijewer pokona ulah kakak imah.
2: Teu mana?
1: Tong sakamar deui.
2: Oh, si kunaon gara?
1: Atau iri orang teh awalnya nggak segitu deh. Lain kekumahan.
2: Atau mungkin engke orang ngomong kasih mamang ya, mang, mun arek eta malam Jumat sawer heula gitu.
1: Lamun aya imbalanna heula samemeh mangkat mah, lamun leuwih gede kitu manehna merek abiduan mah kajeng. Heug bae, urang kan udah imah tinggal kipik-kipasan ya make duit. Heug mana kumaha-kumaha tapi inget aya batasan-batasan geus kitu urang.
0: Harus kawas kitu, urang ge kawas kitu. Amun disuapna tah lumayan, heug bae. Tapi aya batasan.
2: Menang ya.
1: Mangkardi
0: paneh mah
2: tara Mangkardi mah. Mangkardi mah tara Mangkardi mah menghargaan.
1: Naon?
2: Pemajikan Mangkardi atuh. Oh, tara da.
0: Lain eta.
2: Lain
0: dikekang ah.
2: Lain jeung beas gehese.
1: Pantesan tara balik tehnya salah karena gara-gara di ditu ge hararesa dengan duitna pane
2: gitu.
1: Di Jakarta teh ibu kota mah
0: ieu makan teh ayeuna teh
2: mamang dari mana
0: dari ibu kota.
2: Mamang bawa apa
0: geus ya jadi ayeuna teh pagawean teh naon mah
2: ayeuna mamang
1: itu peuyeum lain tadi
2: alhamdulillah
1: peuyeum koneng apa peuyeum bodas
2: nu koneng nu koneng benu asak kue gitu, mun bodas pan kudu.
0: Peuyeum singkong gitunya, peuyeum teh peuyeum singkong.
2: Pan peuyeum,
1: peuyeum teh tis.
2: Peuyeum teh ya dua emang nage. Nuh hiji,
1: nuh ketan.
2: Singkong hiji deh ketan. Oh, iya. Singkong atuh.
0: Nah singkongna ti petani.
2: Atuh.
0: Oh,
2: ira non.
0: Pemberdayaan.
2: Mawat di mana deh, mun lain ti petani.
1: Enggak, sampe.
2: Sampe.
1: Orang tadi ngomong sararigem terliur singkong teh naon sampe.
2: Sampe. Sampe.
1: Yang ketan. An Mangkardi mah sampe,
2: sampe tapi sampeuna nu koneng lain nu bodas kusabab mun nu bodas biasana kurang mun di Mangkardi. Langganan Mangkardi teh sok hayangna nu koneng kusabab geus jadi geus gampang mateng awe jadi teheas gitu
1: asakna teh teheras
2: tereh gitu asakna
1: eh nu koneng mah meureun sok nu jualan es doger
2: gitu nya gitu. Tapi teu di wargi-wargi ge loba sih
1: jeung di perumahan mamang aya nu sareng
2: hari itu aya terakhir mamang keliling di Bukit Cimanggu City aya
0: aya nu meuli
2: aya mamang sorangan nu meuli
1: soalna harga geus sararese meureun nya neh anu pas kitu
2: keliling mantep nu singkong peuyeum singkong nu koneng dipotong-potong mun teu di bejet-bejet keteriguan goreng haneut-haneut
1: make kopi
2: hoeng haneut-haneut hoeng kita peuyeum goreng
0: meunang kayak urang ngicalan eta meureun we
1: atuh jadi saingan atuh oh sabab geus eta meureun uling geus bara roset geus bara 10 tahun
0: alhamdulillah tapi masih keneh loba lah anu penggemar teh pan eta masih keneh alami kitu pembuatanna
2: sebenarnya mah mun ngabisnis-bisnis warung mah tergantung inovasi ti urang-urang
0: nya leres konsistensi rasa biasana
2: eta kitu mun biasana misalna peuyeum ngan syukur dijual teh peuyeum nahungkul kitunya jadikeun peuyeum goreng da ieu pan warung kopi loba nyaneutna peuyeum goreng mantep
0: opan peuyeum mah dijieun bolu ge kenaknya
2: bisa
0: eta kitu bisa urang ke jualannya
2: beulinya
1: tester heula atuh ngan jual-jual
2: wae. Mun teu ari seuceupan di tukang loba ieu pan miara sapi.
1: Heeh. Bisa dibikin ka sapi?
2: Lain.
0: Naon susuna?
2: Susuna jual di dieu. Ih. Mun teu mun loba ternakna kumpulkeun jual ka koperasi. Mun teu tawarkeun loba nu nyari pemerintah ieu pan jeung eta
1: koperasi merah putih
2: eta kitu jeung barudak sakola apa tah kitu nya
1: barudak sakola mah
0: MBG
2: bisa
1: barudak sakola mah ayeuna geus dina dus-dusan ari susu mah
2: nah siapa tahu pak
0: nya nya urang teh eta nya
2: kabayang teu mun misalna
0: ieu urang teh dikemasna anu alus kitu nya
2: kabayang meureun nya mun urang teh di kampung urang ieu loba peternak sapi susuna melimpah di apa namanya teh di ajaran ku profesor-profesor kualitasnya jadi HD nya pan teu kudu dina kemasan meureun ka sakola-sakola
1: bisa nyokot naon eta naon astagfirullah
2: Mangkardi Mangkardi luas Mangkardi tadi ngomong geus nepi mana tinggal punchline eta teh Allah.

0: Ah, kerek ngobrolan bermutu ayah, pegawaian
1: heran. Aduh, nges tunu, ya hayang balik, ya. Tapi salaki di imah teh. Aduh, liur,
2: ya, udah, ya, ya, ayah, lima oli deh, jang salaki etan. Engke peting nonton bola, nyala laju bola, ya lima jeng mangkardi ta.
0: Bayar tuh ya?
2: Ih, gratis.
0: Itu ditampi.
2: Tadi teh mawa 200, iya sisa 10 deui. 10 siki.
1: 10 siki.
0: Laris gening.
2: 200 atuh.
0: Nah, atuh kerawe atuh atahna.
1: Mangkardi. Butuhna duit.
0: Oh, meuli minyak ya.
1: Oh, minyak eh ulah katingali teuing butuh duit teh.
0: Itu nanaon mangkardi mah? Asal dibantuan.
2: Ambe disantunan. Eta tah si nyeung Nyi Ipeh tah
1: keur loba duit. Tuh salah kengke penting nonton bola deui lalieur ieu hulu ya Allah ya
0: Gusti. Sabar-sabar we sebulaneun.
1: Tuh aya digeung-geungkeun arek naon mah nya. Ari ieu mah dititah mih deui, endog deui dipangnyieunkeun bari jeung huai-huai mata teh masih lalengket keneh
2: kitu. Atuh ke peuting mah disadiaan heula atuh.
1: Atuh mie mah beukah. Apa sama mesare urang nyeureun lami. Tong
0: pizza.
1: Pizza. Ah, jang dahar gehara rese boro-boro pizza. Ayeuna beas harga 12.000, jan minyak harga 44.000,
2: gitu.
1: Can gulana mun nyen kopi.
2: Ya untung abdi masih abah anu balanja teh abdi mah.
1: Atuh duit teh saha?
2: Torkeun ti abdi sih.
1: Atuh sarua ke urang ngaluarkeun duitnya makan
0: ali. Kabaliknya, nu usaha si Ece.
2: Tapi abah abdi mah sok resep teh ka warung kelontong kitu teh.
0: Eta mah nu jagaan warungna geulis meureun.
1: Nyambi eta mah.
2: Sok eta pan bareng jeung si Nyi Ijah.
1: Tapi Nyi Ijah nustara katinggalinya enak. Anaknya Teh ya kamari anu ngomong soso bahasa Indonesia Teh ya.
2: Bahasa Inggris Teh
1: ya. Bahasa Indonesia lain bahasa Inggris kan. Itu mami Cina Teh.
2: Hei
1: Eta enak nustara katinggalinya kembali ke Jakarta sugenya.
2: Eta katarima Cina di perguruan tinggi negeri Cina kamari Teh.
1: Alhamdulillah
2: deh emang Eta mas.
0: Katerima dimana?
2: Bakating orang kotanya Eta mas.
1: Kemana dimana di UI lain apa UGM. Naon
2: sugan mah
0: UI udah reader.
1: Udah reader kan tuh kadieu meureun nya mainna sakola anak ka kelas ieu ka ditu ka kelas itu kitu nya.
0: Gusti.
1: Heeh setara ningali.
0: Naon deui nya ngomongkeun ieu? Nya
2: Ijah mah kamari teh cenah caritana teh sibuk eta.
1: Naon?
2: Tani.
0: Tani.
2: Di kampungna teh di lemburna. Pan
1: bapana eta na gering cenah nya.
0: Eh tapi Mang Kardi mah mikir-mikir ayeuna teh emang resep sih hayang
1: boga-boga eta nya.
0: Oh, balik
2: boga kebon
0: gitu. Boga lahan, kebon. Ternak
2: gitunya. Stres gitunya.
0: Mana jiga na?
2: Aya cocoan.
1: Pas babaturan urang aya. Nah, namanya si Dika. Eta geus jadi juara gandomba.
0: Hari
1: ningali aya namanya aya jualan teh lain dina eta wae nya. Jualan teh
0: tekudu
1: urang nawaran ka hiji imah. Aya mah geus live-livean sagalanya di aplikasi.
2: Tinggal dikirim kitu meureun nya.
1: Heeh, cukup atuh unggal poe dengan jualan we jualan tapi jadi emang yang milihara domba jadi nanya
0: tapi pan lahan
2: nu
0: letik we heula ieu meureun kolam lele
1: iko lele bisi
2: eta si Mas Munir bawaturan abdi boga eta mah ember bijieun jang wadah lele
1: lamun teh eta galon cai bisa ningali-ningalinya
2: diluhurna eta nya cabe.
0: Hah?
2: Cabe jadi nyerap cainya teh ti eta di wadah si lele eta gitu.
0: Lah handap ya, handap lele.
2: Handap lele pan iteh ember.
0: Luhurna cabe.
2: Luhurna tangkal-tangkal cabe.
0: Mang Kardi mah kabayangna nya handap lele. Luhurna teh kandang hayam biasana.
2: Ih cabe ieu mah.
0: Ieu cabe.
1: Hidroponik bareng cabe hidroponik. Teu make taneuh.
0: Di kolam lele. Agak teka bayang sih Mang Kardi. Mang Kardi kurang jauh
1: menurutnya. Yang di paralon.
2: Komplek mah eta teh au.
1: Komplek da urang mah di kampung. Gedeng.
0: Mun pake paralon Mang Kardi masih.
2: Nya make paralon.
0: Masih ngeh lah. Ieu mah galon lele.
1: Luhurna
0: cabe.
2: Tangkal cabe, tangkal.
0: Aya ge lain cabe atuh ieu mah. Ieu paling eceng gondok paling.
1: Bisa meureun can pernah ningali sih tapi
2: atau ameng kak bumi abdi aya.
0: Hayu ayeuna.
1: Sakali mah mental lelena boga pan lelena
2: hayang goreng lele. Masih kene leutik sih onaman tapi enak-enak oge sih
1: mun soalna lamun bisa nama lele di tempat eta teh sok khawatir di mana daharna.
2: Iya, di piarannya di mana gitu.
1: Sok-sok bari jadi daharta jadi kayak ingat-ingat gareul gitu. Padahal mah sebenarnya meureun da alus meureunnya daharna dahar pelet-pelet oge gitu. Ngan kabayang-bayang we gitu.
0: Sarua makin nukos gitu teh.

0: makin ngaco daangnya segala
1: makin ngena
2: eta mah mangkar
0: di mana kehidupan kabayang teh eta ngaranna teh siklus daur ulang.
1: Oh iya. Tapi mun keur kabaya, ade teh keur kabaya
0: mah
1: goreng make sambel, make lalap, kurupuk nah.
2: Pokona nu penting mah aya nama mam teh kudu apa lengkap dina piring, gizi seimbang. Aya
0: naon tah gizi seimbang teh?
2: Aya sangu,
0: protein.
2: Aya protein, aya hewanina gitu.
0: Protein hewani.
2: Aya sayurna.
0: Bener, serat.
2: Aya naon deunya? Buah-buahanna.
0: Aya
2: susuna dilengkapi.
1: Susuna mah teu geus henteu,
2: susu mah teu nya.
1: 4 sehat 5 sabar kos jaman baheula nya.
0: Isi piring mah nama gizi seimbang.
1: Proteinna leuwih loba ti sangu, ti karbohidrat. Nah, ayeuna soalna kosih bapa we ari keur minta sangu teh samuna sapiring metung heueuh.
2: Ari lauk eta mah jaman baheula sakaos kitu nya.
0: Porsi kulinya.
1: Heueuh, aya dahar sapoe sakali. Nah, makana sakali dahar teh heueuh. Sangu saliter sorangan.
0: Samaruk langsung nya, segala enak di daang eta.
1: Cek urang teh geus sama sangu teh hargana ayeuna geus mahal cenah teh.
2: Kitu. Jadi mangkari kumaha?
0: Naona? Mangkari mah
2: santai. Hoyong ngirim eta cenah.
0: Naon?
2: Peuyeum.
0: Aya peuyeum rek.
1: Iraha deui mah.
0: Ayeuna ge aya. Mangkari dibawa.
1: Ya geus ngadahar uli atuh kalau
0: penting di imah mah.
2: Jadi
0: mung ayeuna.
2: Jadi goreng lumayan.
0: Teu jadi di weh.
2: Eh ayeuna
0: aya ieu ya kebenaran ieu.
1: Aya di bare mah urang hayang.
2: Tapi ngomongkeun eta ieu urang babagi. Di imah aya tales hayang. Kayak orang nyabut.
1: Oh dicabut. Dicabut tuh lama tuh.
0: Ari Mangkardi jadi sujon yo. Jigana Mangkardi ditanya rarabutan yo mangge carana.
2: Heeh siap bareng eta aya si AA kena nyabutan.
0: Naon kajeun. Geus kurang sare ditanya abut. Ampun.
1: Geus awakna geus eta geus siap-siap ieu meureun awakna.
0: Bebas sih Mangkardi
2: mentete. Eta otot nasi Mangkardi.
1: Kolot-kolot tehnya. Sok nge-gym lain nge-gym.
0: Ngangkat beban kehidupan. Rek naon nge-gym, nge-gym. Unggal poe teh tingali eta tah. Heh, pikuleun tah, pikuleun isi peuyeum.
1: Pantesan eta pundakna mun nyeng sosa baheula.
2: Karang rek ngomong abdi.
1: Miko eta
2: mah jengjot gitu ya, jengjot gitu.
0: Jengjot.
1: Bahasa Majalengka
0: sembarareda. Nah,
1: Sundana Sunda beda ya Majalengka mah jeung urang.
2: Majalengka nya hampura hapunten pisan ieu mah bahasa.
1: Eta pantesan atuh lamun eta sasabeulah kanan anu eta
0: mah. Tapi geura kaos Mangkardi diberosotkeun saya.
2: Pahili atuh dihili-hilikeun. Dikenca.
0: Nah, di dikenca. Geuna di
2: kenca, kencanya.
0: Kenca, lain naon pan. Positif nih kenca.
1: Oh, kenca mah gitu. Kenca mah sebelah kiri, kanan mah kanan.
2: Kenca teh kiri, kanan mah katuhu.
0: Maksudnya kemana mundi? Kiri. Ah, Mangkardi jadi liar.
1: Nggak satu eta panyokotin talus
2: kan? Kudu nyabut heula
0: atuh. Heeh, geus ah Mangkardi rek keliling deui wae.
1: Urang ge tunduh ieu eta ke Bang eta anterkeun ka imah we talusna.
2: Naon
1: heeh? Talusna anterkeun ka
2: sibuk. Iya, handphone sahaya.
0: Lain nomor.
2: Menit 30 juta nya handphone
1: teh. Ah, boro-boro ka beli 30 juta lah handphone.
2: Mangkardi nya.
0: Lain Mangkardi
1: mah mah. Geus urang dijual.
0: Nu kieu Mangkardi mah.
2: Orang mah nya rupa pendak teh eueuh eta pacaritaun teh eueuh nu mangpaan asaan teh.
0: Emangnya biasana ya mang tadi ngobrol di dia.
2: Nyanya sih biasana mapan si Nyi Ijah masuk mamatahan abdi.
1: Lah masa di mamatahan ku jelema nu leuwih ngora.
2: Oh nyanya nya.
1: Eh
0: pas Mangkardi keliling deui.
1: Orang ge balik heula. Iya balik ke
0: balik. Hampura teh. Assalamualaikum.
2: Iya olina di bawah tuh.
1: Oh bener.
0: Hampurasun.
2: Sampai. Assalamualaikum.
1: Kalau si Aki telepon. Oke. Iya balik ayo.
2: Ini gaya si Aki.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Balik lembarannya yang mulai rapuh, naskah Patambaan Siliwangi menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekedar artefak usang, melainkan sebuah gerbang menuju sains tradisional masyarakat masa lalu. Manuskrip setebal 148 halaman ini diperkirakan lahir di ujung abad ke-19, ditulis dalam bahasa Jawa Cirebonan beraksen Sunda. Naskah ini mencatat lebih dari 28 jenis tanaman obat, mulai dari sirih hingga mengkudu. Hebatnya, semua diramu dengan metode yang sangat terstruktur. Ada yang ditumbuk, direbus, hingga dibalurkan. Lebih dari sekedar resep obat, naskah ini juga merangkum ilmu perbintangan dan penanggalan kuno. Menjadi bukti bahwa bagi leluhur kita, kesehatan adalah harmoni antara tubuh manusia dan alam semesta. Peneliti filologi Ilham Nurwansyah menyebutnya sebagai catatan empiris yang lahir dari pengalaman panjang lintas generasi. Kini, lembaran tua itu menunggu kita untuk membacanya kembali. Membuktikan bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya sedang menunggu untuk kembali memberi arti.

0: Baik pendengar Pro 1 era di Bogor, kini kita hadirkan kembali sajian segmen berikutnya saudara. Menjadi segmen penutup dalam rangkaian Bogor pagi ini, Minggu 5 Juli 2026 saudara. Kita akan segera hadirkan siaran langsung ibadah Minggu pagi saudara pendengar bersama GPIB Petra Bogor untuk hadir di ruang dengar Anda. Untuk itu selamat mendengarkan.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Melalui ibadah ini kita juga akan bersama-sama bersyukur, menyatakan syukur dan merayakan hari ulang tahun yang ke-24 Yayasan Kesehatan Yankes GPIB. Firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Lenastin Sispiani Titi Halawa Litik STH KMC GPIB Bahtera Iman Ciputat. Jemaat yang dikasih, marilah kita memasuki hadirat-Nya yang kudus, tetapi dengan memperhatikan dan pemahaman bahwa panggilan utama gereja adalah untuk menolong sesama yang menderita dan mengalami penderitaan dalam hidup mereka. Panggilan untuk menyatakan tersebut dikenal sebagai diakonia atau pelayanan kasih. Ini adalah wujud nyata dari tritugas panggilan gereja yang terdiri atas diakonia, koinonia, dan marturia, yang semuanya itu sesungguhnya untuk menghadirkan kasih Kristus melalui tindakan nyata. Dalam cerita Alkitab tentang orang Samaria yang murah hati, di mana seorang pria dirampok, dipukul sehingga terluka dan terkapar di jalan, kita dapat baca di Lukas 10, 25-37. Seorang imam dan seorang Lewi melihat pria yang terluka itu, namun mereka memilih untuk melewatinya tanpa berhenti untuk memberikan bantuan. Namun seorang Samaria yang seringkali dianggap sebagai musuh oleh orang Yahudi justru datang dan menunjukkan belas kasihan dan merawat pria yang terluka itu dengan penuh kasih. Dalam hidup ini kita dipanggil untuk menyatakan kepedulian, mengasihi dan menyatakan kasih yang nyata pada mereka yang menderita adalah panggilan misionari gereja GPIB bagi setiap orang pada saat ini. Perlu kita pahami pula bahwa misi bukan hanya tentang pergi ke tempat yang jauh untuk menyebarkan Injil, tetapi juga tentang melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita dan mau merespon dengan hati yang penuh belas kasih. Menyatakan kasih Kristus dalam dunia yang seringkali terpecah belah oleh konflik, ketidakadilan, dan ketidakpedulian, maka kepedulian terhadap mereka yang menderita menjadi semakin penting. Inilah yang menjadi panggilan hidup bagi seluruh warga GP Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, untuk menyatakan kasih Kristus bagi sesama yang menderita adalah menjadi komitmen pelayanan Yankes GPIB kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mengagungkan nama Tuhan dengan kemuliaannya dengan melakukan Kitung Keesaan 64 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan.

Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini dengan votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Orang yang berbelas kasih berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Demikian nas pembimbing Amsal pasal 11 ayat 17. Terimalah salam. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus.

semua Tuhan, marilah dengan penuh penyesalan kita mengaku dosa dalam doa kepada Tuhan. Kasihilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan barulah batin kami dengan rohmu yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus dari kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang engkau berikan, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 7 yang menyatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali pada Tuhan, maka dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman. Karena itu mari kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami percaya Engkau anugerahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga mencerahkan pikiran kami, membuka hati kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dituntun untuk memahami, serta kami menghayati dengan sungguh, sehingga lewat perkataan dan perbuatan kami akan selalu menampakkan kebaikan hati Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kembali lagi mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ketiga ayat 27 dan 28 yang menyatakan, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Man Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali lagi menghayati firman Tuhan yang memberikan tema bagi kita, jangan menahan kebaikan. Bapak Ibu, siapa yang suka menahan kebaikan? Angkat tangannya. Oh, kalau ditanya begitu tidak ada ya yang angkat tangan lah. Berarti semua selalu ada dengan kebaikan. Amin ya. Nah, namun dalam

kehidupan yang realitanya, bahwa kebaikan itu seringkali terabaikan untuk dilakukan. Nah, pada kehidupan dunia saat ini, bahwa selalu mempertunjukkan individualis, sehingga dengan demikian bahwa setiap orang itu hanya fokus untuk dirinya sendiri, sehingga dia mengabaikan sekitarnya. Dan dengan keberadaan seperti itu, maka dengan saat ini tentu saja terus didengungkan bagi kita tentang kebaikan. Nah, kebaikan itu kadangkala terabaikan ataupun kita tidak dapat langsung melakukannya atau menunda, itu karena memang ada banyak alasan yang seringkali kita ungkapkan, kita sampaikan supaya orang lain mengerti juga dengan keadaan kita. Namun dengan demikian, bahwa sesungguhnya firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa berbuat baik itu bukan sekedar kalau mau, melainkan juga sebuah tanggung jawab iman. Lalu bagaimana mengekspresikan tanggung jawab iman itu supaya setiap orang yang ada di sekitar kita itu langsung mereka merasa terbantukan dengan aksi yang kita lakukan. Mereka juga tentu selalu ada dengan keinginan ketika orang datang memohon pertolongan, meminta bantuan, bahwa mereka juga berharap apa yang sedang mereka gumulkan itu memiliki solusi, memiliki jawaban. Bahkan itu adalah menanti kebaikan orang yang dimana dia datang dan meminta pertolongan atau bantuan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita definisikan apa yang dikatakan dengan menahan, ya, kata menahan itu, maka di dalamnya kita mendapatkan pengertian tahu ada kebutuhan, mampu membantu. Dengan demikian, kita tidak sengaja untuk mau menolak melakukan kebaikan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita Amsal pasal 3 ayat 28 ini, tentu saja terlebih dahulu kita memahami Amsal ini ditulis oleh Salomo, sehingga dapat dikatakan Salomo itu menjadi sumber hikmat pada tradisi Israel. Gitu ya. Memang selain Amsal ada Kidung Agung, dia menuliskan Pengkhotbah, sehingga dengan demikian apa yang ada dalam Amsal ini selalu memperlihatkan keberadaan daripada Salomo sendiri dengan setiap pengalaman hidupnya. Jadi
Amsal ini memang mengandung apa yang dikatakan perumpamaan, ataukah dia peribahasa, tapi ungkapan-ungkapan yang di dalamnya itu adalah hal-hal yang setiap hari ditemukan, dijumpai khususnya secara pribadi oleh Salomo. Bahkan itu juga dia membicarakan pengalamannya sendiri, pengalaman yang juga sering dia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Nah, dia mau menyampaikan itu supaya kita juga belajar dari kehidupan itu dan apa yang menjadi dampak dari setiap kehidupan pribadi yang dengan pengalamannya, baik itu ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia bangkit kembali dalam pemulihan hidupnya. Semuanya Bapak Ibu memberikan pengajaran dan hikmat dari Amsal ini. Dan terutama juga tentu dalam keberadaan ketika berbicara tentang kebaikan itu kan adalah relasi antar manusia. Hubungan yang dibangun dalam keberadaan seorang dengan yang lain. Sehingga dengan demikian bahwa sesungguhnya harus jelas ya dipahami bagi kehidupan kita, manusia itu kan makhluk sosial. Sehingga sebagai makhluk sosial, dia juga ada dalam interaksi dengan orang lain. Dia tidak bisa untuk dapat dikatakan dia hidup dalam kesendiriannya pun, dia ada bersama dengan orang lain. Apakah itu di dalam keluarga ataukah di lingkungan masyarakatnya, bahkan itu ada di dalam kehidupan gereja. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Salomo bagi kita pada saat ini, yakni dapat disampaikan adanya gerakan kebaikan. Kalau kita perhatikan bahwa Salomo menyampaikan di situ, jangan menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerimanya, siapa mereka? Itu juga yang terus diperhatikan dalam kehidupan kita bersama. Maka mereka ini orang-orang yang ada dalam kekurangan dan krisis. Nah, juga sesama manusia yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, dalam kehidupan keluarga, teman, bahkan juga bagi orang asing, orang yang tidak kita kenal. Bagi keberadaan kita kadangkala untuk melakukan kebaikan itu, kalau dikatakan ya seringkali orang hanya mau melakukannya supaya dia mendapatkan ujian gitu ya. Melakukan kebaikan kalau orang itu baik kepada saya. Kalau orang tidak baik kepada saya, oh jangan harap saya akan baik. Oh dia sudah pernah banyak memberi, sehingga juga saya berupaya memberi. Jadi dorongan atau gerakan kebaikan itu hanya kita memandang secara apa yang dikatakan
keberadaan seseorang, baik itu secara fisiknya misalnya, atau keberadaan dia. Jadi mau dibilang membuat kebaikan juga ada yang ingin dia peroleh. Ya. Nah, ini juga seringkali kita diperhadapkan, bahkan itu terjadi di lingkungan gereja sendiri. Ya. Sehingga harus mengingatkan bahwa dalam keberadaan kita juga di sini, seringkali kita mau buat baik juga kepada orang yang kita kenal. Wah, kalau tidak kenal, bagaimana dia bisa nanti berbuat baik kepada saya? Toh kalau saya berbuat baik, saya tidak kenal dia, dia pergi nih. Ya, dia tinggalkan saya. Bagaimana dia mau kembali dan berbuat baik kepada saya? Karena saya tidak kenal. Bapak Ibu, tentu saja kita juga ada terinspirasi ya dari keberadaan orang Samaria yang baik hati. Barangkali kita tahu semua cerita tentang itu. Orang Samaria yang tidak tahu siapa yang tergeletak itu, tetapi dia mau untuk datang menghampiri, dia menolong, dia melakukan tindakan sampai selesai untuk supaya orang yang dia tolong itu benar-benar sembuh. Dia bertanggung jawab. Tentu saja ini yang juga mau diberikan pengajaran bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali kita juga mengukur kemampuan diri. Nah, dalam pasal 27 ayatnya yang ke B itu, pasal 27B itu juga disampaikan. Padahal engkau mampu melakukannya. Kadangkala kita sendiri dengan melihat diri kita, kemampuan kita untuk dapat berbuat kebaikan. Sehingga dapat dikatakan ya saya belum punya sesuatu yang bisa saya berikan kepada orang lain. Banyak hal yang kadangkala kita merasa bahwa tidak ada kemampuan bagi kita untuk berbuat kepada orang lain. Kan saya juga masih ada dengan kekurangan dan kebutuhan saya harus juga saya penuhi. Sehingga nantilah kalau saya sudah terpenuhi kebutuhan saya, baru saya bisa melihat orang lain dan berbuat apa yang sesuai dengan keinginannya. Sehingga kita menghindar, kita enggan, kita tidak mau melakukan itu. Padahal dikatakan di sana, engkau mampu. Lalu kemampuan seperti apa yang sebenarnya ada pada diri kita? Itu yang harus terus kita gali dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan gitu, bukan di hadapan manusia. Karena disampaikan Tuhan tidak menuntut apa yang tidak ada padamu. Apa yang ada padamu yang bisa dilakukan menjadi kebaikan bagi orang lain. Jangan mencari sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Makanya kita terus melihat dalam diri kita. Tuhan,
memberikan apa, dan itu menjadi kelebihan supaya saya bisa menyatakan kebaikan itu kepada orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu disampaikan bahwa kemampuan itu bukan hanya kemudian kita ukur dengan materi. Kita mampu berbagi lewat finansial kepada orang lain. Ya, dan kadangkala kita juga sering menyederhanakan seperti itu. Uang saja kayaknya saya bisa memberi itu. Padahal kalau dia punya sesuatu yang selain uang sebenarnya ada. Nah, ini juga diingatkan bahwa sebenarnya bukan hanya dengan finansial kita membantu kebaikan itu nampak bagi orang lain. Tetapi juga dikatakan ada waktu dan tenaga, dan di situ kita bisa mendengar, kita juga bisa untuk bagaimana menemani apa yang kemudian bisa membantu secara fisik. Nah, kadangkala kita agak sulit kalau duduk berlama-lama misalnya dengan orang, dia ingin berbicara sesuatu, mungkin itu pergumulannya atau sakit yang dia alami, lalu dia mau berbicara dengan kita, menyampaikan apa yang sesungguhnya ia rasakan, dan bisa saja mendatangkan depresi bagi dirinya. Tetapi kadangkala kita tidak memberikan waktu kita dengan baik. Kita terburu-buru dengan kesibukan kita. Sehingga dengan demikian sebenarnya dia juga hanya ingin mendengarkan apa yang menjadi penguatan bagi dirinya. Dia bukan meminta uang. Dan itu yang senantiasa harus lebih di dalamnya, mungkin ada dalam persahabatan kita, ya dalam gereja itu tentu memperlihatkan keberadaan seperti itu. Ada waktu, kadangkala dia juga minta untuk ditemani, entahkan itu Bapak Ibu, misalnya ada jemaat saya mau pergi, ya mungkin terapi, tapi tidak ada orang yang datang dan menolong, maka berikanlah diri kita waktu dan tenaga kita mendampingi mereka, mendampingi orang yang membutuhkan seperti itu, sehingga ini akan menjadi sebuah tidak hanya kekuatan, mungkin dia merasa ada hidup yang lebih tentram dan nyaman, bahkan itu membahagiakan dirinya. Karena ada orang yang punya waktu dan tenaga bagi dia. Kalau dibilang siapa, dia bukan keluarga, tetapi dia ingin untuk ada dalam kebersamaan kehidupan umat Tuhan. Atau juga mungkin di lingkungan kita yang bukan Kristen gitu ya. Itu juga pasti. Ketika mereka pun datang untuk memohon bantuan, pertolongan, ataukah itu dukungan bagi kita lewat waktu dan tenaga, maka kita bisa hadir di situ. Menyatakan kebaikan yang sesungguhnya. Demikian juga Bapak Ibu, bahwa pasti ada keterampilan, ada talenta. Kita juga akan nyatakan itu sebagai kebaikan lewat berbagai hidup kita, pelayanan yang ada, sehingga dengan demikian segala sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar di sana menunjukkan bahwa ini semua kebaikan Tuhan yang dianugerahkan di dalam diri saya, dan saya harus lakukan kebaikan itu bagi orang lain. Dan ketika
orang juga membutuhkan itu, sebenarnya kita juga akan menyatakan itulah hak dia. Kan? Jadi jangan kita berpikir bahwa ketika kita melakukan kebaikan, lalu apa yang bisa mendatangkan keuntungan bagi kita. Jadi jelas Tuhan bilang, ketika engkau memberikan kebaikan hatimu, itu hak orang itu untuk menerimanya. Karena apa? Tuhan sudah mencurahkan banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita ini menjadi wadah untuk Tuhan pakai, alat untuk Tuhan pakai untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu jangan menunda, sehingga hindari perkataan pergilah dan kembalilah besok akan kuberi. Ya, jangan kita menunda kebaikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa tentu kita ini melihat ketika ada seseorang tuh datang kepada kita untuk di mana melakukan hal yang dia harapkan, itu sesungguhnya selalu harus dipikir, orang ini datang kepada saya dan saya tidak punya apa-apa, kenapa dia datang ke saya? Toh masih ada banyak orang yang mungkin kalau dilihat secara fisik, apakah itu juga harta, finansial, kan masih ada banyak orang, tapi kenapa datang? Bapak Ibu, kita harus bersyukur ini Tuhan yang pakai orang ini untuk apakah gerakan kebaikan kita, lalu di situ memang benar-benar Roh Kudus itu ada pada diri kita, sehingga kita harus menerima dia dengan senang hati. Apa yang bisa dibantu? Jadi jangan terbebani lalu kita menganggap, oke, saya kayaknya besok aja ya, atau nanti ya kalau saya punya waktu, saya punya uang dulu, baru saya bantu. Nah, sebenarnya ketika orang datang, Bapak Ibu, ya kalau saya, Bapak Ibu, saya katakan apa yang ada padaku. Kalau engkau minta 500 ribu, tidak ada. Tapi bawalah ini 100 ribu, gunakanlah itu. Jadi bukan berarti sesuatu yang kita pikirkan terlalu jangkaunya kita itu jauh gitu. Tidak usah menunda Bapak Ibu. Apa yang bisa kita berikan, berikanlah itu. Karena juga mungkin di sini agak keras yang dapat dikatakan, ataukah itu sesuatu yang mengingatkan kita begini Bapak Ibu. Ketika orang itu datang dan meminta bantuan, lalu kita menunda, belum tentu besok kita bertemu dengan dia. Ya? Atau sebaliknya kita, ketika kita menunda melakukan kebaikan, apakah besok saya masih ada? Maka ini yang harus terus kita dalami, hayati terus menerus kebaikan itu, jangan memang ditunda. Sehingga dengan demikian kita selalu mau untuk memenuhi apa yang Tuhan perintahkan bagi kehidupan kita dengan orang lain. Firman Tuhan ini mengajak kita semua, mari kita ada dengan kehidupan kita masing-masing, dengan orang-orang di sekitar kita, dan saat ini dengan yayasan kesehatan, kita juga menjadi sangat peduli dengan keberadaan yayasan GPIB ini,
terus melakukan berbagai tanggung jawab iman juga bagi banyak orang, tidak hanya untuk GPIB saja. Dan kalau yayasan kesehatan ini juga ya melampaui batas-batas gereja untuk melakukan, menyatakan, bersaksi tentang semua kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan seluruh jemaat GPIB, sehingga makin melimpahlah rahmat berkat Tuhan bagi seluruh keberadaan warga GPIB. Tuhan memberkati. Amin.

Jemaat Tuhan, bersama semua orang di segala waktu dan tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Kembali lagi Tuhan, kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menolong kami di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, maka itu senantiasa kami perbuat dengan penuh syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Saat ini kami sehati untuk mendoakan seluruh keberadaan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah dengan setiap panggilan dan pengutusan gereja dapat terus mengumandangkan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah sumber kehidupan yang senantiasa memberikan damai dan sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya. Cara khusus kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dengan segala keberadaan GPIB dimanapun berada, jemaat-jemaat GPIB terus ada di dalam penyertaan, perlindungan, kekuatan, dan kemampuan dalam menjalankan panggilan dan pengutusan gereja. Sehingga karena itu Tuhan, bahwa setiap jemaat-jemaat dipenuhi oleh rahmat Tuhan, apa yang diperlukan untuk menjalankan segala sesuatu lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Semuanya terus melangkah, bergerak, bersatu padu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami berdoa untuk majelis sinode. Biarlah Tuhan juga menolong mereka secara pribadi dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga ketika mereka menjalankan setiap kerja tanggung jawab mereka, Tuhan memberkati fungsionaris majelis sinode, kemanapun mereka melangkah dan pergi, di mana mereka juga menyatakan semua kemuliaan dan kebesaran Tuhan, maka segala sesuatunya terus menggerakkan jemaat-jemaat GPIB untuk melakukan apa yang senantiasa ada dalam kebersamaan, mencapai keberadaan visi dan misi GPIB, terutama Tuhan, semuanya ada dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa bagi keberadaan jemaat Petra di luar Bogor ini. Tuhan juga akan memberkati seluruh keberadaan jemaat Tuhan dengan berbagai kegiatan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Jemaat Tuhan juga akan semakin diperlengkapi dengan berbagai
kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan. Lewat talenta, lewat harta, lewat segala sesuatu yang hendak dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, seluruh komponen pelayanan yang ada, pendeta dan penatua diaken, seluruh pengurus kenampelkat, pelayan PAPT, seluruh karyawan, dan Tuhan juga kati setiap tim-tim atau panitia yang dibentuk, semuanya bisa melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran yang diberikan, dan segala sesuatunya bersinergi dengan baik, sehingga hanya nama Tuhan yang terus dipermuliakan dalam setiap perbuatan dan perkataan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati akan keberadaan jemaat Tuhan ketika mereka ada di dalam perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit, mereka ada dalam pemulihan. Kami percaya setiap jemaat Tuhan, Tuhan mengenal pribadi, lepas pribadi, bahkan keluarga. Sehingga dengan demikian mereka juga terus berproses untuk kesembuhan, mereka pulih kembali dan dapat beraktivitas sebagaimana yang terus mereka kerjakan setiap hari. Bapa Surgawi, juga bagi keberadaan jemaat Tuhan, kami percaya bahwa dalam sukacita mereka boleh merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang mereka telah peroleh dalam kehidupan mereka, baik itu dalam pertambahan usia ataukah juga berbagai keberuntungan di dalam kehidupan usaha dan pekerjaan, biarlah Tuhan memberkati itu dan senantiasa juga menyatakan semua kebaikan Tuhan lewat kehidupan anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan menolong sehingga setiap mereka yang terus bergumul bersama dengan Tuhan lewat pekerjaan yang diinginkan, maka mereka juga memperolehnya sebagai anugerah yang besar untuk kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, juga bagi keberadaan bangsa dan negara Indonesia ini, kiranya Tuhan terus menyatakan segala kuasa Tuhan sehingga bangsa ini terus ada di dalam kerukunan dan kedamaian.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Saudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat siang dan salam jumpa kembali. Saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa. Kali ini di rangkaian Bogor siang ini, saudara, spesial akhir pekan ya. Hari ini Minggu 5 Juli 2026, segmen pembuka dan menjadi segmen reguler, saudara, di Bogor siang ini. Idola Astacita Indonesia Layak Anak kembali hadir mengudara untuk Anda. Hingga menit ke-45 kita akan sajikan sebuah perbincangan untuk menjadi ruang inspirasi, menghadirkan cerita-cerita positif ya dari Kota Hujan. Cerita yang bukan hanya menarik untuk disimak, tetapi juga mampu menjadi penyemangat bagi keluarga Indonesia. Dan kita akan mendengarkan sebuah cerita dari sosok muda, saudara ya. Kalau ada ungkapan, prestasi tidak mengenal usia ya. Justru dari langkah-langkah kecil seorang anak, kita bisa belajar tentang keberanian, kedisiplinan, dan juga kerja kerasnya ya. Apalagi di era saat ini, ketika banyak anak menghabiskan waktu bersama gawai ya. Masih ada anak-anak yang memilih mengenakan dobok atau mengikat sabuk ya, kemudian berlatih dengan penuh semangat di arena olahraga, saudara pendengar ya. Kita akan berkenalan dengan salah satu putri kecil kebanggaan Kota Bogor yang berhasil menunjukkan bahwa usia ini bukan penghalang untuk berprestasi, karena belum lama ini dia berhasil meraih juara 2 Kyorogi Super Pra Kadet A under 17 kg putri ya, pada kejuaraan Taekwondo Kyorogi dan Pomsai tingkat Kota Bogor, saudara pendengar ya. Dan prestasi yang tentu tidak hadir begitu saja. Di balik medali yang diraih, ada latihannya, ada disiplinnya, ada semangat, dan tentu dukungan keluarga, dan pasti ada cinta yang luar biasa dari kedua orang tuanya ya. Bagaimana perjalanan kecil yang menginspirasi ini, kita akan mulai dan kita akan ulas bersama narasumber kita. Dan tentu tidak sendiri, kali ini kita akan sapa dulu bundanya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mas Haro.
0: Saya manggilnya bunda apa?
1: Trili.
0: Trili. Tralala. Trilili. Dan tentu di samping kanan bunda Trili, ini ada sosok yang luar biasa. Suara kecil imut banget, ini lucu sumpah ya. Ada Axley Hydra ya?
1: Hydra
0: Powerman. Axley Hydra Powerman, atlet taekwondo cilik Kota Bogor ya. Halo Axley. Halo. dulu gitu. Halo Axley.
2: Hai.
0: Dipanggilnya siapa? Axley.
1: Axley.
0: Halo, apa kabar kamu sayang? Lucu banget. Axley. Baik. Baru pertama kali ya hadir ke studio ya?
2: Iya.
0: Gimana studio Pro 1 RRI Bogor, seru?
2: Iya.
0: celu ya. Jadi nanti kita akan ngobrol serius juga nih sama bundanya ya. Tapi kita kenalan dulu sama juara kecil kita, mudah-mudahan sih nih bisa apa namanya gayung bersambut ya. Tapi pertanyaannya juga ringan sih sebetulnya. Kita akan bongkar sedikit rahasia dari Axley. Ini kalau latihan, semangat, kemudian kamu kan dapat medali ya Axley ya, itu semangatnya karena benar di medalinya atau justru iming-iming dari bunda mau dapat es krim? Dia langsung tengok.

0: taekwondo. Emang ukurannya ada ya?
1: Sebenarnya enggak sih. Jadi itu agak digulung-gulung.
0: Kalau pakai seragam apa? Sebutannya dobok ya. Itu gimana actually rasanya? Kayak jadi superhero enggak? Atau kayak putri kerajaan atau tetap mau jadi kayak pendekar? Jadi atlet. Jadi atlet ya. Waduh. Sekarang jawab pertanyaan nih sekali lagi. Kalau udah gede nih mau jadi atlet dunia, mau jadi dokter, mau jadi pramugari, atau tetap mau jadi atlet aja?
2: Mau jadi apa?
0: Mau jadi apa? Yeay. Tetap dia ya, bahwa prinsipnya kuat, pengen jadi juara taekwondo terus begitu ya. Ini jawaban polos, tapi justru membuat anak-anak selalu menyenangkan ya. Karena dibalik seorang anak berprestasi, tentu ada perjuangan panjang juga orang tuanya nih. Ya mungkin gak banyak diketahui sama orang. Kita akan dengarkan kisahnya dari Bunda Prilly kali ini, Bun. Karena seringkali kan prestasi besar itu berawal dari hal yang sederhana ya. Bisa jadi kebiasaan anak yang seneng gerak ya, suka niru gerakan olahraga, atau sekedar penasaran ngelihat kakak-kakaknya berlatih. Nah ini momen kecil yang tentu menjadi titik awal juga lahir bakat dan terlihat untuk kemudian prestasi berdatangan nih. Ini kapan sebetulnya Bunda ini ngelihat ketertarikan si Exley ini terhadap olahraga, apalagi taekwondo lagi yang dipilih, gimana Bun?
1: Iya, jadi sebenarnya dari Exley bayi nih kita udah memperkenalkan Exley berbagai macam olahraga, kayak berenang, terus juga Exley udah ikut gimnastik gitu kan, untuk ngelatih motoriknya juga. Cuma ketika dia udah usia 2 tahun nih, udah mulai 2 tahun, kayaknya energi dia ini banyak nih, kira-kira kita harus salurin kemana ya supaya dia nih lebih ya capek lah gitu, kalau malamnya bisa tidur,
0: tersalurkan
1: gitu.
0: Energinya ya, positif
1: bisa tersalurkan.
0: Ya.
1: Nah akhirnya kita coba-coba cari klub di Bogor, klub taekwondo, dan kita ikutin trial class. Dan emang sebenarnya kan rata-rata kalau di klub itu harus minimal 4 tahun baru bisa, karena mungkin anak udah mulai bisa ikutin instruksi itu mungkin di umur 4 tahun gitu. Cuma ketika actually di trial sabemnya gitu, dia mau ngikutin gitu. Selama dia masih mau ngikutin, ya sudah join, boleh join. Jadi dia satu-satunya anak yang bergabung di klub taekwondo di usia 2 tahun.
0: Setelah mendengar power suaranya bundanya nih, kita tahu ya kalau ternyata banyak energinya tuh dari DNA dari siapa, dari bundanya nih.
1: Oh itu jelas banget.
0: Jelas banget. Karena anak itu kan identik juga sama mainnya kan Bun. Ya. Sementara olahraga prestasi ini kan butuh latihan rutin, apalagi disiplinnya nih. Ngejaga keseimbangan keduanya tentu jadi tantangan kan bagi Bunda sendiri. Ya. Ini gimana sih proses latihan yang dijalani sama Exley? Kalau di klub itu berapa hari dalam satu minggu yang dibutuhkan? Kemudian bagaimana caranya ngejaga supaya latihannya juga tetap menjadi aktivitas yang menyenangkan begitu Bun?
1: Iya, sebenarnya untuk Exley ini latihannya itu seminggu sekali, di hari Sabtu sore gitu. Nah, awal-awal ikut taekwondo sih, sebenarnya taekwondonya itu kan kurang lebih 2 jam lah latihannya ya. Pas dia ikut pertama sih dia belum bisa ikutin full sesi, karena sebenarnya taekwondo itu juga bukan hanya tendang-tendangan aja gitu ketika di arena, tapi ternyata latihan fisiknya yang lebih digenjot lagi ya? Jadi awal-awal Exley cuma bisa ngikutin setengah sesi gitu, sisanya dia capek, tapi lama-kelamaan dia udah enjoy dan akhirnya dia sekarang udah bisa sampai full sesi gitu, benar-benar ngikutin latihan yang seperti kakak-kakak yang besarnya latihan.
0: Good
1: gitu
0: job.
1: Dan dia juga menjadikan latihan itu menyenangkan karena di sana ada teman-temannya, kayak tadi dia bilang ada Agnia, ada Naya gitu, yang emang anak-anak di klub itu lebih kayak ngemomong adik-adiknya gitu, lebih kayak gitu sifatnya.
0: Jadi kalau kita ngebayangin sebuah apa namanya latihan, apalagi taekwondo, membayangkan bagaimana kerasnya, keringetan karena fisiknya digenjot tadi, justru ini berbanding terbalik ya, karena usianya juga masih relatif muda, 2 tahun bayangin ya. Tapi namanya anak ya, ngaturnya juga kan setengah mati kalau misalkan dia nggak apa namanya, apalagi nggak bisa diem segala macem, terus durasi latihannya yang relatif panjang 2 jam loh tadi Bunda sampaikan, pernah ngerasa bosen nggak?
1: Sebenarnya lebih nggak bosen sih enggak, cuma agak kewalahan. Sebenarnya Exley ini kan sebenarnya masih toddler ya, dan dia butuh waktu untuk tidur siang. Nah sebenarnya aku agak bentrok itu untuk ngatur.

0: tidur siang dan latihannya dia, karena actually tuh kalau agak lama-lama latihan itu tidur siang itu di jam 1 siang dan itu bangunnya kan mungkin 2 jam gitu. Nah, itu yang harus aku medicine tuh antara dia bangun harus makan dulu, terus baru latihan jam 3 sore kayak gitu. Sebenarnya lebih kewalahan ke situ sih, cuma lama-lama udah terbiasa jadi agak lebih cepet di tidur siangin gitu. Untungnya sih klubnya itu deket banget dari rumah, jadi kalau telat ya 5-5 menit masih oke lah.
1: Iya. Karena namanya juga jam tidur anak, kalau belum capek dia gak tidur tuh.
0: Iya.
1: Kalaupun pas lagi pulas-pulasnya kita bangunin juga moodnya bakal swing ya kan.
0: Betul.
1: Penuh dengan drama pasti itu ya. Boleh digambarin gak sih kalau 2 jam latihan itu? Karena kan yang saya tergambar ini, saya visualisasikan gitu. Latihan apa namanya? Gerakannya. Kemudian juga tendangannya, kemudian dengan durasi yang panjang juga kan ujungnya bakal pegel-pegel nggak gitu?
0: Enggak sih, dia tuh full lari dulu, full lari panjang sampai 10 kali putaran, terus pemanasan, terus baru latihan fisik. Itu yang lari-lari dengan berbagai gaya, ada yang sambil lompat, sambil kakinya naik ke atas. Jadi kalau untuk latihan tendangannya. Jadi untuk latihan tendangannya itu ya kayak hanya 30 menit gitu dari yang fisiknya, dan itu enggak terlalu menguras fisik. Yang menguras fisik itu yang tadi lari, terus sprint kayak gitu, banyak macamnya kan. Nah, itu sih yang lebih nguras fisik. Dan dia sih enggak capek.
1: Aha.
0: Nyampe rumah juga dia happy karena mungkin berkeringat ya, terus juga capek tidur pules.
1: Iya. Kemudian apa namanya gabung di klub berarti total sudah berapa tahun?
0: Hampir satu tahun.
1: Sampai akhirnya coachnya lah katakanlah memilih Exley ini untuk mengikuti ajang kompetisi begitu. Yeah. Itu awal mulanya bagaimana pemilihannya gitu?
0: Sebenarnya itu kan pertandingan yang diadakan sama klubnya sekota Bogor.
1: Yeah.
0: Dan emang ini pertandingan untuk pemula. Jadi memang semua pemula yang bergabung di taekwondo itu boleh ikutan gitu.
1: Okay.
0: Karena di pertandingan ini kan sebenarnya nggak bisa sampai apa tendang kepala gitu, karena itu buat yang emang sudah atlet-atlet profesional yang udah sabuk merah ke atas lah.
1: Betul.
0: Gitu. Aku bilang sama Sabem ya kan, Sabem ini gimana, Exley kan sudah latihan, maksudnya Sabemnya sudah melihat Exley latihan selama ini, apakah Exley diikutkan untuk pertandingan ini gitu. Terus dari Sabemnya boleh, katanya semua boleh ikut gitu, boleh ikut karena emang ini khusus kelas pemula gitu, memang kelas pemula gitu, emang cocok banget buat Exley. Cuma ya gitu, Sabemnya agak riwo nyari lawan tandingnya. Karena kan rata-rata 4 tahun dan emang dari segi kekuatan, kalau dari berat badan sama tinggi badan itu kan agak susah nyari yang sama-sama udah ikut taekwondo.
1: Betul.
0: Seusia dan seberat Exley gitu.
1: Oke, ini awam banget sih saya pertanyaannya. Apa namanya, kategorinya apa? Nama apa kompetisinya gitu ya. Kemudian untuk akhirnya mendapat poin begitu, untuk kemudian ditentukan juaranya itu seperti apa sih Bun?
0: Sebenarnya kalau Exley kan masuk kategori super prakadet. Prakadet. Nah, buat dapat poinnya itu harus tendang ke ini apa, body protectornya
1: ya.
0: Iya, kalau di kepala kan sebenarnya itu poin paling
1: tinggi.
0: Banyak paling tinggi, cuma kan nggak bisa.
1: Betul.
0: di pertandingannya nggak boleh karena ini kelas pemula gitu.
1: Jadi
0: harus sampai ke body protectornya gitu, sampai ke dada, sampai ke perut, atau
1: jadi titik-titik yang dia kenai itu poinnya beda-beda ya.
0: Beda-beda. Kalau di dada itu 2 deh. Kalau tonjokan sekali itu 1 poin. Cuma kayak video yang udah beredar kan, video Exley juga viral tuh. Dia tendang tapi memang karena lawannya agak lebih tinggi gitu, karena lawannya itu mau 4 tahun gitu. Jadi lawannya agak tinggi. Jadi Exley itu udah berusaha untuk nendang ke atas cuma
1: tidak terjangkau.
0: Tidak terjangkau di ronde pertama.
1: Oh.
0: Cuma ketika di ronde kedua dia diarahin lagi sama Sabemnya untuk lebih tinggi lagi, dan akhirnya dia dapat poin.
1: Targetnya justru dapat ya.
0: Dapet.
1: Emang berapa ronde?
0: Sebenarnya itu tergantung, kalau misalnya dia ronde pertama yang
1: Oke. Okay.
0: Kalau yang pertama ronde pertama itu biru.
1: Ya, ya, ya, ya. Ya. Gak apa-apa pun, biarin. Oke. Okay.
0: Kalau yang ronde pertama yang menang biru, ronde kedua merah, dia akan tanding lagi tuh ronde ketiga. Siapa yang akan menang biru atau merah? Tapi kalau yang pertama udah menang merah, terus ronde kedua juga merah, ya udah mutlak gitu yang menang merah. Jadi dia cuma 45 detik sebenarnya
1: pertandingannya. Telak sih, luar. Tepuk tangan dulu buat Exley. Jadi ini karena mau satu tahun, selain latihan yang digiatkan, apalagi mendekati event-event tertentu begitu ya. Jadi berapa banyak kompetisi yang sudah dimenangkan atau dilalui lah sama diikuti?
0: Sebenarnya kalau kompetisi ini baru yang pertama.
1: Baru yang pertama ya?
0: Baru pertama turun ke pertandingan ya. Nah, nextnya sih ada sih beberapa kompetisi-kompetisi lain yang emang kami juga orang tuanya pengen mengikut sertakan gitu. Kalau mampu sebenarnya mencari lawan untuk Exley gitu.
1: Oke, okay. Di event terdekat bulan tahun ini
0: ada sih, cuma belum konfirmasi.
1: Oh gitu ya, gitu. Iya kesulitannya nyari lawannya yang sepadan. Yang seusia gitu, emang agak anomalis ini anak nih seusia gini loh, luar biasa ya. Dan saya yakin gak ada kebanggaan yang bisa dibeli ketika ngelihat anak berdiri bawa nama baik keluarga gitu ya. Apalagi usianya masih sangat belia, medalinya sih kecil tapi maknanya sangat besar nih. Gimana sih perasaan bunda nih pada saat dia meraih juara 2 Kyorugi Super Pra Kadet A under 17 kg putri tingkat Kota Bogor nih, silakan Bun.
0: Iya. Kalau kami sih sebagai orang tua bangga banget sama apa yang sudah Exley raih. Sebenarnya bangganya sih bukan perkara menang atau enggaknya, cuma mental dia sampai bisa sampai ke pertandingan itu. Karena sebenarnya pertama kali juga aku ikutin pertandingan itu, aku baru tahu ternyata bukan cuma fisik, ternyata juga mental sangat diuji. Karena kayak kemarin kan pertandingan Exley itu sesi 2 gitu, mulai dari jam 11. Cuma kayak ada mundur-mundur gitu karena keterlambatan dan juga ada istirahat. Jadi sehingga Exley itu baru bertanding di jam 4 sore. Padahal kami itu udah standby di GOR itu udah dari jam 10 pagi gitu. Jadi waktu yang agak lama dari jam 10 sampai jam 4 menurut saya sih untuk seorang anak yang butuh tidur siang, butuh makan, itu benar-benar sesuatu yang krusial banget. Karena Exley itu hampir tidak bertanding sebenarnya. Karena dari jam 11 harusnya kan udah makan. Cuma masih saya tunda karena takutnya muntah kan kalau terlalu dikasih makan duluan gitu. Jadi masih nunda-nunda tidur siang nanti-nanti gitu kan. Takutnya dipanggil gitu kan. Sampai di jam 3 dia udah ngantuk banget, udah nggak bisa nahan lagi ngantuknya. Bilang aku ngantuk mah, aku nggak mau bertanding gitu. Udah capek banget gitu. Terus aku bilang sama Sabemnya, gimana ya sebenarnya kalau sebagai orang tua sih aku lebih prioritasin kesehatan anak. Ya kalau misalnya memang anak karena itu jadi sakit atau kayak gimana, kan kita nggak mau juga gitu.
1: Betul.
0: Akhirnya jam 3 itu dikasih disuruh pasang alat bertanding sama Sabemnya, dan untungnya lawannya ini jadi mereka sama-sama anak kecil sebenarnya kan. Jadi mereka bermain dulu tuh nunggu sampai jam 4 gitu. Dan sampai akhirnya dia bisa bertanding jam 4 dan bertandingnya juga dengan capek, belum makan, terus nggak sefit yang diharapkan, itu kayak sesuatu yang hebat banget yang dia dia tontonkan gitu. Bener-bener sesuai arahan, emang disuruh tendang kan, mungkin dia nangis atau dia lari gitu kan ketika bertanding, tapi dia menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Dan itu kami sebagai orang tua sih bangga banget dia bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan fisik dan mental yang emang benar-benar capek banget gitu.
1: Oke, itu dia ya. Bukan saat eventnya digelar kemudian bertanding pada saat waktunya, tapi selalu ada dinamika di arena gitu ya. Hal-hal itulah yang tampaknya menjadi sebuah tantangan tersendiri juga gitu ya, untuk mengatur supaya moodnya juga bisa tetap prima begitu ya. Ada apa ya? Ada hal yang dikatakan nggak sama Exley pada saat mau bertanding gitu? Kayak di apa, bisikin apa segala macam?
0: Iya, paling dari saya sama papahnya bilang kamu semangat ya gitu. Kamu semangat bertanding, tendang sesuai dengan yang udah diajarin sama Sabem, tendang yang tinggi gitu. Kamu hebat gitu, actually hebat, actually bisa menang, actually bisa ngelawan, actually bisa bertanding dengan baik gitu. Dan dia suka dengan kata-kata itu. Emang luar actually biasa. Itu sukanya di briefing dulu kalau kemana-mana tuh.
1: Okay. Banyak orang tua masih menganggap kalau olahraga itu hanya membuat anak lebih sehat. Padahal nilai yang diperoleh seringkali jauh lebih besar ya Bun. Ada disiplin, ada keberanian juga, percaya diri juga tumbuh, ya apalagi mentalnya yang tadi disampaikan. Menurut Bunda nih, perubahan apa yang paling kerasa sama Exli nih sejak mengikuti taekwondo misalnya?
0: Kalau perubahan Exli sejak mengikuti taekwondo tuh sebenarnya lebih utama tadi kepercayaan dirinya.
1: Pedenya ya meningkat
0: terus,
1: ya. Ya,
0: terus dia juga bisa latihan fisik yang sama kayak kakak-kakak yang lebih besar gitu. Terus juga motoriknya juga bagus dan fisiknya dia sekarang terbentuknya jadi lebih kuat
1: gitu. Oke, okay, tuh kan benar. Tapi dari cabang olahraga lain yang sempat awal dikenalkan begitu ya, apakah itu betul-betul ditinggalkan? Dia gak sama sekali gak tertarik, hanya fokus di pokoknya taekwondo gitu.
0: Kalau kayak berenang sih masih berenang seperti biasa, tapi nggak sama pelatih gitu, masih berenang sama sama saya aja biasa gitu. Kalau untuk gimnastik sih sebenarnya ya bukan ditinggal, cuma kayak kita lebih fokus sekarang ke taekwondo karena itu menurut kami itu juga udah menguras energinya dia, udah cukup gitu. Jadi kita juga nggak mau terlalu forsir ini itu terlalu banyak gitu. Kita ngelihat juga kapasitas anaknya.
1: Okay. Ini ada orang tua pendengar juga yang ikut ngobrol, nggak apa-apa ya Bun ya?
0: Boleh,
1: ini
0: boleh.
1: Ada pertanyaan ini. Di tengah banyak orang tua ngejar prestasi anak sejak usia dini, gimana caranya Bunda membedakan antara ngedukung potensi anak dan juga justru menekan membuat anak kehilangan masa kecilnya? Gimana tuh Bun?
0: Kalau dari saya dan juga suami gitu sebagai orang tua, sebenarnya kita lihat lagi sih ini anak tuh suka nggak, mau berlatih nggak, dia semangat nggak bangun untuk latihan gitu. Kalau kita lihat dia semangat, terus juga dampaknya positif ke anak-anak juga happy, itu akan kita lanjutin gitu. Akan terus dukung sampai manapun dia mau gitu. Cuma kalau misalnya memang ada tanda-tanda dia juga nggak suka atau dia juga nggak tertarik, nggak pengen, itu juga pasti kita akan pertimbangkan gitu untuk berarti dia nggak suka gitu. Karena menurut kita kebahagiaan X itu lebih penting gitu, apa yang dia sukai gitu sebagai orang tua. Kan kita hanya membantu untuk dia tahu, memperkenalkan aja gitu. Apakah kamu suka ini, suka ini, suka ini, nanti sisanya tergantung dia yang akan memilih
1: tuh,
0: gitu.
1: Ya, karena kalau ada unsur paksaan itu bisa kelihatan tuh dari gelagatnya ya. Ya, pertama mungkin dia nggak akan nggak akan antusias gitu untuk pergi ke klub ya. Dan salah satunya juga mungkin dia akan uring-uringan kali ya.
0: Betul.
1: Dan salah satu tantangan orang tua juga sekarang kan ngejaga keseimbangan aktivitas anak ya Bun. Karena prestasi penting, tapi masa kecil yang bahagia juga gak kalah penting tuh. Tapi kalau untuk ngatur waktu main, belajar, istirahat, belum lagi berlatih supaya tumbuh kembang Exli juga tetap optimal, itu gimana?
0: Sebenarnya Exli kan mengikuti taekwondo ini dari belum sekolah gitu. Emang gak ada. Jadi memang belum ada kegiatan sama sekali gitu. Dan taekwondonya latihan di hari Sabtu seminggu sekali gitu. Dan sisanya sebenarnya sebagai orang tua, saya ini juga sebagai guru di rumah, belajar membaca, menghitung. Nah, jadi di rumah itu actually belajar akademik sama mamanya, main piano, juga bermain, teman bermainnya juga mamanya. Terus kita juga suka ke playground gitu. Jadi memang dari minggu sampai Jumat itu kita punya aktivitas lain gitu yang emang yang sesuai si Exley suka nih, kayak misalnya bermain di playground, belajar. Karena Exley juga sebenarnya selain taekwondo dia suka juga akademik gitu, belajar. Makanya mulai tahun ini dia udah mulai sekolah.
1: Emang buah nggak jatuh dari pohon ini nih, ya kan? Udah mah aktif, ceria, belum lagi ibunya juga seorang pendidik ya. Ya anaknya juga seperti ini, terlahir dengan bakat alami begitu, saudara pendengar ya. Dan tentu setiap orang tua punya mimpi, tapi mimpi terbaik biasanya bukan sekedar soal menjadi juaranya, melainkan ngelihat anak tumbuh menjadi yang apa ya, sehat ya, tangguh ya. Dan seperti kebanyakan cita-cita orang tua melihat dia bahagia gitu. Bun, kira-kira harapan Bunda nih untuk perjalanan olahraga Exley ke depan ya, ada pesan ya yang ingin disampaikan kepada orang tua lain untuk sama mungkin ya mengembangkan potensi anak sejak dini begitu seperti apa?
0: Ya sebenarnya kalau harapan kami untuk Exley sendiri sebenarnya bukan semata-mata untuk medali atau prestasi aja gitu. Karena yang paling penting itu kami ingin Exley itu tumbuh jadi anak yang sehat, jadi anak yang disiplin, percaya diri, dan memiliki mental yang kuat. Jika nantinya Exley akan terus mencintai taekwondo dan ingin berprestasi hingga tingkat nasional bahkan internasional, kami akan selalu mendukung dan mendampingi Exley. Cuma yang penting kami ingin menikmati Exley menikmati setiap proses belajar, menghargai kemenangan dengan rendah hati, dan menerima kekalahan sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Dan pesannya ya untuk orang tua untuk para orang tua, jangan takut untuk mengenalkan berbagai aktivitas positif kepada anak sejak usia dini. Karena setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda, dan tugas kita bukan memaksa mereka untuk jadi yang terbaik, tetapi membantu mereka menemukan apa yang mereka sukai. Berikan dukungan, apresiasi setiap prosesnya, dan jangan terlalu fokus pada hasil. Karena prestasi akan datang seiring waktu, tapi karakter, semangat, dan kebahagiaan anak adalah hal yang paling lebih berharga.
1: Wah, itu dia, sungguh luar biasa ya. Pengen ngomong, tapi dia kayaknya sibuk sendiri, seru sendiri, namanya juga toddler ya. Tapi kita belajar banyak nih, bahwa ngebangun prestasi anak bukan tentang memaksa tadi ya Bun ya, tapi mereka tentu akan menentukan dan memilih apa yang mereka sukai begitu saudara ya. Dan tentu karakter baik yang tumbuh melalui olahraga adalah hadiah yang nilainya jauh lebih besar. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan.
0: Sama-sama,
1: bergabung di segmen kami Idola Indonesia Layak Anak. Dalam waktu dekat kapan lagi dia mau latihan Bun? Setiap akhir pekan atau?
0: Kemarin Sabtu baru latihan, ini minggu depan lagi latihan.
1: Okay. Semoga nanti kalau ada event beritahu.
0: Okay.
1: Dan kalau ada kabar baik, prestasi nambah, kasih tahu kita lagi. Nanti kita ngobrol lagi sama Exley tentu saja ya. Itu dia Exley Hydra Powerman, saudara pendengar, bersama Bunda Trili sudah berbagi cerita dan juga inspirasi bersama keluarga besar RRI Bogor di sini, dan semoga menjadi cerita inspiratif juga bagi Anda yang tengah mendengarkan di program Idola Indonesia Layak Anak ya. Dan kita akan akhiri kebersamaan kita untuk segmen pembuka ini sebelum nanti tepat pukul 11 kita juga akan hadirkan rangkaian kabar olahraga yang tersaji dalam dinamika olahraga. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Bunda.
1: Adik sudah pulang.
0: Bunda, kata ibu guru minggu depan harus pakai pakaian adat buat acara sekolah. Memang pakaian adat itu apa sih?
2: Oh, pakaian adat itu macam-macam pakaian tradisional daerah Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua.
0: Tapi ada nggak mau, maunya pakai baju princess.
2: Pakaian adat itu bagus-bagus loh, Dek. Ada aksesorisnya juga. Nih, Bunda tunjukin gambarnya ya.
0: Mana coba, Bun? Ada mau lihat?
2: Nih, bagus kan?
0: Wow, bagus-bagus ya, Bun. Ade jadi bingung pakai yang ini apa yang itu ya?
2: Jadi mau pilih yang mana nih?
0: Ade mau yang warna merah ini deh, pakai mahkotanya juga ya.
2: Boleh dong. Nanti Bunda dandanin ya, supaya Ade makin cantik dan makin cinta sama pakaian adat Indonesia. Karena baju tradisional Indonesia semuanya istimewa.
0: Makasih ya Bunda, Ade jadi gak sabar pakai pakaian adat.

Idola menjadi segmen pembuka kita di rangkaian Bogor Siang spesial akhir pekan ya. Mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, pertanda sudah waktunya kita berpisah. Namun jangan kemana-mana, selepas ini akan hadir segmen berikutnya dipandu oleh rekan penyiar lainnya saudara. Saya Nasrul Alwi, pamit undur diri. Salam untuk keluarga, selamat berakhir pekan. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat, malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan. Namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento es una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul, tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah putusannya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana dan Pasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tosubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giriprasta. Mario Tosubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: RI Bogor bersama Marissa.
1: Dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor, Marissa hadir kembali menyapa Anda. Kali ini di rangkaian Bogor Siang ini untuk edisi hari Minggu 5 Juli 2026, pendengar cuaca cukup cerah dan semoga juga dengan suasana hati Anda di akhir pekan ini ya. Akan kami temani Anda sampai dengan pukul 15 untuk rangkaian Bogor Siang ini dan tugas saya nanti akan berlanjut juga untuk Bogor Sore ini. Jadi total sih ada 6 jam waktu kebersamaan kita hingga pukul 17 nanti. Ada banyak program yang akan hadir bersama Anda bersama Pro 1 RR Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Anda masih mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar ya. Ada banyak hal yang memang terjadi di sekitar kita ya, termasuk dengan kondisi cuaca. Dan saat ini sepertinya iklim global tengah memanas. Beruntung di Indonesia masih dalam batas yang wajar, tapi kalau di Eropa itu sudah mencatatkan heat wave atau gelombang panas yang ekstrim, pendengar. Dan ini pun ternyata sudah mulai dirasakan di Amerika. Jadi sudah mulai bergeser lagi atau meluas bahkan. Jadi dikabarkan jutaan warga di sepanjang pantai timur Amerika Serikat menghadapi gelombang panas dan kelembapan yang berbahaya. Suhu diperkirakan mencapai sekitar 38 derajat Celcius selama beberapa hari. Ini dilansir dari BBC News pada akhir pekan ini, pendengar. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat atau NWS ini telah mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim di sejumlah wilayah. Jadi layanan cuaca nasional Amerika Serikat ini memperkirakan indeks panas dapat mencapai 46 derajat Celcius di Washington, Philadelphia, dan juga New York. Indeks panas merupakan suhu yang dirasakan tubuh akibat kombinasi suhu udara dan tingkat kelembapan. Jadi gelombang panas ini terjadi ketika Presiden Donald Trump ini bersiap untuk merayakan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat, pendengar. Dan sementara itu sejumlah pertandingan Piala Dunia juga berlangsung di luar ruangan sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Nah, gelombang panas tersebut terjadi setelah Eropa lebih dulu mengalami suhu ekstrim pada awal musim panas. Dan panas yang sebelumnya melanda di wilayah Midwest kini telah meluas ke kawasan timur laut dan juga Mid-Atlantic. Dan peringatan panas ekstrim masih diberlakukan dari Midwest hingga timur laut di Amerika Serikat. Para ahli menjelaskan bahwa gelombang panas ini dipicu oleh wilayah yang bertekanan tinggi yang dikenal sebagai heat dome. Sementara itu, kondisi tanah yang kering akibat kekeringan di wilayah timur laut juga turut memperparah peningkatan suhu. Ilmuwan juga menegaskan bahwa perubahan iklim akibat aktivitas manusia membuat gelombang panas lebih sering terjadi. Gelombang panas juga menjadi lebih intens dan berlangsung lebih lama dibanding sebelumnya, pendengar. Tapi kalau di Amerika ada perkiraan suhu ini akan mulai menurun ya pada awal pekan, dimana meski demikian suhu masih akan berada di atas rata-rata dan berpotensi disertai badai petir, pendengar. Jadi seperti itu cuaca ekstrim yang saat ini tengah melanda di kawasan Amerika.

Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, kita nantikan tanda waktu ibadah sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk azan nanti berkumandang pukul 12.01 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu lagu religi pendengar. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, karena masih ada program-program lain juga yang akan hadir menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini.

0: Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca, sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, saatnya untuk Anda menikmati lagu-lagu jaipongan di akhir pekan ini bersama Pro 1 RRI Bogor. Dan sekarang sudah jam istirahat makan siang. Jadi akhir pekan ini kegiatan apa yang Anda lakukan? Cukup di rumah aja atau sekarang lagi ada di perjalanan, lagi di satu tempat yang kebetulan juga lagi mendengarkan siaran dari Pro 1 RRI Bogor. Pokoknya dimanapun Anda berada masih ada Marisa yang menemani Anda. Dan pas banget nih di jam-jam makan siang, perut juga udah mulai keroncongan. Bisa makan siang bareng juga sama orang tersayang. Kira-kira menu apa nih yang Anda santap di akhir pekan ini? Masak di rumah? Pesan? Atau lagi nungguin abang bakso lewat depan rumah gitu? Siang-siang gini panas kayaknya enak makan bakso gitu ya. Pokoknya sambil Anda menyantap menu makan siang Anda, dengarkan juga deretan lagu jaipongan yang akan hadir sampai dengan jam 1 siang nanti ya. Ketukan gendangnya itu loh, pas banget ya buat nemenin momen santai tapi tetap bikin hati juga riang. Tetap bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung, sederhana, namun mendunia.

Siang ini kami hadirkan informasi dalam kilas berita pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. TNI Angkatan Laut melalui tim gabungan intelijen berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah yang diduga ilegal asal Bangka. Penangkapan bermula dari informasi intelijen mengenai adanya pergerakan armada yang membawa komoditas tambang ilegal menuju wilayah Jakarta. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari unsur Pusintetal Koarmada Republik Indonesia dan Danintel Kodairal 3 segera dikerahkan untuk melakukan pengamatan dan penyekat di titik-titik krusial. Pada Sabtu 4 Juli 2026 pukul 00.05 waktu Indonesia Barat, tim gabungan mulai melakukan pemantauan intensif di area perempatan Jalan Lodan Raya, tepat di sekitar jembatan Kalimati. Tidak berselang lama, tim menerima konfirmasi bahwa truk target dengan nomor polisi B9336TYV telah selesai melakukan aktivitas pemindahan muatan di salah satu pergudangan di kawasan Lodan Ancol. Dan pergerakan truk terus dipantau. Saat truk berusaha bergerak menjauh, tim gabungan langsung melakukan pengejaran. Tepat pada pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, truk berhasil dihentikan dan dikuasai sepenuhnya oleh petugas di Jalan Lodan Raya, sekitar 50 meter dari pintu gerbang Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, truk beserta pengemudinya yang berinisial M langsung dikawal menuju Mako Kodairal 3 untuk proses pendalaman lebih lanjut.

Ini menjadi hari spesial untuk Anda. Ada perayaan yang biasanya ingin diwujudkan dalam rasa syukur. Makan bersama misalnya, kemudian juga ada potong tumpeng. Yang biasanya juga kalau tumpeng ini selalu jadi simbol sebuah perayaan atau rasa syukur terhadap satu momen spesial gitu ya. Nah, tumpeng yang memang berasal dari nasi kuning gitu ya, tampilannya menjadi salah satu hidangan tradisional Indonesia yang punya nilai budaya dan filosofi yang mendalam. Dengan bentuk kerucut yang khas serta aneka lauk-pauk yang mengelilinginya, tumpeng nasi kuning sering dihadirkan sebagai simbol rasa syukur, harapan, dan doa dalam berbagai acara penting. Dan selain memiliki cita rasa yang lezat, tampilannya yang menarik juga menjadikan tumpeng sebagai pusat perhatian di setiap perayaan. Nasi kuning yang menjadi bahan utama tumpeng dibuat dari beras yang dimasak dengan santan, kunyit, juga rempah-rempah pilihan. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan nasi berwarna kuning cerah dengan aroma yang harum dan juga rasa gurih. Warna kuning melambangkan kemakmuran, kebahagiaan, dan juga keberuntungan, sehingga sangat cocok disajikan dalam momen-momen yang penuh makna. Tumpeng nasi kuning sering digunakan dalam berbagai acara spesial seperti perayaan ulang tahun, syukuran juga, peresmian usaha, pernikahan, sampai hari jadi sebuah instansi atau organisasi. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, pemotongan puncak tumpeng menjadi simbol penghormatan dan ungkapan rasa terima kasih kepada orang yang dianggap berjasa atau sebagai bentuk doa agar acara berjalan dengan lancar. Pelengkap tumpeng nasi kuning biasanya terdiri atas beragam lauk yang disusun mengelilingi nasi. Beberapa lauk yang umum disajikan antara lain ayam goreng atau ayam bumbu, telur balado, perkedel kentang, orek tempe, sambal goreng ati, urap sayur, mie goreng, sampai kerupuknya juga ada. Kabita ya. Nah, kombinasi lauk tersebut tidak hanya memperkaya cita rasa, tapi juga membuat tampilan tumpeng menjadi lebih menarik, juga menggugah selera pendengar. Nah, seiring perkembangan zaman, penyajian tumpeng nasi kuning juga mengalami banyak inovasi. Kini, tumpeng juga hadir dalam berbagai ukuran dan desain yang dapat disesuaikan dengan tema acara. Dekorasi menggunakan sayuran, cabai, daun pisang, hingga ukuran buah membuat tampilan tumpeng jadi semakin elegan tanpa menghilangkan nilai tradisional yang dimilikinya. Dan selain menjadi hidangan utama, tumpeng nasi kuning juga punya simbol kebersamaan. Jadi proses menikmati tumpeng bersama keluarga, teman, atau rekan kerja juga mencerminkan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan rasa syukur atas pencapaian atau momen penting yang sedang dirayakan. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya yang masih terus dilestarikan di berbagai daerah di Indonesia.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar lagu-lagu Jaipong telah hadir ke ruang dengar Anda menemani jam istirahat makan siang. Dan kita akan perbarui informasi teraktual sesaat lagi dalam Warta Asta Cita Sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
1: Ruang 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Laporan tersebut didasarkan pada keterangan para pelapor, dokumen dan alat bukti awal yang mengarah pada dugaan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 492.
2: Tahapannya menjadi penyidikan dari yang sebelumnya penyelidikan.
3: Untuk desa Kemang itu kita selama penelitian 38 bangunan.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan Warta Asta Cita RRI Bogor edisi Minggu 5 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Marisa, inilah rangkuman sepekan Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya.

0: Rangkuman sepekan hari ini kami awali dengan informasi mengenai dugaan penggadaian surat keputusan atau SK milik sejumlah anggota Satpol PP Kota Bogor. Kini memasuki ranah hukum setelah para korban melaporkan kasus tersebut ke Polresta Bogor Kota guna mendapatkan kepastian hukum atas dugaan penyalahgunaan dokumen kepegawaian yang mereka alami. Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Dugaan penggadaian surat keputusan SK milik 14 anggota Satpol PP Kota Bogor resmi dilaporkan ke Polresta Bogor Kota. Laporan tersebut diajukan sebagai tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan SK aparatur sipil negara ASN yang diduga menimbulkan kerugian bagi para anggota Selasa 30 Juni 2026. Direktur LBH Bersama Adil Sejahtera Martini mengatakan pihaknya memberikan pendampingan hukum kepada Satpol PP secara gratis karena mereka mengaku menjadi korban dalam perkara tersebut. Menurutnya, laporan polisi dibuat karena proses hukum dapat mengungkap seluruh fakta serta memberikan kepastian hukum bagi para korban.
2: Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Bersama Adil Sejahtera atau LBH BAS, selaku kuasa hukum 14 anggota Satpol PP Kota Bogor terkait kasus gadai SK Satpol PP Kota Bogor, menyampaikan bahwa pada tanggal 26 Juni 2026, telah dibuat laporan polisi nomor LP/B/453/6/2026/SPKT/Polresta Bogor Kota atas dugaan tindak pidana yang kini dalam proses penyelidikan. Laporan tersebut didasarkan pada keterangan para pelapor, dokumen dan alat bukti awal yang mengarah pada dugaan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
1: Kasus ini bermula dari dugaan penggunaan SK pengangkatan ASN sebagai jaminan pinjaman tanpa persetujuan yang sah atau tanpa memberikan manfaat kepada para pemilik SK. Akibat dugaan perbuatan itu, para korban harus menanggung kewajiban pembayaran pinjaman yang berdampak pada pemotongan gaji maupun tunjangan.
2: Sebagian korban telah menyelesaikan perkara melalui mediasi yang kami fasilitasi lewat Balai Badami Kota Bogor atau Restoratif Justice. Dan kami menghormati penyelesaian tersebut walau masih ada korban yang belum memperoleh pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami, sehingga memilih melanjutkan melalui jalur hukum demi keadilan dan kepastian hukum. Karena ada beberapa terdakwa yang tidak kooperatif. Pendampingan hukum oleh LBH Bersama Adil Sejahtera atau BAS ini dilakukan secara pro bono sebagai bentuk komitmen kami terhadap akses keadilan bagi masyarakat dan sebagai bentuk pengabdian kami pada masyarakat Kota Bogor.
1: Sementara itu, Polresta Bogor Kota telah menerima laporan itu dan saat ini tengah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan para pelapor, saksi, serta dokumen yang berkaitan dengan perkara. Proses hukum masih berlangsung sehingga seluruh pihak disebut dalam laporan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, pemerintah Kota Bogor telah melakukan penanganan secara administratif melalui pemeriksaan internal terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penjatuhan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku terpisah dengan proses pidana yang kini ditangani oleh kepolisian.
0: Sementara itu, dari Tegar Beriman Cibinong pun digaduhkan dengan isu tak sedap di mana Satreskrim Polres Bogor kini telah menaikkan status kasus dugaan jual beli jabatan di tubuh Pemkab Bogor dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan terduga 4 orang tersangka. Berikut Yofri Haryadi melaporkan.
3: Kasus dugaan jual-beli jabatan di internal pemerintahan Kabupaten Bogor kini memasuki tahap baru dari penyelidikan ke penyidikan untuk dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri setempat. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 30 orang yang menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana tersebut dan memastikan dari hasil gelar perkara dan fakta-fakta yang diperoleh disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana korupsi dengan bentuk atau modus operandi penerimaan gratifikasi.
4: Disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu juga, karena sekarang penanganan atas persoalan tersebut oleh kami sudah ditingkatkan tahapannya menjadi penyidikan dari yang sebelumnya penyelidikan. Sejalan dengan hal itu, kami pun juga telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke teman-teman kejaksaan.
3: Inspektorat Kabupaten Bogor sebelumnya telah merampungkan audit dan menemukan bukti kuat berupa transfer uang dan catatan rekening koran yang melibatkan 4 oknum ASN. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum secara transparan serta menyerahkan sepenuhnya pendalaman kasus ke aparat kepolisian.
5: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih, maka dari 1 bulan lalu kami minta inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk. Apabila ditemukan tindak pidana, kami minta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang lain.
3: Kasus tersebut bermula dari laporan dan audit investigasi Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap 24 ASN di lingkup pemerintah daerah setempat. Dari pemeriksaan itu ditemukan dugaan transaksi jual-beli jabatan yang melibatkan 4 orang yang kini masih dalam tahap penyidikan.
0: Sebanyak 118 bangunan liar ditertibkan Satpol PP Kabupaten Bogor di bantaran Kali Angke jalur arteri Kemang Parung Kabupaten Bogor. Operasi penertiban besar tersebut dilakukan untuk mendukung program normalisasi sungai dan mengantisipasi banjir saat terjadi hujan deras. Penertiban bangunan dilakukan manual dan menggunakan alat berat. Kasih Trantip Kecamatan Kemang Ika Maulana Akbar mengatakan penertiban bangunan tersebut sesuai dengan aturan peraturan daerah atau perda yang berlaku.
6: Hari ini kita lakukan di 2 titik, Desa Parakan, Desa Kemang. Untuk Desa Kemang itu kita telah menertibkan 38 bangunan, sedangkan untuk Desa Parakan sekitar 77 bangunan yang kita tertibkan hari ini.
7: Jadi rencananya untuk pembangunan apa sih?
6: Normalisasi.
0: Pembongkaran dilakukan di Desa Kemang sebanyak 38 bangunan, kemudian Desa Parakan dengan 77 bangunan, dan Desa Pondok Udik sekitar 3 bangunan. Kendala teknis yang dihadapi petugas yaitu armada pengangkut yang kurang dan akses menuju lokasi yang terbatas. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Bogor mengevaluasi total program makan bergizi gratis MBG selama masa libur. Sejumlah tahapan berlangsung selama masa evaluasi dan kepada relawan tidak ada pembayaran intensif sebagai bagian dari proses perbaikan. Informasi tersebut dilaporkan Sony Agung Saputra.
8: Badan Gizi Nasional melalui seluruh kantor pelayanan pemenuhan gizi KPPG termasuk di Bogor Raya memanfaatkan masa penghentian sementara program makan bergizi gratis MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Evaluasi tersebut berlangsung selama periode libur operasional. Kepala KPPG Bogor Haidir menjelaskan penghentian layanan mengacu pada surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada masa libur sekolah. Selama periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026, seluruh aktivitas produksi makanan di dapur SPPG dihentikan sehingga tidak ada pelayanan MBG bagi peserta didik maupun non-peserta didik. Menurut Haidir, penghentian aktivitas operasional juga berdampak pada relawan yang bertugas di dapur SPPG karena selama masa libur tidak ada kegiatan pelayanan maupun pembayaran insentif. Namun Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan tetap menjalankan tugas untuk memastikan proses evaluasi dan pengawasan berlangsung sesuai ketentuan.
9: Sesuai dengan surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada periode hari libur tahun 2026 disebutkan bahwa yang pertama, tidak ada pelayanan MBG baik untuk peserta didik dan non peserta didik pada saat periode hari libur. Nah, untuk wilayah KPPG sendiri, KPPG Bogor sendiri, periode hari liburnya jatuh pada tanggal 22 Juni hari Senin sampai nanti 12 Juli 2026, kurang lebih selama 3 minggu. Selama periode hari libur ini, 3 minggu ini insentif fasilitas SPPG tidak diberikan. Aktivitas di dapur juga tidak ada, akan tetapi kepala SPPG kami, pengawas gizi dan pengawas keuangan tetap pada posisi standby.
8: Ia menambahkan masa jeda operasional dimanfaatkan untuk melakukan audit, penataan administrasi serta evaluasi terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program MBG. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan setiap SPPG memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan standar tata kelola yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional.
9: Kemudian selama periode libur ini akan dilakukan perapihan-perapihan termasuk audit terhadap seluruh SPPG. Nah, sehingga kemudian nanti akan mulai lagi beroperasional program MBG pada tanggal 13 Juli 2026.
8: Haidir berharap hasil evaluasi selama libur dapat menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan program MBG ketika kembali beroperasi pada 13 Juli 2026. Dengan evaluasi menyeluruh tersebut, pelayanan pemenuhan gizi diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

0: habisin nggak tadi makannya?
1: Ya habisin.
2: Habis semuanya, habis semuanya.
0: Enak. Apa aja sih isinya?
1: Daging, sayur, sama tempe,
2: sama semangka, nasi.
3: Sebagai orang tua, saya sangat mendukung program ini dan kami berharap program ini konsisten sehingga bisa memenuhi pertumbuhan dan perkembangan gizi anak-anak.
4: Kesehatan adalah kunci utama untuk belajar dengan baik. Anak-anak sekolah membutuhkan gizi yang tepat untuk menjalani hari mereka dengan semangat. Dengan hadirnya program makan bergizi gratis, anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa diharapkan dapat tumbuh cerdas dan fokus belajar.
5: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong pengembangan sektor gastronomi sebagai langkah salah satu upaya memperkuat identitas kota di tingkat internasional. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mendorong restoran-restoran di Kota Bogor agar memenuhi standar internasional. Ade Sri Wahyuni menurunkan catatannya.
6: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong pengembangan sektor gastronomi sebagai salah satu upaya memperkuat identitas kota di tingkat internasional. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mendorong restoran-restoran di Kota Bogor agar memenuhi standar Michelin Star sebagai bagian dari perjalanan menuju pengakuan UNESCO di bidang gastronomi. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan, Kota Bogor memiliki banyak potensi kuliner yang layak mendapatkan pengakuan internasional. Melalui forum Bogor Kota Gastronomi, pelaku usaha kuliner akan mulai dikurasi dan didorong untuk mengikuti penilaian Michelin Star sebagai tolak ukur kualitas restoran dunia.
7: Memang salah satu indikator sebuah kota itu betul-betul memiliki komunitas, memiliki sebuah syarat menuju UNESCO itu salah satunya adalah restoran-restorannya itu memiliki kualitas yang terbaik. Nah, indikator untuk dunia itu namanya Michelin Star. Nah, Bogor sebetulnya punya potensi banyak sekali, hanya mungkin belum pernah diajukan. Nah, melalui forum gastronomi ini, saya minta mulai mengkurasi, kemudian mengajukan ke bagaimana Michelin Star rating ini di Bogor juga bisa dimiliki oleh semua pelaku usaha Bogor yang memang memenuhi syarat.
6: Sementara itu, pengembangan gastronomi Kota Bogor tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa kuliner, tetapi juga memperhatikan sejarah, budaya, hingga sistem pengelolaan pangan yang menjadi kekuatan daerah. Ketua Forum Bogor Kota Gastronomi, Haidar Wurjanto mengatakan, Kota Bogor memiliki sejarah panjang dalam mengelola pangan yang menjadi bagian dari identitas gastronominya.
8: Ya, intinya kalau bicara gastronomi tidak hanya dari hilir, tapi hulu juga. Kota Bogor termasuk punya sejarah dalam mengelola pangan. Jadi orang sudah zaman dulu tertulis di daun lontar itu bahwa cara bertani mengelola pangan dengan baik. Jadi memang sudah sewajarnya Kota Bogor yang kata gastronomi. Jadi kita nggak cara hilir, jadi kita coba juga hulu. Nah, kemudian itulah butuh kolaborasi. Di setelah ada forum, di mana kita bisa coba ekspos potensi-potensi Kota Bogor dengan kita menyambungkan juga dengan perekonomian Kota Bogor dan akibatnya kan menjadi sebuah hal yang baik buat masyarakat gitu. Dari sejarah, dari pelaku usahanya, kita dorong ini semua ke UNESCO untuk dapat title branding Kota Bogor sebagai kota gastronomi.
6: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, mulai dari hulu hingga hilir, pemerintah Kota Bogor berharap potensi kuliner dan budaya pangan yang dimiliki dapat semakin dikenal di tingkat internasional. Upaya ini juga diharapkan mampu memperkuat citra Kota Bogor sebagai destinasi gastronomi, sekaligus meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan kota kreatif.
9: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
5: Harga benih, khususnya benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Kita simak laporan Ade Sri Wahyuni.
6: Harga benih, khususnya harga benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Perbenihan mengusulkan peninjauan kembali kebijakan subsidi benih agar petani tetap memperoleh benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia atau ASBENINDO, Ayub Darmanto mengatakan, harga benih padi saat ini masih relatif tinggi seiring meningkatnya harga gabah konsumsi. Karena itu, pihaknya mengusulkan evaluasi terhadap subsidi benih padi. Sementara untuk benih jagung menurutnya harganya sudah sebanding dengan produktivitas yang diperoleh petani. Sedangkan benih sayuran masih menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya produksi.
10: Itu harga benih kan bervariasi. Kalau untuk benih padi memang sekarang sedang agak sedikit tinggi karena benih konsumsi aja sekarang kan lumayan cukup tinggi. Itu teman-teman dari asosiasi juga sedang mengajukan kalau bisa ada peninjauan masalah benih untuk subsidi terutama untuk padi. Kalau untuk jagung rasanya sih pasar sudah bisa menerima. Karena apa? Karena dengan harga benih sama produksinya itu sudah bisa. Di petani sudah merasakan mendapat nilai lebih dari produksi. Kalau untuk benih sayuran agak sedikit berubah karena adanya pelemahan rupiah.
6: Sementara itu, Dewan Pembina Asbenindo Herman Hairon menegaskan benih merupakan fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin produksi pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
11: Benih ini adalah fondasi untuk berbagai kebutuhan, berbagai sektor yang ini terkait dengan pangan. Karena tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Sektor pangan menjadi sangat penting dalam sebuah negara yang maju, negara yang modern. Kapanpun, karena pangan akan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Jadi dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 sudah dicanangkan pangan adalah hak asasi manusia. Harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang.
6: Melalui penguatan industri perbenihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan ketersediaan benih unggul dapat terus terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
5: Peringatan Hari Ulang Tahun HUT Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2026 menjadi momentum dalam memperkuat sinergi antara Polri dengan unsur-unsur lain. Kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi salah satu upaya memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Berikut paparan Sony Agung Saputra.
12: Peringatan Hari Ulang Tahun HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan pemerintah daerah, TNI, serta berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bogor. Kolaborasi lintas sektoral dinilai menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Jumat 3 Juli.

0: Dekatnya misalkan anggota kita Polmas Bogor Raya ini dekat dengan Babin Kamtipmas. Bagaimana upaya-upaya misalkan dalam pencegahan COVID dan sebagainya. Tentu kita sebagai masyarakat harus benar-benar kritis. Istilahnya misalkan dalam penegakannya salah ataupun misalkan dalam segi keprofesionalitasnya harus benar-benar dipantau itu. Dengan adanya Polmas Bogor Raya tentunya pastinya fungsi dan tujuan utamanya dan mungkin mendirikan awalnya itu sebagai penghubung antara kelompok dari kepolisian dengan masyarakat seperti itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Mohan Said, menilai sinergi antara lembaga yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkominda terus diperkuat untuk mendukung tugas Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai forum, Forkominda terus bersinergi dalam pengayoman terutama dalam optimalisasi yang dilakukan melalui dukungan hibah kepada Polri agar dapat melayani masyarakat secara maksimal di berbagai bidang kehidupan.
2: Membentuk sinergi ya, kemudian untuk mendorong pelaksanaan pelayanan yang baik, tentunya ada dukungan ya dari pemerintah kota, termasuk dari DPRD ya. Nah, dalam hal ini kan DPRD melalui Forkopimda juga berkomunikasi intens dengan aparatur kepolisian, kemudian memberikan dukungan seperti misalkan salah satunya memberikan hibah kepada kepada pihak-pihak kepolisian. Untuk dalam rangka meningkatkan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh aparatur kepolisian.
1: Momentum HUT Bayangkara ke-80 diharapkan semakin mempererat kerjasama antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Bogor.
3: Tingginya jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Bogor menjadi tantangan sekaligus perhatian bagi pemerintah. Berbagai langkah penanganan kini terus diperkuat agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh layanan yang cepat dan tepat. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
4: Kabupaten Bogor tercatat sebagai daerah dengan jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ terbanyak di Jawa Barat. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan melalui pendataan, penjangkauan, serta layanan sosial yang lebih terpadu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma'aruf, mengatakan, setiap laporan terkait ODGJ yang diterima langsung ditindaklanjuti oleh petugas bersama pendamping dan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS. Masyarakat yang menemukan ODGJ di lingkungan sekitar juga diminta segera melaporkan kepada perangkat wilayah agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat.
5: Ketika laporan masuk ke kita langsung tracking. Ada pendamping-pendamping kita yang spesialis berinteraksi menangani ODGJ. Kita bekerja sama dengan beberapa mitra kita, LKS namanya Lembaga Kesejahteraan Sosial atau kita kenal namanya Panti, yang khusus untuk menangani ex-ODGJ Paskarawat. Kalau ditemukan ODGJ di lapangan, segera koordinasi dengan perangkat setempat, baik dengan Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Camat, atau bisa langsung ke Command Center di 112, Command Center Kabupaten Bogor. Itu langsung akan ditembuskan ke kami.
4: Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyebutkan, ODGJ merupakan salah satu dari 12 kelompok rentan yang menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, penguatan data harus terus dilakukan bersama pemerintah daerah agar intervensi dan pelayanan dapat diberikan secara tepat sasaran, termasuk melalui sentra pelayanan sosial di Kabupaten Bogor.
6: ODGJ menjadi salah satu dari sekian banyak kelompok rentan. Kita menyebutnya ada 12 pas kelompok rentan. Maka itu kita memperkuat datanya terlebih dahulu. Kita sedang terus berkonsolidasi dengan daerah tentang data-data tersebut. Setelah kita tahu datanya, karena data itu pasti juga ada by name, by address-nya, itu bisa kita intervensi secara bersama-sama. Kita akan coba koordinasi, dan kami juga menyiapkan sentra-sentra di Kabupaten Bogor ini untuk bisa bekerja sama dengan bupati atau wali kota dalam rangka melayani kelompok-kelompok rentan seperti itu.
4: Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat, diharapkan penanganan ODGJ di Kabupaten Bogor semakin optimal sehingga kelompok rentan memperoleh layanan yang layak, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Santosa, Kepala Dinas Kebakaran dan Keselamatan Kabupaten Bogor dan juga Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor. Teman-teman sekalian, senang sekali kita tidak terasa sudah akan hadir Piala Dunia 2026 dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Saya mengapresiasi RRI akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Kita sama-sama ikutin dan saya ngedukung Jerman karena memang Jerman itu adalah tim favorit saya selama ini. Mudah-mudahan Jerman tahun ini menang. Nggak tahu kalian ngedukung siapa. Yang penting kita sama-sama ikutin di RRI kegiatan sepak bola Piala Dunia 2006. Kita sama-sama dukung tim kita. Nanti kita sama-sama ngobrol, kita sama-sama diskusi. Dan selamat RRI, terima kasih banyak sudah menyiarkan langsung kegiatan sepak bola Piala Dunia 2006. Terima kasih.
1: Selanjutnya beralih ke Warta Olahraga. Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten atau AFKAB Bogor menggelar seleksi terbuka tanpa biaya di Gor Tenis Indoor Pakansari. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor terus bergerak cepat mematangkan persiapan seluruh cabang olahraga cabur menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten AFKAB Bogor menggelar seleksi terbuka tanpa biaya di Gor Tenis Indoor Pakansari pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026. Seleksi ini bertujuan menjaring pemain lokal terbaik untuk bisa memperkuat tim futsal Kabupaten Bogor pada ajang kejuaraan daerah futsal Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Ketua AFKAB Bogor Ade Kurniawan menyatakan bahwa proses seleksi dibagi menjadi dua tahap berdasarkan wilayah domisili guna memastikan seluruh skuad murni diisi oleh talenta lokal. Sebagai ketentuan teknis di lapangan, para pemain diwajibkan mengenakan jersey berwarna hijau, sedangkan khusus untuk penjaga gawang mengenakan jersey berwarna biru. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor terus bergerak cepat mematangkan persiapan seluruh cabang olahraga menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Sebagai penyangga tuan rumah, Kabupaten Bogor membidik target besar untuk bisa meraih prestasi terbaik pada ajang olahraga multi-event bergengsi yang akan digelar pada November mendatang. Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan menegaskan bahwa pihaknya rutin memberikan suntikan motivasi kepada seluruh pengurus cabur dan atlet. Hal ini dilakukan guna menjaga api semangat sekaligus memastikan persiapan berjalan dengan sesuai target yang telah ditetapkan. Namun di samping mengejar target medali, Arif menggarisbawahi bahwa fondasi utama kesuksesan Kabupaten Bogor terletak pada kualitas pembinaan internal.
3: Bicara medali, tentunya saya mengharapkan teman-teman cabur-cabur dan para pelatih dan atlet ini memberikan yang terbaik ya. Kalau bicara juara, tentunya keinginan cabur, pelatih dan atlet mereka pasti pengen juara ya. Tapi itu tadi, ada hal yang lebih penting, kita harus fokus terhadap pembinaan atlet lokal, atlet usia dini gitu.
2: Sinergi demi mensukseskan Porprov 2026 tidak hanya datang dari internal KONI, namun juga mendapat respon positif dari jajaran pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor Asna Nape menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh kepada KONI sebagai payung besar dari cabur-cabur prestasi.
4: Semua cabang olahraga, gitu. Kita untuk Porprov ini kerjasama dengan KONI, gitu kan, karena memang pembinaannya semuanya di KONI, gitu kan, kita support semua untuk kegiatan di Porprov.
2: Dukungan ini diharapkan mampu menjadi angin segar bagi para atlet yang akan berlaga, sehingga fokus mereka tidak terpecah dan bisa memberikan

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Iwan Hendra, juga penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

pendengar Pro 1 RRI Bogor, siang hari ini semoga segala sesuatunya berjalan menyenangkan untuk Anda. Dan ngomong-ngomong soal hari Minggu, setiap orang pasti punya versi Minggu idaman. Bener gak sih? Jadi kalau hari Minggu yang memang identik dengan hari libur tuh, pasti setiap orang tuh punya impiannya yang berbeda-beda. Ada yang merasa kalau hari Minggu itu harus dimulai dengan malas-malesan, bangun agak siang, sarapan santai, rebahan seharian, gak harus mikirin rutinitas pekerjaan, pokoknya santai-santai banget lah ya seharian. Ada juga yang justru memilih untuk kalau hari Minggu harus bangun pagi nih, harus olahraga nih, harus nyempetin, atau misalnya melakukan hobi misalnya dengan berkebun. Kayaknya harus ngurusin tanaman nih, atau kayak punya hewan peliharaan. Oh, kayaknya harus main sama hewan peliharaan gitu ya. Atau ada juga yang berpikir untuk jalan-jalan. Namanya hari Minggu mah wajib jalan-jalan gitu ya. Atau berburu kuliner favorit sama keluarga, atau justru malah kumpul keluarga. Nah, kira-kira yang mana nih ya? Waktu yang untuk Anda idam-idamkan ketika hari Minggu tuh kira-kira harus dimanfaatkan dengan cara apa? Silakan langsung gabung aja komen di 081-5x4200 pendengar ya. Saya tunggu untuk WhatsApp-nya atau juga live chat RRI Digital. Jadi untuk formatnya nama spasi alamat lagu requestan sekaligus sama penyanyinya ya, biar lebih lengkap, biar lebih mudah untuk kami cari juga. Kemudian untuk topik obrolannya disertakan juga, dan salam yang pengen dikirimkan. Kurang dari format itu maka nanti belum bisa terputarkan untuk lagunya ya. Ditunggu untuk atensinya untuk Pro Dangdut edisi hari ini di hari Minggu 5 Juli 2026.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi adalah salah satu karya sastra Indonesia yang telah meraih popularitas yang luar biasa. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Fahri dalam mengejar pendidikan tinggi di Kairo, Mesir, dan bagaimana dia menjalani cinta yang penuh konflik dan dilema dalam konteks nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Kisah Fahri yang berusaha menjalani kehidupan yang taat beragama dan berusaha memadukan antara nilai-nilai Islam dan kehidupan modern adalah tema sentral dalam novel ini. Habibur Rahman El-Shirazi berhasil menyuguhkan gambaran tentang konflik internal yang dialami Fahri dalam menjalani kisah cintanya dan bagaimana dia berusaha untuk tetap setia pada agamanya sambil mencintai seorang wanita yang bukan dari latar belakang yang sama. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter dalam novel ini dan pembaca akan merasa dekat dengan perasaan-perasaan mereka. Fahri, Aisyah, dan teman-teman lainnya adalah tokoh-tokoh yang kuat yang menghadapi berbagai konflik emosional dan spiritual. Novel ini juga berhasil membawa pembaca ke suasana kota Kairo dan menggambarkan bagaimana serta nilai-nilai masyarakat di sana dengan detail yang memikat. Deskripsi tempat-tempat dan penggambaran kehidupan sehari-hari di Kairo membuat pembaca merasa seakan-akan mereka sedang berada di sana. Pesan utama dari novel ini adalah pentingnya cinta, pengorbanan, dan toleransi dalam menjalani kehidupan, terutama dalam konteks agama. Ayat-ayat cinta mengingatkan kita bahwa cinta dapat menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan dan bahwa nilai-nilai agama dapat dihayati dengan penuh kasih sayang. Novel ini tetap menjadi salah satu karya yang menginspirasi dalam sastra Indonesia dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang cinta, agama, dan kemanusiaan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, pernah membayangkan ada danau di Indonesia yang kedalamannya melebihi 500 meter, airnya jernih kebiruan, dikelilingi perbukitan hijau, dan menyimpan misteri kehidupan purba? Inilah Danau Matano, danau terdalam di Asia Tenggara yang berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Apa yang membuat Danau Matano begitu istimewa? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda. Apa yang membuat Danau Matano begitu istimewa? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Danau Matano memiliki kedalaman sekitar 590 meter. Angka ini menjadikannya danau terdalam di Asia Tenggara dan salah satu yang terdalam di dunia. Danau ini terbentuk dari proses tektonik akibat pergeseran lempeng bumi jutaan tahun lalu. Letaknya berada di kawasan pegunungan Verbeek dan termasuk dalam sistem Danau Malili bersama Danau Towuti dan Danau Mahalona. Karena kedalamannya yang ekstrim, lapisan air di Danau Matano memiliki karakteristik unik, termasuk kadar mineral yang tinggi dan kondisi oksigen yang terbatas di bagian terdalamnya. Keunikan Danau Matano bukan hanya soal kedalamannya saja. Para peneliti menyebutnya sebagai laboratorium alam karena memiliki banyak spesies endemik atau makhluk hidup yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Beberapa jenis ikan, udang, hingga siput purba hidup dan berevolusi secara terisolasi di danau ini selama ribuan tahun. Kondisi lingkungannya bahkan kerap dibandingkan dengan ekosistem purba di bumi dan menjadi referensi penelitian ilmiah internasional. Tak heran jika Danau Matano menjadi perhatian para ilmuwan dari berbagai negara. Sobat RRI, di balik nilai ilmiahnya, Danau Matano juga menyimpan panorama yang memukau. Airnya yang jernih memungkinkan pengunjung melihat hingga ke dasar di tepian danau. Aktivitas seperti berenang, menyelam, hingga menikmati matahari terbenam menjadi daya tarik tersendiri. Namun, sebagai kawasan dengan ekosistem sensitif, kelestarian Danau Matano harus dijaga. Aktivitas manusia, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan dapat mengancam keseimbangan alamnya. Danau Matano bukan hanya sekedar destinasi wisata. Ia adalah warisan geologi, kekayaan biodiversitas, sekaligus kebanggaan Indonesia di mata dunia. Keberadaannya membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya kaya budaya, tetapi juga memiliki keajaiban alam yang luar biasa. Menjaga Danau Matano berarti menjaga masa depan ekosistem unik yang telah terbentuk selama jutaan tahun. Sobat RRI, kini kita tahu bahwa Danau Matano adalah danau terdalam di Asia Tenggara dengan kedalaman hampir 600 meter dan keanekaragaman hayati yang unik. Dari Sulawesi Selatan, keajaiban alam ini menjadi bukti kekayaan Nusantara yang mendunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

sering jadi satu-satunya waktu untuk mengisi ulang energi sebelum beraktivitas di hari Senin ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan hari Minggu dengan cara yang disukai. Ada yang memilih untuk bersantai, gak pengen diganggu gitu ya. Pengennya tuh rebah-rebahan aja, santai-santai. Bisa juga sambil menikmati secangkir kopi dan hobi membaca buku misalnya. Atau juga ada yang hari Minggunya dimanfaatkan untuk menonton film. Jangan ganggu deh dengan aktivitas lainnya. Atau yang hobi berkebun, bisa juga yang suka memancing atau sekedar berkumpul dan ngobrol bersama orang-orang terdekat gitu ya. Nah biasanya tuh memang kalau hari Minggu ada aja ya kegiatan yang pengen dilakukan tanpa diganggu dengan rutinitas ataupun aktivitasnya. Hari Minggu idaman ya. Nah kalau hari Minggu idaman Anda seperti apa, pendengar, yang ideal menurut Anda, yang bisa memuaskan diri, jiwa, raga? Apakah memang dengan rebahan seharian, jalan-jalan, kumpul keluarga, main game, atau ada aktivitas favorit lainnya? Silakan langsung komen aja di 081-5x4200. Saya nggak tanya misalnya hari ini Anda pengennya apa, tapi lebih ke hari Minggu yang ideal gitu ya bagi Anda. Dari setiap hari Minggu tuh sebenarnya Anda pengennya seperti apa? Langsung komen aja di Prodangdut untuk edisi hari ini.

Ada Pak Onai di Ciparigi Bogor Utara, lagu Terdiam Sepi yang direquest untuk siang hari ini. Kirim salam aja untuk semua pendengar setia Pro Dangdut. Selamat bertugas juga untuk Marisa dan kru, tetap semangat. Kalau hari Minggu pengennya kumpul di pantai Anyer sama keluarga besar ya. Tapi kalau memang badan lagi kurang fit seperti hari ini, ya terpaksa rebahan senderan aja menikmati istirahatnya. Dan juga cuaca begitu panas katanya, sampai ke dalam rumah masih terasa. Oke. Jadi pengennya kalau hari Minggu itu bersantai sama keluarga gitu ya, kumpul keluarga. Jadi kesimpulannya sih seperti itu ya. Tapi kalau untuk Minggu ini kebetulan memang ada agenda sebetulnya kumpul keluarga di Pantai Anyer, tapi karena Pak Ononya sendiri lagi kurang fit jadi gak bisa untuk bergabung. Oke, makasih untuk atensinya. Berikutnya juga ada yang minta lagunya Cita-Citata, Ibu Supriyati di Sindang Barang. Sakitnya tuh di sini ya, lagu Cita-Citata. Salam selamat bertugas aja buat Mbak Ica, kru saya selalu. Dan hari Minggu di rumah aja katanya, istirahat. Oke, baik. Walaupun terkadang diselingi juga, mungkin beberapa minggu lalu sempat rekreasi gitu sama anak-anak sama keluarga. Oke, makasih Ibu Supriyati. Kemudian juga nih ada Bang Jack di Bojongsari minta diputarkan lagu Divonis Cinta Roy Hanafi. Salam sehat selalu untuk Kang Wahyu juga salamnya, yang ada di Cipicung, Kang Yop di Dramaga, Abah Kismin, Kang Erwin di Babakan, dan yang ada di Taman Wisata Cibubur. Spesial juga buat Kang Handra sama Umi di Ciomas. Yuah ngararopi sambil dangdutan di sini. Dijamin mah nyos katanya. Untuk yang lagi siaran juga semoga sukses dan selamat bertugas sampai tuntas ya, bahagia selalu. Amin. Terima kasih. Dan ternyata kalau Bang Jack nih setiap seminggu sekali, tepatnya di hari Minggu, karena kebetulan itu punya kebun, jadi ya biasanya hari Minggu dihabiskan waktunya untuk berkebun, tanam singing katanya, singing atau singkong maksudnya ya, pokoknya saya baca sesuai WhatsAppnya, tanam singing katanya, lumayanlah sekedar isi waktu luang, dan sekarang lagi tanam singkong katanya. Dan info cuaca masih panas pol di siang hari ini. Oke, makasih untuk Bang Jack ya, yang lagi disibukkan dengan aktivitas berkebun ya kalau di hari Minggu. Lanjut juga, assalamualaikum Pro Dangdut, apa kabarnya? Teh Marisa kabar baik, alhamdulillah. Ada Kang Wahyu di Cipicung. Kalau hari Minggu tuh yang jadi idaman adalah waktunya untuk kumpul sama keluarga aja katanya. Minta lagunya Mansur S, Benci. Salam buat Kang Boy, Reno, Kang Jack, Handra, Julian, Teh Yanti, untuk Mama Nurma, untuk Mama Intan juga. Buat Teh Marisa kebagian makasih aja. Oke, gak apa-apa, saya kebagian makasih di akhir. Terima kasih ya untuk Kang Wahyu yang sudah bergabung. Dan nanti lagunya juga kita siapin, karena sudah komen juga untuk topik obrolannya.

Yang lain masih kita tunggu untuk atensinya di WhatsApp 0815x4200 ataupun juga live chat RRI Digital ya. Dan topik obrolan kita adalah soal hari Minggu yang jadi idaman Anda. Apakah rebahan seharian, jalan-jalan, kumpul keluarga, main game, atau ada aktivitas favorit lainnya? Langsung aja untuk komen siang hari ini.

Indonesia adalah produsen seafood terbesar kedua di dunia dengan 20 juta ton ikan per tahun. Tapi, lebih dari separuhnya masih diekspor mentah. Padahal, potensi hilirisasi laut sangat besar. Rumput laut bisa jadi bioetanol, kulit udang jadi kosmetik, sisik ikan jadi kolagen dengan nilai tambah puluhan kali lipat. Pemerintah telah menyiapkan 18 proyek prioritas ekonomi biru senilai 618 triliun rupiah. Namun, infrastruktur pendingin di pelabuhan masih timpang dan akses pembiayaan untuk nelayan kecil terbatas. Tidak banyak orang yang tahu, Indonesia memiliki sistem verifikasi legalitas ikan bernama Stelina, yang pertama di dunia diakui Uni Eropa untuk sertifikasi bebas illegal fishing. Ikan Indonesia tidak hanya banyak, tapi juga terverifikasi asal-usulnya. Dunia butuh seafood etis dan berkelanjutan, dan kita sudah punya infrastruktur digitalnya. Kini, tinggal memastikan nelayan kita menjadi pemain utama di rantai pasok global.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Seperti apa sih hari Minggu yang paling ideal, hari Minggu idaman Anda ya, supaya bisa bikin hati Anda senang, riang gitu ya, bahagia. Nah, coba kirimkan di WhatsApp kami 081-5x4200 ataupun live chat RRI Digital. Tentu masih ada deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menemani suasana hari Minggu yang semakin santai, haru dan juga ya, dan mudah-mudahan untuk Anda sehat walafiat. Oke, kita coba bacain lagi atensi yang masuk. Ada siapa sekarang gilirannya? Iqbal ya. Oke, Iqbal teh di Al Barokah Gadok Tengah di Curug, Gang Nangka Bogor. Hari Minggu sih biasanya bersih-bersih halaman rumah katanya, lanjut berkebun terdekat, sorenya baru ngopi di Setu Taman Sari. Itu hari Minggu yang ideal. Jadi tetap ada bersih-bersihnya sih ya. Oke, minta diputarkan lagu Syarmila dari Ashraf. Kirim salamnya buat Abah Kismin, Bos Badot, Bang Ical, Bang Edol, Diki Chandra, Mang Jelai, dan juga tim Bareok 01 Sukajadi beserta Bapak Dusun Iwan. Spesial buat istri tercinta beserta Tete Syifa dan juga Ananda Rizky Ucuy. Semoga sehat selalu, dan untuk yang bacain juga terima kasih, sukses juga.

warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Julian hari minggunya itu sih biasa diisi dengan kegiatan bantu kakak jualan rujak. Soalnya suka banyak pembelinya. Ada yang ada yang langsung, ada yang pakai sistem online gitu kali ya maksudnya. Lumayan lah ya buat nambah resiko. Tolong diputarkan lagu Asmara dari Evi Tamala. Salam buat Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati yang semakin oke di Ciwaringin. Untuk Kang Iqbal Taya, Kang Wahyu yang gak pakai Taya, Kang Andra, terus juga Abah Kismin, Nukasep. Untuk Marisa juga jaga kesehatan. Oke, makasih banyak untuk Julian. Lanjut juga nih ada Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot Ciluargang Sadewa. Hari minggu yang ideal atau yang idaman itu adalah kumpul bareng keluarga sambil ngeliwat. Kirim salam aja buat keluarga Bapak Boi dan A. Kemudian, benar gak sih? Ya, saya baca sesuai.

WhatsApp aja ya, Bapak Boih dan A. Kemudian Wawan, moga pada saya selalu untuk para pendengar RRI, Boy BCL, Pak Ona, ya Bakismin, Ibu Supriyati. Salam silaturahmi. Lagunya Menyulam Kain Rapuh. Terima kasih. Kemudian selamat siang juga buat Abah Kismin di Pasir RI Ciapus. Minta lagunya Hilang Tak Berkesan dari Hamdan ATT. Dikirimkan salam untuk Julian, Ibu Siti Haryati, Yanti, Tiara, Ajeng, Norma, Iqbal, Ipul, Heru, Umi, Handra, Capung, Reno, Boy BCL. Untuk tema Risa dan kru, salam sehat, makasih juga. Nah kalau Abah sih tergantung kantong aja, katanya hari Minggu ideal. Tergantung kantong. Kalau sekarang sih ada acara makan-makan sama keluarga juga anak-anak yang cuma nantu. Oke, makasih ya sudah gabung di siang hari ini untuk Pro Dangdut. Atensi lainnya nanti pasti akan kami bacakan di WhatsApp 081-nya 5x400 atau juga live chat RRI Digital.

Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk kami sampaikan informasi dalam kilas berita. DPR memberi sinyal biaya haji 2027 berpotensi naik. Mengapa demikian? Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 berpotensi mengalami kenaikan. Prediksi tersebut dipicu meningkatnya berbagai komponen biaya operasional, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Marwan mengatakan kenaikan sejumlah kebutuhan penyelenggaraan haji membuat pemerintah harus menghitung ulang seluruh komponen pembiayaan. Karena itu DPR bersama Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj akan mencari formulasi agar kenaikan biaya tidak terlalu membebani calon jemaah. Menurut Marwan, pemerintah perlu mengidentifikasi komponen biaya yang masih memungkinkan untuk diefisiensikan. Langkah tersebut dinilai penting agar kualitas pelayanan tetap terjaga tanpa menyebabkan lonjakan biaya yang signifikan. Lalu Komisi 8 DPR RI juga menyoroti keterbatasan kapasitas di kawasan Mina yang masih menjadi tantangan utama penyelenggaraan ibadah haji. Kondisi tersebut juga dinilai akan terus menjadi persoalan apabila tidak diimbangi dengan solusi jangka panjang. Demikian informasi dalam kilas berita.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya nyampe juga. Aduh. Sabar dong, Bu. Yang turun dulu kali.
1: Saat kereta tiba, beri jalan dulu untuk penumpang yang turun. Dengan mendahulukan yang turun, arus keluar masuk jadi lancar. Kita pun lebih aman, tidak berdesakan, dan terhindar dari risiko jatuh atau cedera. Ingat juga untuk berdiri di belakang garis kuning dan jangan memaksa masuk jika kereta sudah penuh. Keselamatan bukan pilihan, namun tanggung jawab bersama.

Pro Dangdut masih menemani Anda pendengar 10 menit terakhir ya. Untuk saya sapa juga yang ada di 081-5x4200. Ada Kang JPS di Pelabuhan Ratu ya, yang ternyata kalau hari Minggu itu idamannya adalah berlayar, melaut nih kayaknya. Soalnya dari foto yang dikirimkan lagi melaut ya di atas perahu. Entah berwisata atau mungkin memang mata pencariannya gitu ya. Pokoknya ada di tengah laut saat ini. Oke, sambil mendengarkan siaran Pro 1 tentunya ya. Terima kasih untuk Kang JPS, saya selamat tentu saja ya. Dan yang lain tentunya terima kasih juga yang memang sudah bergabung di kesempatan hari ini ya, untuk Pro Dangdut di hari Minggu 5 Juli 2026. Dan semoga memang lagu-lagu yang kami hadirkan menjadi lagu yang Anda suka juga, yang tadi sudah memilihkan sudah sesuai dengan format tentunya lagunya kita siapkan. Tapi yang belum, masih ada waktu sedikit lagi gitu ya, sabar, siapa tahu memang lagu yang Anda request yang terputarkan. Tapi jika pun belum terputar, mohon maaf karena keterbatasan waktu atau memang belum muncul di playlist untuk kesempatan hari ini. Dan juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda ya. Untuk Pro Dangdut tentunya hadir setiap hari Senin sampai dengan Minggu jam 1:30 sampai dengan jam 3. Saya belum kemana-mana karena walaupun Bogor siang hari ini akan berakhir pukul 15, tapi tugas saya masih akan terus berlanjut ya hingga pukul 17 nanti. Berarti kita akan masuk ke rangkaian Bogor sore ini mulai pukul 15 nanti.

0: Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuman komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Dari mega bintang sepak bola dunia asal Portugal, Cristiano Ronaldo, pendengar ya. Jadi Cristiano Ronaldo ini kembali memikat hati publik di tengah padatnya jadwal pertandingan Portugal di dunia. Ada sebuah video viral yang beredar kalau Ronaldo ini tampak mengirimkan pesan mengharukan untuk anak korban gempa dahsyat di Venezuela pada 24 Juni lalu. Karena memang Venezuela ya, di tanggal 24 diguncang gempa kembar yang sangat dahsyat yang meluluhlantahkan wilayah di sana, pendengar. Dan ini memang menjadi perhatian internasional, bahkan seorang Ronaldo yang saat ini tengah fokus juga untuk membela negaranya di ajang Piala Dunia 2026 tetap mengikuti perkembangan mengenai musibah atau peristiwa tersebut. Nah, seorang bocah bernama Andreas Miles yang merupakan fans dari Ronaldo yang kini ternyata kehilangan kedua orang tuanya dalam gempa tersebut harus mengalami amputasi kaki akibat gempa. Dan demi menjaga semangatnya, Andrea sempat meminta permintaan yang sederhana berupa kartu koleksi bergambar CR7. Kabar ini pun sampai ke kapten timnas Portugal tersebut, sampai akhirnya Ronaldo ini mengirimkan pesan haru mengajak Andreas untuk menonton salah satu pertandingannya ketika dirinya sudah pulih. Jadi teringat bencana tsunami di Indonesia ya, yang saat itu Ronaldo juga memusatkan perhatiannya pada seorang bocah yang bernama Martonis dan sudah bertahun-tahun berlalu ya, bahkan Martonis ini dijadikan sebagai anak angkatnya Ronaldo gitu ya. Mereka masih ada berkomunikasi sesekali gitu ya, dan Martonis sendiri memang sekarang sudah punya kehidupannya sendiri.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu.

Pukul 15.31 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi tengah mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan memperluas akses internet hingga ke wilayah pinggiran. Langkah ini diambil guna mengejar target kecepatan rata-rata internet nasional yang mencapai 100 megabit per detik atau MBPS dalam 2 tahun ke depan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Patria menegaskan bahwa akses internet berkualitas kini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Melalui visi terhubung, tumbuh, dan terjaga, pemerintah terus mendorong operator telekomunikasi untuk meningkatkan investasi jaringan, memperluas serat optik, serta memanfaatkan teknologi satelit guna mengatasi wilayah tanpa sinyal atau blank spot, termasuk yang masih ditemukan di Pulau Jawa. Pemerintah berkomitmen menghadirkan konektivitas yang tidak hanya cepat dan andal, tetapi juga merata dengan harga yang semakin murah demi mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Demikian kilas berita untuk saat ini dan kita kembali ke program selanjutnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, jangan lewatkan pertandingan seru di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang tentu akan disiarkan melalui Pro 3 RRI serta seluruh jaringan Pro 1 seluruh Indonesia. Duel berkelas yang syarat gengsi nantinya antara Brazil versus Norwegia. Yang pengen lihat Vini versus Haaland ya. Tentunya pertandingan ini nantinya akan berlangsung pada dini hari, siap-siap begadang jam 3. Udah masuk di hari Senin, tapi kayaknya sayang kalau dilewatkan pertandingan antara Brazil dan juga Norwegia ini ya. Kemudian di pagi harinya pukul 7 ada pertandingan antara Meksiko versus Inggris. Nih, mantap ya, sebagai tuan rumah tentu Meksiko ingin menunjukkan yang terbaik, sementara Inggris juga kan dengan skuad yang bertabur bintang. Ada Harry Kane, ada Jude Bellingham juga, ada Declan Rice ya. Pokoknya mereka siap juga untuk menggempur Meksiko. Yang pasti untuk pertandingan ini juga akan menjadi sebuah pertandingan seru, disiarkan melalui Pro 3 dan juga jaringan Pro 1 seluruh Indonesia ya. Babak 16 besar Piala Dunia 2026 tentunya akan menyaring lagi tim-tim terbaik, tim-tim terhebat untuk masuk ke babak perempat final nantinya.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya untuk kami menghadirkan ragam informasi dalam Lintas Jabar Sore, disiarkan RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 5 Juli 2026, berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan. Bersama saya, Dinda Lestari, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon optimalkan potensi kelautan ke dalam 3 sektor unggulan. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan.
3: Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 79 km, sektor kelautan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan potensi kelautan di Kabupaten Cirebon terbagi ke dalam 3 sektor unggulan. Ketiganya meliputi perikanan tangkap, pergaraman rakyat, dan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat.
2: Berdasarkan data kami, tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan. Pertama, sektor perikanan tangkap itu memiliki volume produksi total kita menembus di 37.163,87 ton. Kemudian yang kedua, sektor pergaraman rakyat, kita juga memiliki potensi lahan garam seluas 2.974,5 hektar. Kemudian yang ketiga, sektor ekowisata bahari, pengembangan kawasan mangrove, ya diantaranya di Losari, Mundu, dan Kepetakan yang berbasis ekonomi masyarakat.
3: Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menerapkan strategi yang menggabungkan aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hilirisasi hasil perikanan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga pembinaan kepada nelayan. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap sektor kelautan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut untuk keberlanjutan di masa depan. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Selengkapnya, Ade Sri Wahyuni melaporkan.

0: Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan program kesehatan keluarga diawali dengan pendataan seluruh sasaran hingga memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
1: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menegaskan, urusan kesehatan keluarga tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup di Kota Bogor.
2: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Di dinas kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya untuk umur harapan hidup. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
0: Dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
3: Evaluasi menyeluruh program MBG demi transparansi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih baik. Berikut Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencapai tujuan menciptakan generasi emas Indonesia. Peninjauan tersebut juga dinilai perlu dilakukan menyusul berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari aspek pelaksanaan tata kelola hingga dugaan maladministrasi dengan permasalahan hukum yang dinilai mempengaruhi efektivitas program. Kamis 2 Juli 2026, peneliti Algemini Vera Priyatna mengatakan hasil survei menunjukkan masyarakat masih membutuhkan program MBG, terutama bagi masyarakat di pelosok dan keluarga keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang baik agar tidak menjadi persoalan seperti kekurangan pasokan, keterlambatan distribusi, maupun ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan manfaat yang diperoleh para penerima program. Vera menilai keputusan Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pelaksanaan program MBG untuk kepentingan evaluasi merupakan momentum memperbaiki berbagai kelemahan yang masih ditemukan. Sementara itu, Ketua LPM Pakuan Bogor, Rizka Rahmawati mengatakan berbagai gejala yang muncul selama pelaksanaan program MBG menunjukkan perlunya evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan yang diberikan, serta kesesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat. Nantinya hasil evaluasi dilakukan pemerintah dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sebelum program kembali dilaksanakan secara penuh.
3: Komdigi menyoroti tingginya penggunaan internet di kalangan anak dan resiko kekerasan digital di Kota Cirebon. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
5: Khususnya di Kota Cirebon juga ternyata sudah memasuki dunia digital sejak usia yang sangat dini.
6: Tingginya penggunaan internet oleh anak sejak usia dini yang diikuti meningkatnya risiko kekerasan berbasis digital menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi, Rizky Amelia, mengatakan anak-anak di Kota Cirebon telah memasuki dunia digital sejak usia usia sangat dini. Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun, penetrasi penggunaan internet pada anak usia dini di Kota Cirebon mencapai 39 hingga 50% pada kelompok usia tertentu. Sementara data menurut BPS menunjukkan penetrasi internet pada anak usia 5 hingga 6 tahun telah mencapai sekitar 30%.
5: Kami mendapatkan beberapa data rangkum dari teman-teman ini bahwa ternyata di Kota Cirebon ini sebenarnya persentase pengguna internet anak usia dini ini melampaui 39 hingga 50% gitu pada kelompok usia tertentu. Nah, ini data dari BPS bahwa penetrasi internet pada anak usia 5 sampai 6 tahun telah mencapai kisaran tersebut. Jadi fakta di lapangan ini anak-anak Indonesia khususnya di Kota Cirebon juga ternyata sudah memasuki dunia digital sejak usia yang sangat dini.
6: Rizky menambahkan, data DP3A PPKB Kota Cirebon mencatat sebanyak 126 anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan sepanjang periode 2023 hingga 2025, dan sebagian kasus berkaitan dengan penggunaan media sosial maupun platform digital, seperti cyber child grooming dan cyber bullying. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UPI Bandung memperkuat literasi kebencanaan warga desa Cihanjuang Rahayu untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman sesar Lembang. Marliawan Yusuf melaporkan.
7: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat PPM Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung memperkuat literasi kebencanaan bagi masyarakat di desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat. Edukasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kesiapsiagaan warga menghadapi potensi bencana, terutama ancaman yang berkaitan dengan sesar Lembang. Ketua Tim PPM UPI Bandung, Profesor Dr. Nok Mariani mengatakan, literasi kebencanaan tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan mengenai potensi bencana. Masyarakat juga perlu dibekali kemampuan mengambil tindakan yang tepat soal kondisi darurat yang terjadi. Selain mengenalkan potensi ancaman sesar Lembang, warga juga mendapatkan pelatihan mengenai jalur evakuasi, langkah penyelamatan diri, hingga upaya mitigasi yang dapat dilakukan bersama keluarga apabila terjadi bencana. Menurut Profesor Nok, edukasi tersebut bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, melainkan membangun budaya siap siaga, mengingat desa Cihanjuang Rahayu berada di kawasan dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi.
8: Mengatasi serta menyelamatkan diri kalau terjadinya bencana. Jadi artinya di situ pengetahuan dan perilakunya itu harus terintegrasi gitu. Nah, karena itu di dalam pengabdian masyarakat kali ini kita tidak hanya memberikan pemahaman tentang bahaya bencana patahan Lembang, tetapi juga bagaimana mereka siap bila terjadi bencana dan mereka tahu kemana harus mengevakuasi diri kalau terjadi bencana.
7: Sementara itu, Kepala Desa Cihanjuang Rahayu Deni Daryanto mengatakan ia mengapresiasi kegiatan edukasi yang dilakukan UPI Bandung. Menurutnya, selama ini masih banyak warga yang merasa cemas akibat beredarnya informasi mengenai potensi bencana sesar Lembang.
9: Memang sesar Lembang ini membuat kita resah ya. Gimana, apa akan terjadi, apa gimana. Sekarang juga lagi digenjot mitigasi pelatihan terus. Sudah beberapa kali kita juga mengirimkan perwakilan. Tanya-tanya dalam negara apa ini. Maka, jadi memang resah kita.
7: Melalui kegiatan ini, tim PPM UPI Bandung berharap masyarakat semakin memahami risiko bencana di wilayahnya serta memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa akibat aktivitas sesar Lembang.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terus memperketat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Atep Burhanuddin melaporkan.
10: Peredaran rokok ilegal di Kota Bandung masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bandung. Bersama Bea Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Bandung terus menggencarkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang nilai merugikan negara. Rokok ilegal umumnya dijual dengan harga lebih murah dibandingkan rokok bercukai sehingga memiliki banyak peminat. Peredaran dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pemasok yang disebutkan langsung ke kos dan toko hingga pengiriman melalui jasa ekspedisi maupun jasa titipan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukadi mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2005 pihaknya telah menyita sebanyak 274.427 batang rokok ilegal dari sejumlah kios dan toko yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Menurut Bang, sasaran razia tidak hanya menyasar kios-kios kecil, tetapi juga toko-toko yang diduga menjual rokok ilegal. Penentuan lokasi penindakan dilakukan berdasarkan target dan hasil pemetaan yang telah disusun bersama Bea Cukai. Yang menjelaskan para pemasok biasanya menjalankan modus peredaran secara tertutup agar tidak mudah terdeteksi aparat. Karena itu, Satpol PP bersama Bea Cukai terus meningkatkan pengawasan untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai di Kota Bandung. Bambang mengutarakan seluruh rokok ilegal yang berhasil disita langsung diamankan sebagai barang bukti oleh Bea Cukai. Selanjutnya, barang bukti tersebut akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak kembali beredar di masyarakat.
11: Penerimaan mana? Ada itu mah sudah program.
10: Oh,
11: kita
10: program,
11: memang
10: ya?
11: Kerjasama untuk tindak lanjut peredaran rokok ilegal itu mah sudah menjadikan program kita. Program kita itu di bawah kerjasama antara bidang PPHD dengan Bea Cukai. Kadang-kadang kita kerjasama juga dengan Provinsi Jawa Barat gitu.
10: Satpol PP Kota Bandung memastikan akan terus berkolaborasi dengan Bea Cukai dan instansi terkait dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi permintaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3: BPBD dan Dinas Pertanian sigap menangani serangan hama di kebun rambutan seluas 15 hektar milik warga di Desa Ciakum Timur, Kabupaten Subang. Ruslan Effendi melaporkan.
12: Serangan hama ulat menghebohkan warga Desa Ciakum Timur, Kecamatan Ciakum, Kabupaten Subang. Sebanyak 15 hektar kebun rambutan milik warga habis diserang hama dalam waktu singkat, sehingga dipastikan gagal panen tahun ini. Tokoh masyarakat Ciakum, Abdullah, kepada RRI mengaku prihatin dengan musibah yang dialami para petani. Ia menyebutkan sebagian besar warga menggantungkan hidup dari hasil panen rambutan setiap tahunnya.
13: Ketika itu diserang hama, kemudian musibah yang secara tiba-tiba itu. Jadi kami berharap petugas terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Pertanian ya segera tanggap.
12: Kecemasan pun muncul karena hilangnya daun akan menurunkan kualitas dan jumlah buah pada musim mendatang. Para petani khawatir kerugian ekonomi akan semakin besar jika hama tidak segera ditangani. Menanggapi laporan warga, Sekretaris BPBD Kabupaten Subang Muhammad Sudrajat bersama Dinas Pertanian Kabupaten Subang dan pemerintah setempat langsung melakukan penyemprotan serentak.
14: Bahwa kurang lebih 15 hektar areal perkebunan rambutan terserang hama ulat. Ulatnya seperti ini, Pak Bupati. Ini menyerang daun sehingga daun itu satu pohon bisa habis.
12: Petugas juga meminta petani aktif memantau dan segera melapor jika ada serangan baru.
3: Dari 10 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya, 3 di antaranya rawan kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau saat ini. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
15: Badan Pengawasan Bencana Daerah BPBD Kota Tasikmalaya mewaspadai 3 kecamatan di wilayahnya yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mangkubumi, Kawalu, dan Purbaratu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Komarudin mengatakan wilayah tersebut rawan karena wilayah itu memiliki wilayah hutan dan lahan yang lebih luas jika dibandingkan dengan kecamatan lain. Sehingga dengan kondisi kemarau saat ini, potensi kebakaran juga meningkat. Komarudin mengatakan kebakaran biasanya dipicu perilaku manusia sendiri, misalnya kebiasaan membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, dan kebiasaan membuka lahan dengan cara tebang bakar. Maka sebagai langkah mitigasi, BPBD telah melakukan himbauan serta sosialisasi kepada warga untuk tidak melakukan hal tersebut. Termasuk BPBD juga terus melakukan pemantauan intensif di wilayah-wilayah rawan.
16: Kaitannya dalam menghadapi potensi karhutla itu, kita bekerja sama dengan OPD-OPD lainnya, OPD teknis yang lainnya, kita melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan mitigasi bencana kekeringan dan kekeringan. Ya, salah satunya itu kita melakukan sosialisasi.
15: Sementara itu, Hendra, warga Taman Sari, mengaku khawatir dengan kondisi potensi kebakaran saat ini. Sebagai warga, ia khawatir jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, api akan merembet ke pemukiman. Maka dari itu, ia berharap ada tindakan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga warga merasa tenang.
17: Sekarang kan udah mulai masuk musim kemarau ya. Jadi kebetulan memang di daerah kami banyak sekali pohon-pohon gambut yang sudah mengering ya. Ada kekhawatiran juga terjadi kebakaran gitu.
15: Sedangkan selain mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, BPBD juga terus mewaspadai potensi krisis air. BPBD bahkan telah menerima permintaan air bersih dari warga Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Purbaratu.
3: 1.000 kepala keluarga dari 36.000 warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim akan menjadi prioritas mendapatkan program bantuan keluarga hebat. Laporan disampaikan Irwan Rudiawan.
18: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Jawa Barat, Marlinda Siti Hana menyampaikan program bantuan keluarga hebat atau Balebat hadir sebagai wujud nyata dari perwujudan 8 misi pimpinan daerah Kabupaten Garut, khususnya pada prioritas pembangunan daerah, poin keempat mengenai optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Ia mengatakan proses penyaringan data dilakukan dengan sangat ketat agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Menurutnya dari jumlah 107.000 kepala keluarga yang berada pada desil 1 untuk tahun ini diambil 1.000 kepala keluarga prioritas berdasarkan tingkatan usia kepala keluarga yang paling tua dengan pembagian yang rata dan adil sekitar 2 hingga 3 kepala keluarga per desa.
19: Masyarakat yang diambil adalah masyarakat warga Kabupaten Garut yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Tahun 2026 per April awal dari total 107 kepala keluarga yang berada pada desil 1, kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apapun.
18: Dinas Sosial menyadari bahwa setiap regulasi baru pasti memicu dinamika di masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya siap memaparkan secara rinci aspek teknis penentuan regulasi tersebut. Menurutnya keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada validitas data sehingga pelaksanaan pengecekan langsung di lapangan atau ground checking menjadi hal yang sangat krusial guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat ke depannya.
3: Untuk menghindari penyalahgunaan narkotika, Kuarcap Pramuka bersama BNNK Cianjur bentuk saka anti narkoba. Ian Sofyan menurunkan laporannya.
20: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur bersama Kuarcap Cianjur melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka berbagai wadah literasi untuk anak-anak pramuka, terutama untuk golongan penegakan pandega. Dengan adanya saka anti narkoba, menurut Ketua Kuarcap Cianjur Budi Rahayu Toyib, mereka memiliki ilmu lebih.
21: Tentunya keinginan kami dengan adanya satuan karya ini, mereka memiliki ilmu lebih dan juga kemampuan dalam rangka itu serta sesuai dengan tugas dari pemerintah, yaitu dalam rangka pemberantasan narkoba di Kabupaten Cianjur. Karena kami melihat bahwa narkoba di Kabupaten Cianjur ini sudah sangat membahayakan.
20: Ia pun menambahkan, narkoba di Cianjur sudah sangat membahayakan karena masuk ke desa-desa. Selain itu, dalam penggunaan PHP, rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, Kepala BNNK Cianjur Apan menjelaskan fokus pada isi yang di dalam PHP. Apalagi Cianjur memiliki program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba, maka perlu terus dilakukan sosialisasi ke tingkat pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.
3: Pendengar, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan

0: saja itu membutuhkan biaya, maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Informasi dan inspirasi.

Lagu yang masih tetap ikonik ya di setiap penyelenggaraan Piala Dunia. Padahal lagu ini dari tahun 1998. Wow, lawas banget. Tapi memang sungguh setiap penyelenggaraan Piala Dunia tuh harus ada lagu yang membangkitkan semangat sesuai dengan apa yang harus ditularkan, semangat positif gitu ya, dan sportivitas di setiap penyelenggaraan Piala Dunia. Ya pokoknya lagu-lagu yang memang bikin semangat. Tapi kalau beberapa tahun belakangan, satu dekade kebelakang sih, memang nama Shakira ya yang lebih ikonik dengan penyelenggaraan Piala Dunia. Dari 2010 tuh Shakira memang sudah beberapa kali, sampai sekarang 2026 sudah beberapa kali gitu ya, membawakan official song dari Piala Dunia gitu ya. Oke, kita gak akan bahas tentang lagunya, karena kita akan bahas tentang hal-hal yang menarik seputar Piala Dunia 2026. Babak 32 besar sudah berakhir, pendengar ya, ditutup dengan pertandingan antara Argentina versus Tanjung Verde. Pemenangnya tentu Argentina, walaupun dengan susah payah sekali ya, yang nonton pasti gregetan juga, apalagi para pendukung Argentina. Tapi walaupun kalah, Tanjung Verde ini berhasil memenangkan hati seluruh masyarakat dunia dengan kerja keras mereka, dengan ketangguhan mereka ya, bisa menahan tim sebesar Argentina susah payah sampai harus perpanjangan waktu. FIFA memberikan kesempatan untuk seluruh masyarakat memilih gol terbaik di turnamen untuk babak 32 besar ya. Jadi ternyata dipilihlah beberapa gol-gol yang ciamik gitu ya. Di antaranya ada 10 gol di babak 32 besar. Jadi memang pesta gol terjadi di babak 32 besar yang sudah selesai digelar. Jadi FIFA juga membebaskan untuk para penikmat sepak bola memilih gol favorit dari rangkaian pertandingan di fase gugur ini.

pada fase grup di babak 32 besar juga kembali menghasilkan 42 gol, sehingga pengguna website FIFA ya ini kembali disuguhkan dengan banyak gol spektakuler untuk dipilih gitu ya. Jadi melalui website resminya FIFA mengajak para pengguna itu untuk memilih gol-gol terbaik. Seperti pada pemungutan suara fase grup yang dimenangi oleh Kapten Uzbekistan Eldar Shumarudov ya. Jadi FIFA juga mempersempit pilihan menjadi 8 gol terbaik. Dan ya tentunya ini membuat para pecinta sepak bola juga ya lebih selektif gitu ya untuk memilih gol-gol terbaiknya. Ya diantaranya adalah gol dari Kaisu Sano, pemain Jepang, pendengar, pada saat melawan Brazil. Jadi Sano ini memotong aliran bola di garis tengah lapangan, kemudian menggiringnya hingga mendekati kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar akurat dari jarak sekitar 20 yard yang gagal dijangkau oleh Alison Becker dan bersarang di sisi kanan gawang. Gol tersebut menjadi gol internasional pertama dari Kaisu Sano dan dianggap juga sebagai salah satu gol terbaik untuk babak 32 besar. Dari Norwegia mencatatkan nama Antonio Nusa pada saat melawan Pantai Gading ya, Norwegia ini menang, pendengar. Dari sisi kiri kotak penalti, pemain sayap Norwegia itu menusuk ke dalam melewati Nicolas Pepe sebelum melepaskan tembakan melengkung yang indah melewati Yahya Fofana dan bersarang di sudut gawang dari Pantai Gading ya. Ini juga menjadi salah satu gol terbaik. Kemudian Kylian Mbappe dari Perancis pada saat melawan Swedia, pendengar, dengan kelincahan kakinya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Perancis itu memotong ke dalam melewati Victor Gyokeres sebelum melepaskan tembakan keras yang melintasi depan Jakob Wedel Zetterstorm dan juga menghujam sudut jauh gawang. Gol terbaik lainnya dari Julian Quinones, Meksiko, pendengar, Meksiko ya, menerima umpan dari serangan balik di sisi kiri. Quinones ini menggiring bola memasuki kotak penalti sebelum menghantamnya keras ke bagian atas gawang untuk membawa tuan rumah unggul ya atas Ekuador. Lalu ada Harry Kane dari Inggris pada saat melawan Republik Demokratik Kongo, pendengar. Jadi pada saat menciptakan gol, Kane ini menerima bola di tepi kotak penalti. Kapten Inggris itu berputar dengan di depan busur penalti, menciptakan ruang di dalam kotak penalti, lalu melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang Kongo. Dan gol tersebut menjadi gol kelimanya di putaran final ini, sekaligus juga menjadi salah satu yang terbaik sepanjang karirnya bersama The Three Lions. Berikutnya ada gol dari Ismaïla Sarr, Senegal. Pada saat melawan Belgia, ya, berlari menyambut umpan panjang diagonal, Moussa Niakhate dari lini belakang bintang Senegal itu mengontrol bola dengan dadanya secara sempurna sebelum memasuki kotak penalti dan melepaskan tembakan keras melewati Thibaut Courtois untuk menghasilkan salah satu penyelesaian paling impresif di putaran final Piala Dunia 2026. Lanjut ada Lionel Messi, Argentina, saat melawan Tanjung Verde. Pergerakannya yang cerdas, sentuhan pertamanya begitu khas dan luar biasa, sementara penyelesaiannya ke bagian atas gawang langsung secara naluriah, dan gol ini menjadi gol ke-20 Messi di Piala Dunia sekaligus memperpanjang rekor sepanjang masa dengan cara yang istimewa. Lalu FIFA juga mengkerucutkan gol terbaik di babak 32 besar atas nama Sidney Lopez Cabral, pendengar, dari Tanjung Verde. Bahkan ya, para penonton di Miami yang mayoritas adalah pendukung Argentina, mereka tidak bisa menyembunyikan kekaguman terhadap aksi magis bek kiri Tanjung Verde tersebut. Setelah memotong ke dalam melewati tackle lawan, ia melepaskan tembakan kaki kanan dari sudut kotak penalti yang meluncur ke pojok kanan atas gawang. Emi Martinez hanya terpaku menyaksikan bolanya bersarang di gawangnya ya. Jadi itu dia pendengar 10 gol-gol terbaik ya di gelaran 32 besar Piala Dunia 2026. Kira-kira mana nih yang jadi favorit Anda?

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

dini hari nanti kita bakal disuguhi duel yang sayang banget kalau dilewatkan. Ada tim raksasa Brazil yang akan menghadapi kuda hitam Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Laga ini dipastikan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama datang dengan modal kemenangan di babak sebelumnya. Brazil tentu masih menyandang status favorit. Tim Samba dikenal punya kualitas individu yang luar biasa, permainan menyerang yang atraktif, serta pengalaman panjang di laga-laga besar. Di babak 32 besar, mereka berhasil melewati hadangan Jepang dengan kemenangan tipis 2-1. Meski menang, pertandingan ini menunjukkan bahwa Brasil tetap bisa ditekan jika lawannya tampil disiplin. Di sisi lain, Norwegia bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka sukses menyingkirkan Pantai Gading, juga membuktikan bahwa mereka punya mental bertanding kuat. Kehadiran para pemain muda berbakat membuat permainan Norwegia semakin berani, cepat, terutama saat melancarkan serangan balik. Jadi kalau melihat gaya bermain kedua tim, Brazil ini kemungkinan akan lebih banyak menguasai bola sejak menit awal. Sementara Norwegia diprediksi memilih untuk menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik dengan kecepatan para pemain depannya. Pertandingan ini juga bisa ditentukan oleh efektivitas penyelesaian akhir. Brazil, mungkin, ya, mungkin, ini lebih unggul dari sisi pengalaman. Tapi jangan lupa, Norwegia juga punya semangat dan rasa percaya diri yang lagi tinggi-tingginya. Di fase gugur seperti ini, satu kesalahan kecil saja bisa mengubah jalannya pertandingan. Kalau misalnya harus memprediksi, Brasil sih memang pasti ya sedikit lebih diunggulkan berkat kedalaman skuad dan pengalaman mereka di turnamen besar. Tapi Norwegia juga punya potensi memberikan kejutan apabila mampu bertahan dengan disiplin, juga memanfaatkan setiap peluang yang didapat. Vini versus Haaland. Prediksinya, aduh saya gak berani deh kalau prediksi skor gitu ya. Dua-duanya sih okay, gitu ya. Brazil, Norwegia, agak susah untuk memilih memang. Tapi ya sering terjadi memang di Piala Dunia ya bahwa bola itu bundar. Jadi tim yang tampil tenang dan juga memanfaatkan peluang dengan baik, tentu mereka yang akan melangkah ke perempat final ya. Pengennya sih sampai babak tos-tosan ya. Biar saling bertahan masing-masing gitu ya. Nah gimana kalau menurut prediksi Anda pendengar? Apakah memang Brasil yang akan kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu favorit juara? Ataukah justru Norwegia yang menciptakan kejutan besar di babak 16 besar? Tentunya jangan lupa untuk dukung tim favorit Anda dan dengarkan keseruannya di Pesta Bola Piala Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Oke, ini menjadi informasi penutup yang hadir bersama Marisa, pendengar di rangkaian Bogor sore ini. Setelah ini akan ada rekan The Listener ya, yang akan melanjutkan tugas hingga tengah malam nanti. Tentunya untuk menemani Anda dengan berbagai program yang akan hadir pukul 17 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi sekarang Marisa pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Deli Isnur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini, lanjut Bogor malam ini pendengar. Edisi hari Sabtu ya. Hari Minggu pendengar ya. Tanggal 5 Juli 2026, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sampai lupa hari nih, saking enjoynya kayaknya menikmati weekend kali ini ya. Karena Sabtu Minggu tetap masuk kerja pendengar ya. Seperti biasa kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dilanjutkan nanti rangkaian Bogor malam ini, Delis juga masih akan siap menemani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Kami buka dengan sesi musik dan informasi untuk menemani Anda. Dan tentu nanti juga tepat pukul 16 waktu pukul 18 ya maksud kami, akan kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan warta berita pagi. Maksud kami warta berita malam ya, dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dilanjutkan tepat pukul 19.30 kami hadirkan mimbar agama Kristen pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor sore ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples, dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam. Tere Liye mengajak pembacanya untuk merenungkan tentang arti persahabatan, pentingnya menepati janji, dan makna kehidupan. Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Bogor sore ini. Tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia, pendengar. Dan prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra, pendengar. Desak Maderita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Samsa juga menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Dan perjuangan Desak Maderita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final ya. Dan ia juga bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Han, dan Alexandra Miroslav dalam perebutan medali, pendengar. Dan pada partai final, Alexandra Miroslav ini mengalami false start hingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Dan Desak Made kemudian mencatat waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas dapat diraihnya. Natalia Kaluka menempatkan posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik pada final tersebut ya. Emma Han sendiri menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik, pendengar. Hasil tersebut mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krakow sebelumnya. Ia juga meraih gelar juara IFSC World Cup Krakow ya pada 6 Juni 2025. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Wahyu Pristiawan Buntoro, menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian Desak Made. Ia juga menyampaikan pernyataan saat memberikan evaluasi hasil pertandingan pada Sabtu 4 Juli 2026. Informasi ini dapat Anda akses di

Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. When I first saw you.

0: Mendengar lepas pukul 17:45, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya, pendengar, jatuh pada pukul 17:58 ya, atau sekitar 12 menit lagi. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Jelang azan maghrib kami hadirkan sajian lagu religi dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Juga selepas azan maghrib kami hadirkan untuk menemani Anda sajian lagu religi ya. Dan Delis akan kembali menemani Anda di rangkaian Bogor sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

0: fil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Kita menutup salat dengan salam, menoleh ke kanan lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq,
Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik nikmatnya harta yang diberikan, terkadang manusia lupa, lalai, dan ingkar terhadap perintahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Adiyat ayat 6 sampai dengan 8. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar lepas pukul 18.33 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi untuk menemani Anda selepas melaksanakan ibadah sholat maghrib. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, pendengar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG belum dapat melakukan modifikasi cuaca untuk membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, pendengar. Kondisi tersebut disebabkan minimnya potensi pertumbuhan awan di tengah puncak musim kemarau. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup, namun hingga kini kondisi atmosfer belum mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Dan disampaikan Budi saat berdialog bersama Pro 3 RRI pada Sabtu 4 Juli 2026 kemarin, bahwa ia menjelaskan modifikasi cuaca tidak dapat dilakukan apabila potensi bibit awan hujan ini belum terbentuk, pendengar. Dan menurutnya, operasi tersebut bukan bertujuan menciptakan hujan dari kondisi atmosfer yang benar-benar kering. Budi menyampaikan bahwa perakiraan BMKG menunjukkan wilayah Jatiwaringin belum memiliki potensi hujan hingga sepekan mendatang. Namun menurutnya BMKG tetap memantau perkembangan atmosfer untuk mengantisipasi kemungkinan terbentuknya bibit awan hujan. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Mahdiar menyampaikan bahwa proses pemadaman masih terus dilakukan bersama sejumlah instansi, pendengar. Menurutnya, petugas juga menghadapi tantangan angin kencang meski pasokan air untuk pemadaman telah tersedia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: proyek kita ini, konsep lo orang bagus, tapi sponsor susah terimanya. Oe punya konsep, sponsor suka.
1: Ya kan, bisa dikolaborasikan toh. Kalau sampean merasa idenya jos, bisa kita kompromikan.
0: Lo mikil coba ya, mau acaranya sebagus apapun juga.
2: Setiap orang pasti memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri-sendiri. Jangan mudah menyalahkan mereka yang tak sependapat dengan kita. Karena wajar jika ada pendapat atau keyakinan yang berbeda. Maka bijaklah mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan. Oke, rapat kita break makan siang dulu. Kita ke kafe depan sama-sama ya.
1: Oke, bos.
0: Man, lo orang dari tadi ngamuk-ngamuk. Kita makan dulu, lo orang nanti paling banyak makan pesen lah.
1: Aku tuh marah-marah karena aku belum makan.
3: Yo wes, makan sih. Yuk, bro. Ayo,
1: aku mau nama dulu lah.
0: Hayah, oe pusing kalau begini nih.

Mendengar lepas pukul 18 lewat 56 menit, sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi lu?
13: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kok masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Mm. Larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah
15: gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Senin jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok, ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
20: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agus Tia Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, lepas pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami hadirkan Mimbar Agama Kristen. Pendengar, dengan topik kasih tak bersyarat yang akan disampaikan oleh Bapak Opra Desman. Pendengar, hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, sekaligus menjadi segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini. Nanti tepat pukul 20 kami ajak Anda untuk mendengarkan Bogor malam ini. Dan Delis masih akan menemani Anda hingga tengah malam nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Shalom, selamat malam para Bapak Ibu pendengar setia Mimbar Kristen RRI Kota Bogor. Kembali bersama saya, Opra Desman, penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Bogor. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada malam hari ini, senang bisa kembali menyapa para Bapak Ibu pendengar setia.

Saya berkeyakinan bahwa keadaan Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara pendengar setia mimbar Kristen RRI Kota Bogor untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami ada sekalipun dipertemukan di dalam siaran radio ini, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, para Bapak Ibu pendengar setia mimbar Kristen RRI Kota Bogor, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita persiapkan hati kita, kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini saya akan membawakan suatu tema yang mungkin sudah sangat sering kita dengar, yang sudah sangat sering mungkin kita terima, yaitu tentang kasih tak bersyarat, atau disebut dalam bahasa Inggrisnya unconditional love. Kurang lebih seperti itu dalam bahasa Inggris. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan apa sih kasih tak bersyarat itu. Karena jika kita melihat keadaan saat ini, kasih menjadi barang yang langka untuk kita temukan di tengah dunia. Karena apa? Karena dunia memiliki standar yang berbeda tentang kasih. Dunia mengajarkan tentang kasih yang berbeda dengan Alkitab ajarkan. Makanya kita dapat melihat berita banyak berseliweran di sosial media, di TV. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi itu di luar logika manusia. Kejadian-kejadian yang membuat kita terheran-heran. Dan kejadian itu jika kita tarik benang merahnya, dapat disimpulkan bahwa terjadi hanya karena kehilangan yang namanya kasih. Nah, jika di dalam Alkitab kita baca, kita buka ayatnya, di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan di situ, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini merupakan perkataan Yesus Kristus itu sendiri. Ketika salah satu orang murid bertanya, Tuhan, apakah yang akan menjadi tanda-tanda menjelang kedatangan-Mu? Tuhan menjawab bahwa di akhir zaman, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi jika kita melihat di saat-saat ini kejadian yang luar biasa, kejahatan yang hebat terjadi, yang diakibatkan kasih menjadi dingin itu, atau kasih itu menjadi barang yang langka, ternyata Tuhan kita sudah menubuatkannya jauh ribuan tahun yang lalu. Sehingga sekarang kita dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa benar, bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Bahwa benar yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, kita akan melihat dari kata dingin itu sendiri. Jika kita melihat di dalam bahasa Yunani-nya, kata dingin ini berasal dari kata anomia. Apa sih anomia ini? Anomia ini atau digunakan kata anomos, yaitu penolakan untuk tunduk pada standar moral Tuhan. Jadi jika kita dapat melihat banyak jenis kejahatan yang terjadi di luar logika kita manusia, karena apa? Karena banyak orang yang tidak mau tunduk pada standar moralnya Tuhan. Sehingga kasih menjadi sesuatu hal yang berharga saat ini. Karena apa? Karena dunia mengajarkan kasih yang bersyarat. Apa sih kasih yang bersyarat yang dunia ajarkan? Saya mengasihi kamu jika kamu menguntungkan aku. Atau saya akan setia jika Anda tidak mengecewakan saya. Ini adalah kasih yang dunia ajarkan. Dan inilah kasih yang masuk ke dalam logika berpikir kita manusia. Tapi Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang hebat, Tuhan yang hebat, mengajarkan suatu teladan yang berbeda tentang kasih.
Yesus memperkenalkan jenis kasih yang berbeda, yaitu kasih tak bersyarat. Kasih atau cinta yang tidak menunggu kita layak dan tidak bergantung pada situasi. Dia Yesus sudah mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara para pendengar setia terlebih dahulu tanpa syarat apapun. Di dalam firman Tuhan Roma pasal yang kelima ayat ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dapat kita lihat, kalau seseorang mati demi orang yang telah berbuat baik kepada dirinya, itu merupakan hal yang biasa. Bahkan yang dikatakan hal biasa itu saja, masih banyak orang berpikir panjang dan berpikir keras untuk mau melakukannya. Tapi kalau ada seseorang yang rela mati demi menebus orang yang salah dan berdosa, hanya Tuhan Yesus Kristus yang mau melakukannya. Oleh karena itu, kita diingatkan kembali para Bapak Ibu Saudara pendengar mimbar Kristen RRI Kota Bogor, bahwa kasih Yesus kepada saya dan saudara itu kasih yang tak bersyarat. Kasih Allah diberikan tidak menunggu perubahan kita. Kasih Allah mendahului pertobatan kita, dan kasihnya diberikan walau ada harga yang harus dibayar, yaitu mati di kayu salib. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya telah menerima kasih tak bersyarat dari Tuhan Yesus Kristus. Harusnya memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang yang tidak menerima kasih atau cinta tak bersyarat dari Tuhannya. Karena itu yang Tuhan harapkan. Karena Tuhan memberikan kasih dan cintanya bukan setelah kita berubah. Tetapi Tuhan memberikan kasih dan cintanya, yaitu Yesus Kristus yang tak bersyarat itu, agar kita menerimanya, yang menerima kasih itu mengalami perubahan. Sebab akhirnya kita sadar betapa diri kita sangat dicintai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada malam hari ini, kita akan belajar atau akan timbul satu pertanyaan, bagaimana harusnya cara hidup yang Tuhan inginkan atau cara hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus setelah menerima kasih tak bersyarat itu, setelah menerima cinta tak bersyarat itu dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar yang pertama, cara hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu yang pertama, mengikuti teladan Yesus. Di dalam kitab 1 Petrus 2:21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kata teladan ini dari bahasa Yunani yaitu hupogrammos. Hupogrammos ini adalah contoh tulisan yang kalau kita belajar waktu sekolah itu namanya tulisan tegak bersambung. Yang dimana tulisan tegak bersambung itu anak-anak belajar menulis, template-nya sudah disediakan atau template-nya sudah ada, dan kita siswa, anak-anak itu tinggal menciplak persis sesuai dengan pola yang sudah ada. Kalau kita ingat mungkin waktu kita sekolah bagaimana kita menulis tulisan tegak bersambung. Jadi kata hupogrammos ini mengajarkan kita atau mengajak kita untuk hidup sama persis, atau di dalam bahasanya itu presisi, seperti dengan yang Yesus lakukan. Oleh karena itu firman Tuhan, para Bapak Ibu Saudara pendengar setia, jangan kita membuat teologi sendiri. Kalau hupogrammos ini ngajarin kita untuk kita ikut percis secara presisi teladannya Yesus, maka kita tidak boleh hidup membuat teologi sendiri. Kalau kita sudah Tuhan bilang ampuni, maka ampuni. Jika Tuhan sudah bilang kita hidup benar, maka harus hidup benar. Jika Tuhan bilang kita tidak boleh bercerai, ya jangan bercerai. Jangan bercerai, tapi pertahankan keluarga kita. Jika Tuhan bilang tubuhmu adalah bait Allah, maka rawatlah tubuhmu dengan baik dan benar. Bukan merusak tubuhmu dengan rokok, dengan vape, apalagi dengan minuman yang memabukkan. Jadi saudaraku, Bapak Ibu para pendengar setia, kehidupan kita yang sangat dikasihi oleh Tuhan ini, kehidupan yang menerima kasih tak bersyarat dari Tuhan ini tidak cukup berhenti
dirasa heran atau kagum saja atas perbuatan dan pengorbanan Tuhan Yesus. Karena kehidupan kita harus selaras, harus hupogramos, presisi sama persis yang dengan Yesus teladankan. Tuhan mau kita ngikuti teladan, Tuhan mau kita mengikuti teladan yang sudah diajarkannya. Karena kalau kita hanya sampai kagum pada Yesus, tapi hanya sedikit yang mau mengikuti jejaknya. Kalau kita sampai hanya kagum saja, ketika kita disuruh mengikuti teladan Yesus, banyak orang yang mundur. Maka melalui kata hupogramos kita mengerti bahwa Yesus bukan hanya menjadi standar moral, tapi menjadi pola hidup yang diikuti jejaknya secara presisi bagi kita orang-orang dikasihinya. Amin. Saya teringat dengan sebuah kisah ketika Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta. Ketika 10 orang penyakit kusta itu sudah Tuhan sembuhkan, Tuhan berkata, pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada ahli imam-imam Taurat. Setelah mereka menunjukkan dirinya, dari 10 orang yang disembuhkan penyakit kusta, yang balik kepada Yesus hanya berapa orang? Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mengetahuinya. Yang balik dari 10 orang itu hanya satu. Hanya satu orang. Yesus sampai bertanya, kemana yang lainnya? Tidak balik yang 9. Yang balik kepada Yesus, mengikuti Yesus, hanya satu orang. Karena secara tidak langsung terlihat bahwa banyak orang hanya kagum kepada Yesus, mengagumi mujizatnya, mengagumi kesembuhannya, pertolongannya. Tapi ketika disuruh mengikuti teladan Yesus, hanya sedikit saja yang mau datang. Tapi saya yakin dan percaya para Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia mimbar Kristen ini adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar kagum, tapi orang yang mau mengikuti teladan Yesus, hupogramos, sama persis atau secara presisi. Baik, lanjut poin yang kedua, yaitu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima kasih tak bersyarat dari Yesus Kristus, memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 11-12, saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Kata menjauhkan diri ini berasal dari kata apekomai, yang artinya tindakan sadar untuk pemisahan total dari perilaku yang bertentangan dengan kehendak Allah, merupakan bagian dari pengurusan hidup orang percaya. Saudaraku, kata apekomai ini mengajak kita untuk sadar, mengajak orang-orang percaya untuk sadar agar hidupnya memisahkan diri dari perbuatan daging, dari perbuatan dosa, bahkan dari kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sebagai bentuk untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan dosa mungkin akan panjang waktunya jika kita jabarkan satu-satu. Tapi secara tidak langsung saya yakin Bapak Ibu ya, percaya sudah mengetahui apa sih perbuatan daging, apa sih perbuatan dosa, karakter buruk apa sih yang ada di dalam kehidupan orang percaya yang masih sering terjadi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kebanyakan orang-orang percaya, tidak jarang yang terjadi, umat-umat Tuhan kalah dengan kedagingannya, kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan karakter-karakter buruknya, bahkan sering kalah dengan sakit hatinya, kalah dengan kecewa dalam hidupnya, sehingga membuat umat Tuhan tidak dapat memperlihatkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kenapa orang-orang percaya sering kalah? Ini harusnya menjadi pertanyaan yang besar. Banyak orang-orang percaya kalah dengan kedagingannya, kalah dengan dosanya. Makanya kalau kita pelayanan ke lapas, ya kan, tidak jarang di lapas banyak
murid-murid Yesus. Ada yang namanya Yohanes, ada yang namanya Kobus, ada yang namanya Petrus, ya kan Bapak Ibu Saudara? Itu menunjukkan secara tidak langsung bahwa kita orang-orang percaya sering kalah dengan kedagingan kita, dengan dosa kita, dengan sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa kita masih sering kalah? Bukankah kita sering berdoa? Bukankah kita sering dengar firman Tuhan? Bukankah kita sering ke gereja setiap hari Minggu? Atau mungkin di tengah minggu masih ada kita ke gereja? Tapi kenapa kehidupan orang percaya masih sering kalah dengan dosa dan kedagingannya? Jawabannya hanya satu. Karena orang percaya tidak menempel pada Yesus. Seperti ranting yang menempel pada pokoknya. Untuk bisa memisahkan diri dari keinginan daging, kita mesti dan wajib menempel pada sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak hanya bisa mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan orang lain, apalagi hikmat sendiri. Karena kekuatan kita terbatas, orang lain pun terbatas. Tapi yang tidak terbatas hanya Yesus Kristus. Karena dalam Yesus ada pertolongan, dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera, dalam Yesus ada sukacita. Tapi sering kali kita orang percaya menjalani hidupnya dengan serius, masalahnya juga serius, tapi cari Tuhannya tidak serius. Masalah pergumulan yang dihadapi berat, tapi berdoanya tidak sungguh-sungguh. Itu adalah gambaran seseorang yang mungkin atau bisa saya katakan tidak mau menempel pada Yesus. Jika Bapak Ibu Saudara masih sering kalah dengan dosa, kebiasaan buruk, sakit hati, kebencian, kecewa, atau bahkan tidak lagi tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang saat ini sedang terjadi, saya mendorong Bapak Ibu Saudara pendengar untuk menempel pada pokok yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita membuat komitmen antara diri kita dengan Tuhan untuk meninggalkan dosa atau kebiasaan buruk yang dapat merugikan diri kita sendiri, merugikan pasangan kita, merugikan anak-anak kita, agar kita dapat memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Nah, di dalam dari ayat 1 Petrus pasal yang kedua tadi, ini masih bagian poin yang kedua, memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Yang berikutnya adalah di dalam 1 Petrus pasal kedua ayat ke-12 juga mengajarkan bagaimana kita dapat memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita, yaitu dengan memiliki cara hidup yang baik. Kalimat cara hidup yang baik dari kata kalos, yang artinya menghasilkan perbuatan yang tidak hanya benar secara aturan, tetapi juga indah dan membawa dampak positif bagi sesama. Latar belakang penulisan ayat ini, waktu itu orang-orang Yahudi Kristen difitnah atau dituduh oleh Kaisar Nero dan pengikutnya sebagai pelaku dari pembakaran Kolosium. Ketika mereka difitnah, ketika mereka dituduh, ternyata yang membela kehidupan orang-orang percaya di zaman itu bukanlah seorang raja, bukanlah seorang menteri, bukanlah mungkin orang yang bisa diandalkan secara jabatan politik, tapi justru yang membela orang-orang percaya saat itu adalah warga sekitar yang tinggal di samping kanan kiri rumah mereka, yang ada di dalam satu kampung. Kenapa mereka dibela orang-orang yang bukan Yahudi atau orang yang tidak percaya kepada Kristus zaman itu? Karena ternyata orang-orang percaya saat itu hidup bukan hanya sesuai aturan, tapi hidupnya berdampak positif. Bukan berdampak negatif, tapi berdampak positif. Hal inilah yang diberitahukan oleh kata kalos. Kita orang-orang percaya yang sudah minoritas, atau kita adalah orang minoritas, hidup di negara Indonesia ini, hidup berdampingan, hidup dengan suku budaya yang banyak, hidup dengan agama-agama yang banyak, mari kita harus peduli, kita harus menunjukkan dampak positif.
peduli pada tetanggamu, peduli pada lingkungan sekitar tempatmu tinggal. Tunjukkan kasihmu kepada orang-orang. Jadi hidup bukan hanya sesuai aturan aja, tapi harus punya dampak positifnya. Memberikan pengaruh yang baik, memberikan pengaruh yang luar biasa baik dan positif untuk orang-orang sekitar kita. Jadi jangan kita orang-orang percaya, malah kita berantem sesama orang percaya. Kita orang-orang Kristen malah berantem sesama orang Kristen. Itu namanya bukan memberikan dampak positif, tapi memberikan dampak yang tidak baik. Dan malam hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara para pendengar untuk kita bergandengan tangan. Sama-sama para pendeta memberikan dampak positif, para gembala memberikan dampak yang baik, jemaat memberikan dampak yang baik, anak-anak sekolah minggu memberikan dampak yang baik. Sehingga orang-orang dapat melihat bahwa di dalam kehidupan kita orang-orang percaya yang ada di kota Bogor ini sudah memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Saya yakin dan percaya para Bapak Ibu pendengar setia akan dapat melakukan, mempraktekkan yaitu kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Selanjutnya poin yang terakhir, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih tak bersyarat dari Yesus Kristus? Yang ketiga itu, menghidupi kasih tak bersyarat di dalam keluarga. Saya bacakan ayatnya di Kolose 3 ayat 18-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar. Anak-anak, taatilah orang tuamu dengan segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan melalui ayat ini, Bapak Ibu Saudara pendengar setia Mimbar Kristen RRI Kota Bogor, menjadi dasar bagi setiap orang percaya untuk pertama kali menghidupi atau melakukan teladan Yesus atau menghidupi kasih tak bersyarat itu di dalam keluarga. Makanya di dalam ayat ini, setelah dijabarkan bagaimana seharusnya kedudukan antara suami, istri, dan anak-anak, bagaimana seharusnya fungsi suami, fungsi istri, dan fungsi anak-anak di dalam keluarga, ayat ini ditutup dengan suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Apa itu pernyataannya? Yaitu di dalam ayat 21 dikatakan di situ, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena saya tahu di dalam keluarga, tidak ada keluarga yang tidak memiliki konflik. Tidak ada keluarga yang tidak memiliki masalah. Tidak ada keluarga yang tidak pernah mengalami yang namanya pertengkaran. Sehingga ayat ini mengajarkan, jika kamu ingin perbuat sesuatu, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Karena apa? Karena kalau kita di dalam keluarga hanya mengandalkan logika berpikir kita manusia, hanya mengandalkan perasaan kita, kalau mungkin kita lihat manusianya, rasanya udah males. Ngelihat suami yang males-malesan, aduh mau dikasihi males banget. Ngelihat istri yang kerjaannya merepet, cerewet, marah mulu, rasanya udah males banget untuk dikasihi. Rasanya udah jengkel, rasanya udah ngedek. Lihat anak yang gak pernah taat, ngelawan mulu, ngejawabin mulu, rasanya udah ngedek banget. Lihat suami yang mungkin pelit ngasih bulanan atau malas untuk bekerja, rasanya udah ngedek banget. Kalau kita ngandalin perasaan kita, kalau kita ngandalin berpikir kita, logika kita, rasanya mungkin tidak akan mungkin bisa mengasihi tanpa syarat. Yang ada keluarga Kristen akan masuk terus ke dalam perceraian, perceraian, perceraian. Padahal kita tahu firman Tuhan di dalam firman, di dalam iman Kristen tidak ada perceraian. Tapi faktanya sekarang menunjukkan banyak pernikahan Kristen yang bercerai. Makanya di ayat ini dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Jadi ketika melakukannya atas dasar Tuhan, maka yang jadi fokusnya adalah kasih tak bersyarat yang kita terima dari Tuhan atau yang disebut agape.
disalurkan kepada orang-orang yang ada dalam keluarga kita. Suami-suami mengasihi istri atas dasar kasih Tuhan. Istri-istri tunduk pada suami atas dasar kasih Tuhan. Orang tua mengasihi anaknya, dasarnya juga kasih mengasihi Tuhan. Dan anak-anak taat kepada orang tuanya, dasarnya juga kasih Tuhan. Jadi ketika di dalam keluarga suami, anak, atau istri saling mengasihi, saling menerima kelemahan satu sama lain, jika didasari oleh kasih Tuhan, maka di dalam keluarga akan terbangun namanya kasih tak bersyarat. Yesus menjadi pondasi yang luar biasa di dalam keluarga, sehingga akan membuat keluarga-keluarga Kristen untuk tidak masuk ke dalam yang namanya perceraian. Memang melakukannya tidak mudah, tidak gampang, seperti membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu Tuhan kita sudah mengajarkan ketika Petrus bertanya, Tuhan berapa kali saya harus mengampuni? Tuhan bilang berapa? Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya 70 kali kali 7 kali itu tanpa batas. Pengampunan itu tanpa batas. Tidak ada hitungan 1, 2, 3, 4 kali mengampuni, tidak. Karena sebagaimana Yesus sudah mengampuni kita tanpa batas, menerima kita, mengampuni dosa kita, maka sebagai orang yang sudah diampuni Yesus pun kita harus menunjukkan bagaimana kita mengasihi dan mengampuni orang lain, apalagi mengampuni orang di dalam keluarga kita. Dan inilah kasih yang tak bersyarat yang sudah Tuhan ajarkan, agar setiap keluarga orang percaya tetap utuh, harmonis dan tidak bercerai. Keluarga setiap orang percaya lahir dan hadir untuk menggenapi rencana dan rancangan Tuhan di dalamnya. Sebab Tuhan mengasihimu bukan tunggu engkau berubah hidup benar, tapi Tuhan mengasihimu dan mengampunimu agar engkau hidup benar. Untuk itu diperlukan pengampunan dan penerimaan kembali di dalam keluarga orang percaya, sebab kita telah menerima kasih tak bersyarat dari Allah berupa pengampunan dan penerimaannya kembali. Demikian malam hari ini, para bapak ibu saudara pendengar setia Mimbar Kristen RRI Kota Bogor. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kita semua akan mampu untuk menghidupi yang namanya kasih tak bersyarat. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian, memberikan hikmat, memberikan kekuatan yang baru bagi kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa mengampuni bukanlah merupakan lagi hal yang sulit untuk kita lakukan, karena mengampuni adalah ciri khas sejati orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita harus mengikuti teladan Yesus, memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita, dan menghidupi kasih tak bersyarat itu di dalam keluarga. Amin firman Tuhan pada malam hari ini, para bapak ibu pendengar setia Mimbar Kristen RRI Kota Bogor. Sebelum saya menutup, izinkan saya untuk berdoa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat luar biasa pada malam hari ini, mengingatkan kami untuk sebagai orang-orang yang dapat menyalurkan kasih tak bersyarat kepada keluarga kami, kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, bahkan kepada siapapun anggota keluarga kami, bahkan juga kepada orang-orang lain, agar kami dapat menyalurkan kasih yang tak bersyarat itu. Untuk itu Tuhan, Engkau memampukan kami, Engkau menolong kami dengan segala kerendahan hati kami datang kepada-Mu, memohon kekuatan, memohon pertolongan, memohon yaitu Roh Kudus untuk memberikan kami kesanggupan melakukan setiap firman-Mu. Jika mungkin para bapak ibu saudara pendengar setia ini Tuhan, yang masih tinggal dalam dosa, yang masih sulit untuk keluar dari kebiasaan buruknya, Tuhan Engkau tolong, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan kekuatan dalam kehidupannya, sehingga kehidupan kami semua orang-orang percaya di dalam kota Bogor ini dapat memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik, terima kasih para Bapak Ibu pendengar setia Mimbar Kristen RI Kota Bogor. Dan saya yakin percaya kita terus di dalam penyertaan Tuhan dan teruslah bertumbuh dalam iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Saya tutup. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Peringat lepas pukul 20 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saatnya kami hadirkan rangkaian Bogor malam ini. Pendengar menemani Anda hingga tengah malam nanti, tentunya dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kali ini kami hadirkan Ngobras, informasi berkaitan dengan komunitas kami hadirkan untuk menemani Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anas Rasmana, Kadispora Kota Bogor. Sangat mengapresiasi RRI yang mau menyiarkan untuk kita semua nih, hadirin sekalian, siaran langsung sepak bola dunia di Amerika Serikat, World Cup 2026 di Amerika Serikat. Wah, kita kayak dilayani nih, bisa sambil bekerja mendengarkan pertandingan sepak bola dan seterusnya. Sungguh terima kasih RRI dan selalu sukses selalu RRI.

cager, bager, bener, pinter, tur singer. Itulah salah satu falsafah hidup masyarakat Sunda yang begitu mendalam. Sudah diturunkan oleh para leluhurnya terdahulu. Filosofi ini terus diajarkan secara turun-temurun. Seperti kata cager yang berarti masyarakat Sunda haruslah selalu menjaga mentalitas, psikis dan juga kesehatan fisiknya. Bager yang berarti identitas orang Sunda adalah ramah, baik dan sopan tata kramanya. Benar, masyarakat Sunda haruslah takwa, jujur dan amanah. Pinter, masyarakat Sunda dituntut agar memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sebagai bekal kehidupan. Dan tur singer, masyarakat Sunda haruslah kreatif dan inovatif. Seperti demikian pula sebuah pepatah Sunda mengatakan, manuk hiber ku jangjangna, jalma hirup ku akalna, yang artinya gunakan akal kita sebaik mungkin.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar lepas pukul 20:33, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, dan saat ini Anda tengah mendengarkan Ngobras. Informasi berkaitan dengan komunitas kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bogor memiliki banyak pilihan komunitas yang positif yang tentunya bisa Anda ikuti ya, sesuai dengan minat Anda. Mulai dari lingkungan, lalu juga olahraga, hingga pengembangan anak muda untuk Anda atau anak-anak muda yang suka dengan berbagai kegiatan sosial gitu ya, atau juga pingin banyak teman. Pendengar, Anda bisa bergabung untuk berkontribusi, menambah relasi, ataupun juga menyalurkan hobi. Dan beberapa komunitas positif yang ada di Bogor yang Anda bisa ikuti, yang pertama ada Bogor Osoji Club. Pendengar, jadi komunitas relawan peduli kebersihan yang rutin berkegiatan membersihkan area publik ini ya, seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan dan juga seringkali berkumpul di sekitar Taman Sempur. Pendengar, dan Anda juga bisa melihat jadwal juga mendaftar melalui Indo Relawan. Jadi untuk Anda yang suka dengan cinta kebersihan gitu ya, peduli akan kebersihan di sekitar daerah Anda, khususnya untuk warga Kota Bogor, Anda bisa bergabung ke dalam komunitas ini. Berikutnya adalah komunitas yang tentunya sudah familiar ya untuk para pecinta kebersihan, yakni komunitas Peduli Ciliwung atau KPC. Jadi komunitas ini bergerak aktif sejak 2009 untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, dan anggotanya sudah cukup banyak. Pendengar, tersebar mulai dari Bogor gitu ya, hingga ke daerah Jakarta. Pokoknya sesuai dengan daerah lintasan Sungai Ciliwung itu ya. Oke deh, ada lagi beberapa komunitas lainnya yang tentunya juga punya peran aktif gitu ya, berkontribusi kepada lingkungan dan orang-orang di sekitar, dan pastinya positif untuk Anda ikuti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ngobras.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Ngobras di segmen yang terakhir. Kita masih akan membagikan informasi berkaitan dengan komunitas yang memiliki penilaian positif gitu ya, atau komunitas positif yang bisa diikuti sesuai dengan minat Anda, pendengar. Berikutnya adalah Bogor Youth Forum. Jadi komunitas independen ini berfokus pada pengembangan anak muda di bidang sosial dan juga ekologi, pendengar. Dan tentu untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa langsung cari tahu ya mengenai BYF ini atau Komunitas Bogor Youth Forum di Instagramnya di @BogorYouthForum, pendengar. Berikutnya yang terakhir adalah Forum Anak Kota Bogor. Jadi komunitas ini merupakan komunitas wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas dan aspirasi hak anak, pendengar. Dan komunitas ini juga seringkali melakukan berbagai kunjungan ya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan, dan Anda bisa langsung melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang seringkali diikuti ya, atau dilaksanakan oleh Forum Anak Kota Bogor di Instagramnya Forum Anak Kota Bogor atau di @Fanatoria, pendengar. Itu dia. Dan nanti kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya, pendengar. Demikian Ngobras juga sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Bogor sore ini. Sesaat lagi tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ragam budaya spesial lagu keroncong untuk menemani Anda. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request juga silahkan di 081-5x4200, atau Anda juga bisa kirimkan request di fitur live chat RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Loh, ada ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
0: Ya gak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku gak bisa?
0: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana caranya kamu dapat uang buat beli make up dan aksesoris itu? Gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu?
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur tapi jarang digaji, banyak deh.
0: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, diri kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
0: Berbuat baik, Del. Selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
2: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita. Sebab, bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan masih ada 6.000 pulau lainnya yang belum berpenghuni. Selain itu, Indonesia menjadi negara keempat paling padat penduduknya di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pulau Jawa adalah paling padat penduduknya dengan jumlah penduduk mencapai 140 juta jiwa. Dan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua, 54.000 km di dunia setelah Kanada.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Keroncong ya. Kami hadirkan hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita bacakan atensi yang sudah masuk di 081-5x4200. Kali ini dari Bapak Parsuji di Cimanggis ya. Selamat malam RRI Bogor. Bapak Parsuji di Cimanggis, lagunya minta diputarkan Mawar Biru. Buat penyiarnya terima kasih. Terima kasih kembali. Kita lanjut ke atensi berikutnya. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Selamat malam Neng Delis, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tolong putarkan lagu dari Mus Mulyadi, judulnya Dinda Bestari ya. Spesialnya untuk Neng Delis aja yang sedang siaran. Semoga sehat selalu dan selamat siaran sampai tuntas. Hati-hati pulang ya. Siap. Hatur nuhun Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar. Kali ini dari Kang Zulian, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Teh Delis katanya, kumaha damang, alhamdulillah sehat. Tolong putarkan lagu ke cincin ya. Lagu cincin kali ya dari Kus Plus. Ada lanjutannya jilid 2 katanya. Oke, siap. Buat ruang rindunya ya, siap deh. Lagunya masih Delis cari dari Kus Plus ya. Nanti kita putarkan judulnya Cincin spesial keroncongnya ya. Kalau tidak ada mungkin diganti dengan penyanyi yang berbeda ya. Hatur nuhun Kang Zulian di Ciamas, lagunya sudah disiapkan. Lanjut kali ini dari Ibu Rani di Cilebut. Selamat malam Kak Delis, malam juga sehat. Alhamdulillah Ibu, baru kelihatan lagi ya. Tolong putarkan lagu dari Waljinah, judulnya Asmara. Spesialnya untuk para pecinta keroncong aja malam hari ini. Sehat selalu untuk kru yang bertugas dan juga Teh Delis. Hatur nuhun, sami nuhun. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request ya. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah ada request di 081-5x4200.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

Pendengar, Anda masih mendengarkan spesial lagu keroncong yang kami hadirkan menemani Anda jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat malam nanti, pendengar. Saatnya baca atensi yang sudah masuk di 081-5x4200 ya. Ragam Budaya, selamat malam penyiar idola Abah Neng Delis yang punya cahaya. Dari Abah Kismin di Pasir Eurih Ciapus, Anu Kasep ya. Lagunya dari Bruri Marantika, judulnya apa aja terserah Neng Delis katanya. Hatur nuhun, sami nuhun. Siap, terima kasih Abah Kismin, lagunya sudah Delis siapkan, mohon ditunggu ya. Lanjut satu atensi terakhir ya, kali ini dari Ibu Berta di Ciawi. Selamat malam Neng Delis, malam juga Ibu. Tolong putarkan lagu dari Ismanto ya, judulnya Sapu Tangan. Kalau gak ada diganti dengan yang lain aja gak apa-apa. Spesialnya untuk para pecinta keroncong malam hari ini. Selamat siaran sampai tuntas ya. Hatur nuhun, sami nuhun. Siap. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi. Pendengar, langsung saja kita putarkan dua lagu yang nampaknya akan menjadi lagu terakhir menutup kebersamaan kita di Bogor malam ini, spesial keroncong ya. Dan selepas dua lagu keroncong nanti, kami hadirkan drama radio dengan judul Legenda Asal-Usul Desa Nagrak ya, yang dipersembahkan oleh RRI Bogor. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi. Buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, berisi tentang semangat perjuangan sang proklamator, ditulis oleh Cindy Adams yang merupakan seorang kolumnis, penulis hingga penyiar berita di berbagai media dan surat kabar Amerika Serikat. Buku ini merupakan autobiografi dari Bung Karno yang telah dicetak ulang berkali-kali sejak pertama kali terbit tahun 1966. Baik itu dari edisi revisi, terdapat beberapa bagian yang memiliki terjemahan yang kurang tepat telah diperbaiki, sehingga para pembaca bisa lebih memaknai kesederhanaan, semangat perjuangan revolusi puluhan tahun silam, dan menambah kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Melalui buku ini, kita mendapatkan pengetahuan segala hal yang menyangkut Bung Karno, seperti masa mudanya, perjuangan, ide-ide, serta pendidikannya. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa khas Bung Karno ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah Presiden RI pertama. Meskipun merupakan buku lama dan antik, namun buku ini memiliki konteks yang masih relevan dibaca hingga saat ini.

0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Saudara pendengar, salam jumpa dalam mini drama Radio Republik Indonesia Bogor. Kami akan mengangkat legenda asal-usul Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Selamat mendengarkan.
1: Hidup sederhana hingga suatu ketika

0: Iya, Ari Ambu jangan capek-capek atuh. Kan ini teh sudah bulannya. Kasihan atuh jabang bayi yang ada di perut Ambu kalau capek-capek mah. Sudah, biar Abah saja yang nyuci ke sungai Cikeasnya.
1: Sudah, tidak apa-apa Abah. Nggak, sungainya juga dekat. Anak kita mah kuat kok.
0: Iya, tapi ini panasnya luar biasa, Ambu. Abah mah takut Ambu kecapean. Tah, Pan, menandak hujan gede gini lagi. Untung si Ambu belum berangkat nyuci ke sungai. Ambu, Ambu kenapa?
2: Aduh.
0: Mules? Aduh, bagaimana ini?
2: Aduh, Ari si Abah teh, jangan panik atuh.
0: Iya, iya, tapi Ambu kenapa?
2: Ayo panggil Mak Berang, dukun beranak Abah. Ini mah mau lahiran. Aduh.
0: Iya, iya, iya. Iya, Abah segera menjemput Mak Berang ya, dukun beranak. Aduh, mana jauh lagi. Hujan deras.
2: Aduh.
0: Ah, Abah kudu cepat-cepat nih. Rumah Mak Berangnya kan di seberang sungai. Ambu tahan sebentar ya. Abah berangkat dulu, Ambu tahan ya.
2: Iya, Abah, cepetan Abah. Aduh, sabar ya, Nak. Abah lagi panggil Mak Berang. Sabar, sabar sebentar ya, Nak. Oh.
0: Duh, Gusti, mana sungai Cikeasnya meluap. Kudu muter jalan atuh ini mah.

0: ты чистя. Biarkan saja dulu. Mungkin ari-ari atau tanda lahir. Tunggu Abah sama Mak berat aja.
1: Hayu atuh Mak, rada cepet.
2: Iya, iya. Hayu. Ini kan sudah cepet.
1: Aduh, si Mama. Mak, sudah lahir sepertinya, Mak. Hatur nuhun, Gusti. Anak saya sudah lahir. Ayo atuh, Mak, buruan, Mak. Cepet, lihat anak saya.
2: Iya, iya, ini kan sudah cepet. Tah, bayinya sudah dibersihan sama emak, Neng. Ya ampun, ganteng pisan anak kamu, Teh.
0: Hatur nuhun pisan, Mak Berang. Terima kasih, Mak. Tapi, Mak, ini apa ya yang di ketiak anak saya? Seperti ada daging lebih mirip cicak, Mak.
2: Sudah, biarkan saja. Itu mah mungkin tanda lahir. Sekarang susuin aja sama kamu, ya.
0: Iya, Mak. Hatur nuhun pisan.
3: Ambu, saya teh anakmu, Ambu. Mohon rawat saya. Kalau bisa, simpan saya dalam tempayan.
0: Ya ampun, Gusti. Mimpi apa aku ini? Kenapa tanda lahir anakku ini seperti bergerak-gerak ya? Mungkinkah mimpi itu? Sudahlah, tidak ada salahnya kalau dituruti. Aku akan ambil dan pindahkan tanda lahir anakku ini dan ditaruh di tempayan itu saja.
4: Hari berganti hari dan bulan berganti bulan hingga

0: Ambu kenapa? Ambu mimpi buruk ya? Makanya Ambu sebelum tidur teh berdoa dulu. Aduh, iya, sampai keringatan begini.
1: Aduh.
0: Mimpi apa Ambu teh?
1: Iya, Abah. Mungkin Ambu lupa doa ya tadi. Aduh. Bagaimana ya? Sebentar ya, Abah. Ambu ke dapur dulu. Haus, Ambu.

0: sudah sempit. Gusti, Nu Maha Agung, kenapa jadi besar seperti tokek? Benar, kamu teh anak Ambu?
1: Betul, Ambu. Saya adalah anakmu yang lain. Tolong, Ambu, di sini sempit sekali. Saya nggak bisa bergerak.

0: tempat yang lebih luas.
1: Terima kasih, Ambu. Di sini luas sekali. Saya bisa bermain berenang di sini. Terima kasih, Ambu.
2: Hah? Bagaimana mungkin ada buaya di kolam belakang rumah? Ambu! Ambu! Ambilkan tombak Abah, Ambu! Ambu, buru, Ambu!
0: Aya naon? Ada apa, Abah? Abah teh teriak-teriak begitu. Ya ampun, Gusti.
2: Buaya, Ambu! Ada buaya di kolam belakang rumah. Mana tombak Abah, Ambu? Ambu!
0: Jangan! Jangan, Abah! Jangan dibunuh buaya itu, Teh! Ah, tidak! Abah! Abah! Maafkan Ambu, Abah. Buaya itu, Teh, kembaran anak kita, Abah. Abah! Abah bangun, Abah!
1: Ambu! Ambu jangan menangis. Abah tidak kenapa-kenapa. Hanya pingsan. Saya terpaksa membuat pingsan, Abah. Maafkan saya, Ambu. Ambu, sepertinya kolam ini sudah terlalu kecil untuk saya, Ambu. Izinkan anakmu ini untuk mencari tempat yang lebih luas lagi, Ambu.
0: Yang lebih luas? Kamu mau kemana, anakku?
1: Tolong bawa saya ke sungai itu, Ambu. Saya akan tinggal di situ dan akan menjaga Abah serta Ambu dari sana.
0: Sungai? Sungai Cikeas?
1: Betul, Ambu. Tolong izinkan saya tinggal di sana.
0: Tidak. Tidak, anakku. Tidak. Kamu yakin? Ingin tinggal di sungai itu, anakku?
1: Iya, Ambu. Sepertinya ini adalah tempat terbaik untuk saya tinggal, Ambu.
0: Baiklah. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu untukku, dengan berat hati, Ambu akan mengikhlaskan kamu untuk tinggal di sini, anakku. Ingat selalu pesan ibu, anakku. Jangan engkau lupakan Ambu, Abah, dan juga saudaramu. Ambu akan selalu rindu kamu, anakku.
1: Tentu, Ambu. Saya tidak akan pernah lupa dan meninggalkan keluarga saya. Saya akan selalu hadir dan menolong keluarga saya yang kesusahan, Ambu.
0: Bagaimana Ambu bisa mengenalimu? Membedakanmu dengan buaya lain yang ada di sungai ini, anakku.

0: Kamu hampir tidak pernah bertemu kembali dengan buaya buntung itu. Namun, masyarakat penduduk asli nagrak sini percaya saat anak cucu dari keluarga buaya buntung itu mengadakan hajatan, kakek buyutnya, ya buaya buntung itu akan hadir menyaksikan dan memberikan doa restu kepada anak cucunya. Maka kalau cuaca sedang panas terik, pasti akan turun hujan, cu. Begitu kisahnya.
1: Demikianlah mini drama asal usul Desa Nagrak, produksi Radio Republik Indonesia Bogor. Semoga menjadi kekayaan pengetahuan tentang budaya Indonesia di Nusantara. Akhirnya kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Insinyur Arneti, programmer Nurlita Sari, penulis naskah Redi Soekardi, pengarah acara Budi Hendra Jaya SE, pengarah teknik Undang Kartasasmita, teknik dan penyelia musik Noval, dan narator Siti Hodijah. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari, pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang

0: humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paruk adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikutnya lepas pukul 22 lewat 44 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, spesial lagu Indonesia yang rilis tahun 80 hingga 90-an pendengar. Dan kami hadirkan Ruang Rindu menemani Anda hingga tengah malam nanti. Bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan di 081-5x4200. Dan sudah ada atensi yang masuk ya di malam hari ini. Kali ini dari Kang Zulian di Ciomas ya, minta diputarkan lagu Bukan Kau Yang Pertama dari Helen Sparinga. Salam untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Abah Kismin, mana pisang gorengnya katanya. Teh Delis jangan marah ya kalau saya ngetiknya terlalu banyak dan lama, gak apa-apa ya. Semoga Teh Delis diberikan kesehatan dan rezeki lancar. Amin, terima kasih banyak ya Teh Delis yang terlalu baik, siap. Terima kasih kembali Kang Zulian di Ciomas, lagunya juga sudah Delis siapkan, mohon ditunggu ya. Oke, kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar, kali ini dari Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, malam juga. Request lagu dari Pak Onoy ini dari Betaria Sonata yang judulnya Jangan Ingin Menang Sendiri, atau dari Tommy J. Pisa dengan judul Batas Kota. Kirim salamnya untuk pendengar setia Ruang Rindu RRI Bogor mana saja berada. Yang bertugas Teh Delis Nur, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat ya. Sudah terbangun karena keluarga yang sudah jalan baru pulang katanya, lumayan dapat oleh-oleh. Wah, seru banget ya. Kalau misalkan ada keluarga yang habis bepergian terus kita dibawain oleh-oleh tuh rasanya happy, seneng gitu ya Pak Ono ya. Karena kita rasa-rasanya diinget gitu ya, walaupun gak ikut jalan-jalan tapi bisa kecipratan oleh-olehnya. Oke deh, Pak Ono lagunya sudah disiapkan ya, ditunggu ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Malam hari ini Bu Berta masih stay tune, Teh Delis katanya siap. Minta diputarkan lagu dari Odi Agam, judulnya Tanda-Tandanya ya, spesialnya untuk para pecinta lagu oldies Indonesia ya. Semoga menikmati lagu requestan saya. Untuk Kak Delis, sehat selalu, selamat bertugas. Siap, terima kasih. Lanjut lagi Kang Fuji di Tapos Depok. Halo Kak Delis, halo juga. Mau minta diputarkan lagu, boleh. Dari Obi Mesak, judulnya Satu Untuk Satu ya. Oke, siap. Lagunya diperuntukkan untuk anak tongkrongan aja nih yang lagi pada ngopi-ngopi ya malam hari ini depan rumah saya sambil dengerin Teh Delis juga sedang siaran. Oke, terima kasih Kang Fuji di Tapos Depok, sehat selalu ya beserta rekan-rekan para pendengar yang sedang mendengarkan malam hari ini. Semoga terhibur dengan sajian lagu oldies Indonesianya ya. Lagu tahun 80-an, 90-an, silahkan kirimkan requestan Anda sambil juga mengenang masa-masa SMA, masa muda, atau masa-masa zaman masih kecil gitu ya. Mungkin orang tuanya suka memutarkan lagu tahun 80-an, bisa juga ya. Anda bisa kirimkan requestan Anda di 081-5x4200 atau di fitur live chat RRI Digital ya. Juga kami informasikan untuk Anda, bagi Anda yang memiliki keluhan, aduan ataupun pertanyaan berkaitan dengan pelayanan publik, Anda bisa kirimkan di 081-5x4200. Langsung saja kita putarkan lagu Bukan Aku Yang Pertama dari Helen Sparinga.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Pulang, karya Leila S. Chudori, membawa pembaca ke masa lalu untuk melihat sedikit sejarah kelam Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini menceritakan tentang Bima Suryo, seorang jurnalis yang terpaksa meninggalkan Indonesia pada tahun 1965 akibat situasi politik yang mencekam. Pada tahun 1968, Dimas bersama tiga temannya, Nugroho, Cai dan Rizjaf, terpaksa tinggal di Paris sebagai eksil karena pasportnya dicabut. Pada Mei 1968, pada saat demonstrasi di Paris, Dimas bertemu dengan Vivienne, seorang mahasiswa yang ikut berdemo melawan pemerintahan Paris. Di saat yang bersamaan, Dimas mendapatkan kabar bahwa temannya telah tertangkap tentara dan tewas. Dimas dan ketiga temannya mencoba membangun kehidupan baru dengan membuka restoran Indonesia bernama Tanah Air. Mereka terus dilanda rasa rindu dan bersalah terhadap teman-teman yang berada di Indonesia. Pada tahun 1998, Lintang Utara, putri Dimas dari perkawinannya dengan Vivienne, berhasil pulang ke Indonesia untuk merekam kejadian 30 September. Bersama Sedara Alam, putra Hananto, Lintang berhasil menguak masa lalu ayahnya, serta menjadi saksi mata sejarah kelam Indonesia, kerusuhan Mei 1998. Penulis mengemas buku ini dengan baik, menggunakan sudut pandang orang pertama, serta alur yang maju mundur dengan berbagai konflik yang muncul, membuat pembaca merasa penasaran. Dengan kisah tokoh yang menarik, yang dapat membuat pembaca jatuh hati dengan karakter Dimas yang sangat mencintai seorang surti dengan dalam. Novel ini tidak hanya berisikan tentang kehidupan para tokoh yang mendalam dan emosional, tetapi juga membawa pembaca untuk melihat sejarah kelam Indonesia dan perjuangan mereka yang terpaksa harus meninggalkan tanah air. Novel ini berkisah tentang pencarian identitas, perjuangan, dan perjalanan hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar lepas pukul 23 lewat 3 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi ada sisa requestan ya yang belum sempat terbaca. Maksud kami belum sempat terputar ya. Dia lagu dari Odi Agam dan juga Obi Mesah. Nanti akan kita putarkan, tapi Delis mau baca atensi yang sudah masuk dulu malam hari ini, pendengar. Kita baca atensi yang pertama di segmen kali ini ya. Ada dari Anak Rantau, lagunya Kla Project, judulnya Tentang Kita. Sehat selalu untuk mbak penyiarnya, disertai berkah dan rezeki. Amin ya robbal alamin. Selamat sampai rumah katanya nanti. Siap. Kalau enggak ada bebas ya lagunya. Oke, siap. Dari Anak Rantau. Lagunya Tante Beta, saya sekolah SMP kelas 2. Wah, Anak Rantau nih berarti sudah cukup senior ya, Bapak ya. Siap, lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu, nanti kita akan putarkan ya, sesuai dengan urutan pastinya. Lanjut kali ini dari Kang Brian Walker yang malam hari ini juga mengirimkan requestan ya. Di Manchester, request lagunya Iwan Fals, judulnya Kemesraan, spesialnya buat Delis Gelis katanya. Aduh, siap, hatur nuhun, lagunya juga sudah Delis siapkan, mohon ditunggu. Lanjut kali ini dari Abah Kismin, Ruang Rindu, halo penyiar idola Abah, Neng Delis yang punya cahaya, Abah ikutan ya, siap. Abah Kismin yang kasep, lagunya Tak Ingin Gagal dari Dedi Dores. Oke, Abah lagunya masih Delis cari nih, semoga tersedia, tapi kalau nggak ada nanti diganti dengan judul lainnya Abah ya. Kirim-kirimnya untuk Ibu Siti Haryati, Ibu Berta, Ibu Anton, Ibu Dayang Sumbi, Ibu Maharani, Ibu Nina Said, Yanti, Tiara, Ajeng, Neng Alip, Daita ya. Untuk Neng Delis yang punya cahaya, makasih. Semoga banyak rezeki dan panjang umur, sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuaca cerah alias haredang, minum teh sama makan martabak. Aduh, malam-malam makan martabak, Abah. Kalau perempuan ini pasti akan dihindari banget nih. Biasanya kalau makan martabak tuh masih sore-sore ya. Kalau jam-jam segini, waduh bahaya, bisa naik berat badan ya. Sehat selalu Abah Kiswin ya. Sambil menikmati teh dan martabaknya yang pastinya ajib banget ya. Nanti kita putarkan lagu dari Dedi Doresnya. Oke, lanjut. Kali ini dari Ibu Nina Said ya, pendengar setia juga biasa nih di Ruang Rindu. Selamat malam Neng Del, semalam juga, so pasti sehat ya. Alhamdulillah Ibu Nina Said sehat walafiat malam hari ini ya. Request lagunya Niki Astria, Misteri Cinta. Kalau gak ready, Iwan Fals boleh katanya, buku ini aku pinjam. Sapanya untuk Ibu Dayang Sumbi, Abah Kismin, Ibu Berta, salam kenal dan semua pendengar Ruang Rindu, salam happy. Oke. Neng Dels, terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali, Ibu Nina Said. Selamat malam, sehat selalu beserta keluarga ya. Lagunya juga sudah Delis siapkan, mohon ditunggu. Oke deh, pendengar, kita lanjut ya. Memutarkan lagu yang sudah di-request di 0815x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: The delay is over. We are ready to go.
1: Bayangkan.
0: Here, finally.
1: Layar jadi stadion.
0: In game one.
1: Indonesia versus Brazil. Final Piala World Cup 2024.
0: You've been patient. They clear it.
1: Skor akhir 2-1. Indonesia juara dunia. Ini bukan hanya menang games. Ini bukti Indonesia jadi kekuatan baru di e-sport. Pasar e-sport Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 37 triliun rupiah pada tahun 2025, termasuk kontribusi besar dari game mobile dan kompetisi global yang makin ramai. Tak hanya itu, tim-tim Indonesia bahkan mencatat jutaan jam tontonan di turnamen dunia, menunjukkan fanbase yang kuat dan global. Dengan jutaan pemain, strategi top, dan talenta profesional, Indonesia kini tampil ke panggung dunia sebagai juara, menunjukkan bahwa hobi bisa menjadi jalur prestasi.

0: TBC masih menjadi ancaman kesehatan, namun kita bisa mencegahnya.
1: Saya selalu pakai masker kalau batuk.
2: Saya juga rutin membuka jendela supaya udara segar masuk.
0: Langkah sederhana seperti menutup mulut saat batuk dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting.
1: Jangan lupa makan makanan bergizi ya.
2: Dan segera periksa ke dokter kalau batuk Anda lama.
0: Bersama, kita bisa cegah TBC. Lindungi diri, lindungi sesama.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

hujan membawa kesejukan, tapi tidak mengurangi kemesraan berjumpa dengan artis kesayangan Anda. Iwan Fals, Rafika Duri, Betaria Sunata, dan Krisye dalam karya Frankie dan John Sahilatua.

0: Pringer lepas pukul 23 lewat 42 menit, lagu dari Iwan Fals, Kemesraan, menjadi lagu terakhir penutup kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu yang direquest oleh Kang Brian Walker tadi ya di Manchester. Oke, dan pendengar, saatnya Delis harus pamit ya dari ruang dengar Anda, tapi sesaat lagi kami hadirkan renungan malam dengan judul Tempe Setengah Matang. Pendengar, pastikan Anda mendengarkan siaran kami hingga tutup siaran nanti. Dan pendengar, juga kami informasikan untuk Anda nanti tepat pukul 3 dini hari Senin 6 Juli 2026 kami hadirkan siaran langsung Piala Dunia mempertemukan tim Brazil melawan Norwegia ya. Jadi jangan lewatkan, dengar bareng siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di Pro 3 Jakarta dan juga di Pro 1 seluruh Indonesia. Langsung saja kita putarkan renungan malam dan pastikan Anda tetap bersama kami hingga tutup siaran nanti. Selamat beristirahat, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Delis pamit pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun Emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
2: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
1: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 3 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Kamu sepada teman Bro 2, selamat pagi. Gimana kabar lo di pagi hari ini teman Bro 2? Ada gue Adam yang siap menemani pagi hari lo teman Bro 2. Tentunya dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak ya yang udah kita siapkan untuk gue ketengahkan ke ruang denger lo gitu teman Bro 2. Dan seperti biasa gue baru akan mulai ngebagiin informasinya nanti di jam 6 teman Bro 2. So, nikmatin dulu musiknya di 1 jam cuma lagu Jazz Music teman Bro 2. Sit back, relax, and enjoy the show.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sesungguhnya.
1: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki awal pekan pendengar di hari ini Senin 6 Juli 2026. Brazil tidak mampu untuk mengalahkan Norwegia ternyata ya. Haaland berhasil mengobrak-ngabrik pertahanan dari Brazil dan akhirnya kemenangan 2-1 ya. Walaupun tadi Brazil nih sempat dapat gol hiburan untuk Neymar, penalti di menit 90 plus 10 gitu ya, udah mau mepet-mepet di akhir ya, memperkecil ketertinggalan. Jadi selamat untuk Norwegia melaju ke babak selanjutnya, ke perempat final Piala Dunia 2026. Dan kembali ke studio Pro 1 RRI Bogor, pendengar, tentunya akan kami hadirkan rangkaian Bogor pagi ini yang akan diawali dengan Mutiara Pagi ya. Sesaat lagi kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Abdul Qadir, Quran Surat Al-Furqan ayat 1-4. Kemudian ada lagu religi dan nanti kita akan juga hadirkan kajian untuk pagi hari ini bersama Ustadz Mahfud Hidayat. Nanti akan membahas mengenai menyatukan konsep ikhtiar, doa dan tawakal dalam menjalani kehidupan. Tentunya kita akan hubungi beliau melalui sambungan telepon. Jadi kita buka untuk Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bogor.

Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: Oh, sini ayah bantu.
1: Ikan bernapas dengan apa?
0: Ikan bernapasnya dengan insang, Dek.
2: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
3: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
4: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana, pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Bogor, saatnya untuk kami hadirkan kajian Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini, Senin 6 Juli 2026 ya. Dan materi ataupun kajian yang akan kita bahas pagi hari ini, menyatukan konsep ikhtiar, doa, dan tawakal dalam menjalani kehidupan, nanti akan disampaikan oleh Kiai Haji Mahfud Hidayat, pendengar. Dan tentu menyapa Anda yang bersiap-siap juga untuk beraktivitas, namun tetap menyimak kajian Mutiara Pagi ini sambil mempersiapkan diri juga. Nah, dalam hidup kita sering dihadapkan pada berbagai rencana, harapan, bahkan juga tantangan yang datang tanpa diduga. Ada kalanya semua terasa berjalan sesuai keinginan, namun tidak jarang pula hasilnya berbeda dari apa yang sudah kita usahakan. Jadi pagi ini kita akan berbincang ya mengenai menjalani kehidupan, ada ikhtiar, doa, dan juga tawakal.

0: Okay.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor, dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah tak terhingga atas nikmat yang telah diberikan menyampaikan kita pada awal pekan ini, tentunya dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan-urusan kita, memberikan kelapangan rizki kita yang halal dan berkah, serta menjadikan hidup kita bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, maupun bagi sesama, dan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada tiga konsep yang ini tidak bisa dicerai-beraikan kaitan dengan harapan kita dalam hidup ini. Bagaimana harapan ini selalu menggantungkan dan melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap prosesnya. Yaitu yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah tawakal. Secara harfiah, ikhtiar merupakan usaha, yaitu bagaimana manusia memaksimalkan apa yang telah Allah berikan berupa fisiknya, berupa pikiran, berupa semua potensi yang dia miliki, itu digunakan semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang ia harapkan. Maka ikhtiar ini tentunya saat seseorang melaksanakan, berarti dia melaksanakan perintah Allah. Karena sejatinya Allah itu telah memerintahkan manusia untuk berikhtiar. Ya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Katakan i'malu, beramalah, berusahalah. Maka Allah akan melihat, ya. Allah dan Rasul-Nya akan melihat apa pekerjaan, apa yang dilakukan oleh kalian. Nah, ini menunjukkan sikap kita sebagai umat manusia atau muslim secara khusus saat berikhtiar, menunjukkan sikap kita melaksanakan perintah Allah. Maka tidak berikhtiar berarti tidak melaksanakan perintah Allah tersebut. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk memperoleh atau mencapai apa yang bermanfaat untukmu. Ya. Maka semua ini baik Al-Qur'an maupun hadis membimbing kita untuk berikhtiar. Nah, ada satu kaitan dengan konsep tasawuf dalam hal ikhtiar adalah tarkut tadbir. Apa artinya? Artinya adalah tadbir itu mengatur, ya. Jadi jangan sampai saat kita berikhtiar kita sudah berani atau sudah menjadikan ikhtiar kita sebagai hal yang final. Kalau saya melakukan hal ini,

0: pasti hasilnya adalah ini. Nah, itu tadbir. Maka sebagai orang yang beriman, kita jangan sampai melakukan tadbir. Kenapa? Sebab yang diperintahkan oleh Allah, yang diberikan petunjuk oleh Rasulnya adalah berikhtiar dan menentukan hasil. Ya. Maka dengan menentukan hasil itu tadbir. Sementara kita tidak tahu menahu apa yang akan terjadi saat kita melakukan. Atau bisa jadi target kita 10, ternyata hasilnya adalah kurang dari 10. Maka akhirnya kita pun frustasi. Atau kita pun tidak menghargai seseorang yang mungkin dalam hal ini ikhtiarnya tidak mencapai target. Nah, maka tarku tadbir. Yang penting kita berikhtiar, berusaha secara maksimal. Adapun nanti di dalamnya, maka itu ada kemudahan, ada arahan, ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam menjalaninya, ya, maka masuk pada konsep yang kedua adalah kesabaran. Sabar di sini tentu adalah habsun nafsi war ridho. Menahan diri. Bisa jadi saat kita melakukan, kita lupa dengan target atau lupa dengan visi dan misi kita. Ya. Maka ketika berikhtiar, ada hambatan-hambatan. Kita sabar melaluinya. Ya, dalam berikhtiar mungkin ada rintangan-rintangan. Misalnya rintangan itu tidak mesti gangguan berupa fisik. Bisa jadi gangguan itu berupa hal-hal yang merubah niat kita. Yang dari awal berikhtiar niatnya untuk melakukan karena Allah, bekerja karena Allah, di tengah jalan ada hal-hal yang membuat hati kita melenceng. Jadi bukan karena Allah lagi, tapi karena sesuatu. Nah, maka orang yang sabar akan menahan diri untuk tidak menggeser sedikit pun niatnya yang baik tersebut. Dia akan konsisten dalam hal ini. Itu adalah kaitan dengan sabar. Sehingga orang yang sabar, dia akan kuat. Dengan berbagai rintangan akan terus dia hadapi. Maka sabar bukanlah pasif. Sabar adalah aktif. Ya, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah melalui jalur kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, sabar yang dimaksud, ya, insya Allah ini adalah sabar yang sikap seseorang positif thinking kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Dia saat, ya, dalam menjalani ikhtiar itu mendapati berbagai rintangan, hatinya tetap tenang dalam menghadapi dan dia konsisten untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka sabar menurut para ulama, ada sabar saat mendapati musibah, ada sabar dalam menjalankan taat, dan sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, ya, tentu ikhtiar ada hasil akhir. Kita berikhtiar, ya, tentu ada awal dan ada akhir. Misalnya berikhtiar untuk kesembuhan badan kita agar sehat. Maka di situ kesehatan yang dimaksud, dia harus mencarinya lewat hal-hal yang halal. Ke dokter, ke tabib, ya, ataupun dia setelah berikhtiar ternyata hasilnya tidak juga kunjung sembuh, maka terus berikhtiar ya sampai maksimal sudah tidak ada lagi ikhtiar lainnya, dia merasa sudah melakukan ABCD dan sebagainya, maka disitulah ya ketawakalan itu muncul. Maka ketawakalan adalah ketenangan jiwa, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya sidqul i'timad wal istislam. Orang yang bertawakal adalah orang yang dia dalam hatinya memiliki keyakinan penuh apa yang ia lakukan ya, itu semuanya Allah lah nanti hasilnya yang menakdirkan. Nah, pasrah kepada Allah bukan berarti pasif. Maka sangat penting untuk kita satukan tiga konsep ini ya. Yang pertama adalah ikhtiar. Contoh seperti orang yang ya ketika dia menanam pohon. Ketika menanam pohon itu adalah ikhtiar. Ya. Kemudian dia menyiraminya dengan sabar, memupuknya dengan sabar, ya merawatnya dengan sabar. Dan ketika panen, hasilnya berapapun itu bertawakal. Maka sangat tepat saat keluar rumah kita mengucapkan doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, ya, aku langkahkan kaki ini untuk berikhtiar. Kemudian aku bertawakal kepada Allah. Maka orang yang beriman, orang yang bersabar, orang yang bertawakal, ya dia mengiringi ikhtiarnya setiap langkah usahanya dengan penuh kesabaran dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika usaha pun, ketika ikhtiar pun, dia tidak berorientasi kecuali kepada Allah. Ini adalah perintah Allah. Saya harus maksimal segalanya. Dan Allah sangat menghargai setiap proses demi proses. Dan itu merupakan ibadah kepadanya. Bahkan saat kita menjalaninya dengan penuh kesabaran dan tawakal, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Demikian. Terima kasih Pak Kiai untuk pemaparan awal yang sudah disampaikan. Tentunya juga mengundang penasaran dari para pendengar untuk bisa bergabung bertanya terkait dengan materi yang disampaikan. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita langsung sapa saja Pak Kiai. Yang pertama ada Bapak Abdul Muhyi di kawasan Curug Mekar. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa juga para pendengar setia Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Pak Kiai juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk para pendengar setia dan kru RRI. Nah, dalam berkehidupan yang sesuai dengan alur syariat yang berlaku, sudah menjadi sebuah keharusan memiliki tiga pilar yang sudah dibahas tadi dan wajib dijalani. Lalu yang benar itu urutannya yang mana dulu Pak Kiai untuk dijalani? Mohon pencerahannya. Jadi antara ikhtiar, doa, dan tawakal, mana katanya yang lebih dulu untuk dijalani gitu. Baik, mangga untuk disampaikan Pak Kiai.
0: Ya, terima kasih Bapak Abdul Muhyi di kawasan Curug Mekar. Ini pertanyaan yang baik. Tentunya kita ingin agar apa yang kita lakukan itu ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya. Nah, kalau diurutkan, maka saat kita misalnya di rumah mau berangkat kerja, ya ada juga yang kerjanya di rumah. Nah, ini misalnya kerjanya di luar rumah. Maka saat melangkahkan kaki itu adalah berikhtiar. Sudah masuk kategori ikhtiar saat melangkahkan kaki. Nah, kemudian dijalanilah langkah demi langkah sampai di tempat kerja dan seterusnya, ya. Itu dia bersabar, konsisten. Karena yang namanya ikhtiar tentu jangan melenceng dari perintah Allah. Jangan melenceng, ya, sehingga melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka itu penuh kesabaran. Ya, begitu pula rintangan-rintangan berupa mungkin tidak selalu mulus dalam usaha itu, ada hal-hal yang sifatnya tidak sesuai ya dengan target kita, itu pun harus bersabar, dijalani dengan penuh kesabaran, konsisten, maka hatinya itu menggelorakan semangat, dan semangat itu lahir sampai kepada perilakunya. Maka sabar untuk tahapan berikutnya. Kemudian saat menjalani pekerjaan, di hasil itu terlihat berapa hasilnya. Nah, kita bertawakal kepada Allah. Ini bukan urusan kita untuk hasilnya. Yang penting kita berusaha dengan maksimal. Dan yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap proses. Ada perhitungan-perhitungannya. Bisa jadi menurut kita kebahagiaan itu adalah dengan nominal materi yang terbanyak. Namun kriteria menurut Allah yang terbaik untuk kita belum saatnya nominal materi yang terbanyak, tapi saatnya kesehatan yang prima misalnya. Maka syukuri, ya, syukur itu muncul karena seseorang melakukan tawakal. Syukur itu muncul karena seseorang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah yang memberikan nikmat, yang memberikan hasil apa yang ia usahakan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Untuk Bapak Abdul Muhyi sudah dijawab, dan kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andi Supriyadi di Bojongkidul, Kemang. Assalamualaikum, semoga Pak Kiai dan juga kru RRI sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, ikhtiar yang seperti apakah yang mendatangkan ridho Allah? Dan apa saja hikmahnya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Pak Kiai, silakan dijawab.
0: Baik, terima kasih Bapak Endi Supriyadi di Bojong Kidul, Kemang. Ya, ini ikhtiar, tentu ikhtiar yang kriteria yang baik itu adalah yang tidak melenceng dari syariat. Karena ikhtiar itu berasal dari bahasa Arab ikhtaro. Ya, ikhtaro, yakhtaru, ikhtiar. Wazan ifta'ala, yafta'ilu, ifti'al, dalam bahasa Arab. Nah, itu berusaha. Berusaha itu kadang-kadang ada yang bilang begini, untuk zaman ini jangankan yang halal atau jangankan yang haram, yang halal pun susah. Atau jangankan yang halal, yang haram pun susah. Jadi seolah-olah ada dua pilihan, halal dan haram. Padahal bagi orang beriman hanya satu pilihan, yaitu yang halal. Jangan sampai menyentuh yang haram. Nah, oleh karena itu, yang pertama kriterianya adalah pastikan bahwa usaha yang kita lakukan adalah usaha yang halal. Dari awal sampai akhir, setiap prosesnya adalah harus halal. Jangan sampai halal di awal, tapi haram di tengah, atau haram di akhir, ya, bisa jadi nanti di ujungnya adalah ketika bercampur dengan halal dan haram, ya, maka ujungnya adalah haram. Nah, yang khawatir adalah kesubhatan, tidak jelas halal haramnya. Maka bagi orang beriman, yang subhat pun dihindari, apalagi yang haram. Yang kedua, ya, kriteria ikhtiar yang itu kita lihat dalam ayat Al-Qur'an. Ya, misalnya di Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya. Dan Tuhanmu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Menciptakan apa yang Ia kehendaki dan yang Ia pilih. Allah menciptakan yang Dia kehendaki dan Dia pilih. Maka nalahumul khiyaroh. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu yang maha berhak untuk memilih. Kita diberikan oleh Allah potensi, ya, akal, potensi rasa, potensi fisik, potensi hati, itu semuanya untuk memilih yang terbaik untuk kita. Nah, namun di samping kebebasan kita untuk memilih, ya, lakinnal hidayah wat taisir biikhtiyarillahi ta'ala wa ilmihil azali. Namun pada hakikatnya petunjuk dan kemudahan itu, ya, bersumber dari pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengetahuannya yang azali. Maka di sini wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kita itu diarahkan atau dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Ya, ada seseorang, ya, itu semakin mudah dalam ketaatan, mudah berjalan dalam ketaatan, tidak ada hambatan apapun. Ada hambatan, dia kembali kepada taat dan semuanya. Ada juga orang yang susah diajak pada kebaikan, ya, dia ingin usaha yang haram terus dan sebagainya. Nah, maka disitulah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan rasa, pikiran, akal dan sebagainya. Itu tujuannya adalah bagaimana menimbang baik dan buruk, ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan kita merasa betah dalam keburukan, ya, atau kebalikannya, tidak merasa bersyukur dalam kebaikan karena melihat bahwa keburukan itu dia melihatnya, oh, keburukan itu hal-hal yang baik. Sementara dia berada dalam kebaikan tidak mensyukurinya, itu bisa jadi loncat pada keburukan. Nah, maka syukurilah kalau kita sekarang menjalani ikhtiar yang baik, dan kita tentunya saat melenceng ikhtiar ini menjadi yang tidak baik, maka yakinlah bahwa itu kita harus bertobat kepada Allah, khawatir ini adalah bagaimana Allah mengarahkan kita, ya, bukan pada jalannya. Tentu kita ingin selamat tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka hikmahnya kita mengambil iktibar atau pelajaran dari ikhtiar ini, berhati-hati dalam berikhtiar, jangan sampai melenceng. Dan tentu harus disertai dengan doa, dengan sabar dan tawakal. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan terakhir Pak Kiai dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Pak Kiai, kalau kita berdoa dan ikhtiar minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mungkin Allah tidak mengabulkan keinginan kita, apakah mungkin itu jalan terbaik untuk kita? Itu pertanyaannya Pak Kiai. Wassalamualaikum, mohon pencerahannya.
0: Ya, terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang. Ini pertanyaan mewakili, ya, karena sangat banyak yang bertanya seperti ini. Berdoa kepada Allah namun tidak dikabulkan, apakah itu yang terbaik untuk kita? Jawabannya wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ya. Namun Allah tidak menghendaki, ya, saat hamba-Nya itu berada dalam keburukan. Artinya begini, kita berdoa kepada Allah ingin mendapatkan A misalnya. Berdoa supaya A itu menjadi hasil. Ternyata yang Allah berikan adalah B. Maka terimalah B itu, ya. Namun saat menerima B, kita tetap berusaha supaya mendapatkan A. Kalau A itu adalah target kita. Jadi tidak diam dengan B, terima dulu sebagai sebuah ketawakalan kepada Allah, namun kita terus berusaha. Kalau itu adalah target dan itu adalah baik, maka terus dilakukan, jangan sampai menyerah. Namun apabila kita menimbang bahwa ada kebaikan dan keburukan. Dengan istikharah ternyata dimudahkan oleh Allah menuju B, maka sudah tetaplah dengan B itu, ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, ya. Maka orang yang sabar dan tawakal, inilah orang-orang yang Allah cintai. Nah, kebalikannya, apabila ternyata ya orang itu diberikan pilihan atau memilih yang buruk, dia bilang bahwa keburukan ini sudah merupakan hasil takdir Allah, maka harus segera beristighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah, dan yakinlah bahwa Allah tidak menginginkan keburukan untuk hambanya. Allah tidak menginginkan hambanya sengsara, dan Allah ingin hambanya terus mendekat kepadanya. Kalau jauh itu bertobat dan akhirnya mendekat kepada Allah, beribadah kepadanya, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam.
1: Baik, tentunya pertanyaan dari Ibu Supriyati tadi menjadi akhir kebersamaan kita. Pak Kiai, mungkin ditutup sedikit beberapa kalimat untuk mengakhiri kebersamaan kita, mangga Pak Kiai.
0: Baik, terima kasih Mbak Marisa. Ini yang pertama, jangan tinggalkan ikhtiar, ya. Karena kita mengandalkan takdir. Jangan juga kita ya meninggalkan ikhtiar. Jadi jangan mengandalkan ikhtiar dan jangan juga mengandalkan ikhtiar. Kalau kita meninggalkan ikhtiar, tentu ini kita menjadi orang yang pasif, ya. Tapi mengandalkan ikhtiar itu kita akan jauh dari Allah. Maka orang yang beriman adalah bagaimana ikhtiar itu dia jalani sebagai sebuah ibadah yang di dalamnya ada doa kepada Allah memohon yang terbaik. Ada kesabaran yang itu menjadikannya konsisten dalam menjalaninya supaya tidak melenceng dari rel kebaikan, dan tawakal sebagai bukti kepasrahannya kepada Allah bahwa makhluk tidak berdaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan dan juga bagi yang mendengarkan. Dan kita semua diberikan bimbingan dan kemudahan oleh Allah untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Mahfud sudah menyampaikan kajian mutiara pagi kita untuk edisi hari ini. Dan tidak terasa pendengar, kebersamaan kita sudah berakhir. Dan semoga materi tentang ikhtiar, doa dan tawakal menjadi pengingat bahwa kita sebagai manusia hidup bukan hanya tentang mengejar hasil, tapi juga menikmati setiap prosesnya. Jadi teruslah berikhtiar dengan sepenuh hati, diiringi setiap langkah dengan doa yang tulus, dan serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Semoga menjadi pesan ataupun nasihat kebaikan yang bermanfaat untuk semua. Kita akhiri karena pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan sampaikan informasi dalam Warta Berita Pagi.
2: Pro 1, kanal informasi

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pada saat kita membuat kajian ya di rencana induk pengembangan ekonomi kreatif itu juga kuliner berada di teratas ya. Dari segi pelakunya, dari segi konsumennya itu cukup besar.
2: Pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB adalah global engagement, sehingga di KKN ini kami juga mengirimkan mahasiswa ke dua negara.
3: Kepada peserta yang berobat tetap diberikan, jadi jangan sampai ada penolakan. Jadi tadi anak kita operasional yang di cabang ini kan banyak rumah sakit, dan juga memastikan peserta aktif artinya.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor edisi Senin 6 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Satu dari 10 orang di dunia mengalami penyakit karena makanan yang dikonsumsi. Sektor kuliner masih menjadi subsektor dengan potensi terbesar di Kota Bogor. Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Kontingen Kota Bogor berpesan kepada seluruh atlet untuk terus menanamkan mental juara dalam menghadapi Porprov Jabar 2026. Baik, saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, dari data WHO, 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit diakibatkan karena makanan yang dikonsumsinya. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia Profesor Taruna Ikrar saat menghadiri kuliah kerja nyata tematik KKNT di IPB University pada Sabtu 4 Juli 2026. Selengkapnya kita ikuti catatan Yofri Haryadi.
2: Pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB.
5: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan kuliah kerja nyata tematik KKNT IPB University ke 49 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelepasan 3.900 mahasiswa semester 7 pada Sabtu pagi 4 Juli 2026 itu pun menjadi bagian dalam praktek keilmuan di tengah masyarakat, mulai dari pengelolaan ternak, mitigasi lingkungan, agroindustri, dan gizi masyarakat sesuai fakultas masing-masing. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI Profesor Taruna Ikrar mengungkapkan, dari data WHO, 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit karena makanan, yang artinya jika diturunkan di tingkat nasional di Indonesia dari 290 juta jadi 29 juta mengalami masalah kesehatan yang penyebabnya adalah makanan. Persoalan itu pun tidak lepas dari permasalahan global dan regional, bagaimana makanan tersebut di tingkat hulu hingga ke hilirnya, dan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 229 triliun rupiah per tahunnya.
6: Penyebabnya tentu macam-macam, baik secara global maupun secara nasional. Nah, kemudian secara nasional kita menginginkan bahwa kenapa kita perlukan ada KKN tematik, khususnya keamanan pangan. Karena data tadi, di Indonesia saja kita mengalami kerugian hampir 229 triliun setiap tahun karena persoalan makanan ini besar sekali. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan yang lebih penting lagi, prinsip, filosofi, dan tanggung jawabnya Badan POM, kita punya komitmen bukan pangan kalau tidak aman.
5: PLH Rektor IPB University Dr. Hetty Mulyati menambahkan, program KKNT tersebut meliputi lintas kampus PTNBH di Indonesia yang fokus dalam bidang keamanan pangan dengan menerjunkan 503 mahasiswa kolaborasi gabungan dari IPB University, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mataram.
2: Pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB adalah global engagement, sehingga di KKN ini kami juga mengirimkan mahasiswa ke dua negara. yaitu Malaysia dan Thailand ya, dan ke daerah-daerah yang lain. Tapi tahun ini baru kami mengirimkan itu. Oh, satu lagi Timor Leste ya, satu lagi Timor Leste juga ada. Nah, mudah-mudahan nanti dengan KKN di daerah dan KKN internasional, keberadaan IPB ini memberikan manfaat ya, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi di masyarakat sekitar, khususnya di Global South.
5: Dalam KKNT tematik kali ini juga mengirimkan 200 delegasi dari IPB University ke 3 negara Asia Tenggara, yakni Timor Leste, Thailand, dan Malaysia, dan menjadi KKNT internasional yang akan berlangsung pada periode Juli hingga Agustus 2026 yang menjadi program strategis tidak hanya berskala nasional namun juga global.
4: Sektor kuliner masih menjadi subsektor dengan potensi terbesar di Kota Bogor. Untuk itu, pengembangan sektor ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
7: Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang terus didorong pemerintah Kota Bogor karena dinilai mampu memperkuat perekonomian daerah sekaligus membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat. Pengembangan sektor ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Perencana Ahli Madya Baperida Kota Bogor, Drisar Wedi, mengatakan, berdasarkan hasil kajian pengembangan ekonomi kreatif, sektor kuliner masih menjadi subsektor dengan potensi terbesar di Kota Bogor. Besarnya jumlah pelaku usaha dan tingginya minat masyarakat menjadi modal penting untuk terus mengembangkan sektor tersebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah.
1: Kalau potensi yang cukup besar di skala ekonomi kreatif kita di kuliner, ya, ini memang kita pada saat kita membuat kajian ya di rencana induk pengembangan ekonomi kreatif itu juga kuliner berada di teratas ya. Dari segi pelakunya, dari segi konsumennya itu cukup besar. Terus di susul nomor 2-nya itu ada di fashion. Lalu yang ketiga itu di sektor krianya, subsektor krianya juga lumayan. Kita punya potensi ke depannya insya Allah. Mungkin kalau kita garap secara profesional ini bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu dari UMKM yang kita punya di Kota Bogor.
7: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan, pemerintah Kota Bogor tengah mengkaji berbagai langkah untuk memberikan ruang usaha bagi pelaku UMKM yang belum memiliki toko maupun kios. Upaya tersebut dilakukan agar para pelaku usaha tetap memiliki kesempatan berjualan dengan tetap mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku di Kota Bogor.
8: Ada kajian tentang bagaimana kita memberikan kesempatan para pelaku usaha UMKM, mereka yang memang tidak mampu punya toko, punya ruko, ya punya kios, mereka berjualan, ya tentu kita harus lindungi, tapi juga harus ikut aturan pemerintah Kota.
7: Melalui pengembangan potensi ekonomi kreatif dan penataan ruang usaha bagi UMKM, pemerintah Kota Bogor berharap semakin banyak pelaku usaha yang dapat berkembang dan naik kelas. Dengan demikian, sektor UMKM diharapkan mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.
4: Program Rencana Pembayaran Bertahap atau Rehab yang disediakan pihak BPJS Kesehatan menjadi solusi bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran agar dapat menyelesaikan kewajibannya secara bertahap. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
9: BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor terus mengoptimalkan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN, termasuk mengakomodasi masyarakat yang mengalami tunggakan iuran melalui program Rencana Pembayaran Bertahap, Rehab. Skema tersebut dihadirkan agar peserta tetap memiliki kesempatan melunasi kewajibannya secara bertahap sesuai kemampuan finansial tanpa harus membayar seluruh tunggakan sekaligus. Kepala BPJS Kesehatan Kota Bogor Jayadi mengatakan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan tetap menjadi prioritas melalui peningkatan mutu pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan. Menurut Jayadi, program rehat menjadi solusi bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran agar dapat menyelesaikan kewajibannya secara bertahap. Namun ia mengingatkan bahwa status kepesertaan JKN baru akan aktif kembali setelah seluruh cicilan tunggakan dilunasi sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Untuk Cabang Bogor tentunya tidak jauh beda dengan tingkat nasional ya, bahwa fokus kita adalah pada bagaimana menjamin kepada peserta yang berobat tetap diberikan ya. Jadi jangan sampai ada penolakan. Jadi tadi karena kita operasional ya di cabang ini kan banyak rumah sakit, dan juga memastikan peserta aktif kartunya, itu yang utama. Jadi jangan sampai ada peserta yang masuk ke rumah sakit kartunya nggak aktif sehingga nggak bisa dijamin. Itu fokus pertama. Yang kedua, mutu layanan ya. Jadi saya juga di sini mau ngecek tadi antrian, jangan sampai ada antrian yang panjang ya, apalagi orang lansia tadi, yang sudah tua yang butuh pelayanan cepat terus antrinya panjang. Dari sisi kepesertaan kita di sini itu sudah 99,19% ya untuk cakupan peserta, jadi sudah universal health coverage.
9: BPJS Kesehatan juga melakukan perkuatan sosialisasi mengenai mekanisme pembayaran bertahap agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan program tersebut. Secara nasional, pengembangan rehab 3.0 memberikan pilihan layanan yang lebih fleksibel, termasuk harian, mingguan, maupun bulanan, sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi peserta.
10: Ini sudah mencapai target. Jadi kita karena ada sinergi dengan kader JKN ya, dengan kelurahan ya, kita sosialisasi ke kelurahan di tingkat faskes juga ikut mensosialisasikan bahwa kalau misalnya ada peserta yang terkendala dengan keaktifan itu, ada yang memang langsung melunasi. Kalau mencicil itu belum langsung aktif bapak-bapak. Jadi ini perlu diketahui bahwa kalau rencana pembayaran bertahap itu pesertanya belum aktif, tapi karena kendala keuangan ya, dia membayar secara bertahap mencicil. Begitu tunggakannya selesai, maka aktif. Tapi karena sudah di rumah sakit, jadi langsung aktif. Gitu. Jadi kita mengedukasi kepada masyarakat, ya, kepada peserta JKN yang punya tunggakan, kalau misalnya mau langsung aktif, agar dilunasi. Ya. Jadi bisa, jadi berubah.
9: Selain kehadiran kemudahan pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan, Cabang Kota Bogor terus melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan JKN seiring capaian Universal Health Coverage di Kota Bogor, seiring capaian Universal Health Coverage UHC di Kota Bogor. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas di seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kota Bogor terus melaksanakan sensus ekonomi 2026 guna penyediaan data yang akurat sebagai bahan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha, khususnya yang ada di Kota Bogor. Ade Sri Wahyuni kembali menurunkan laporannya.
11: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan sekaligus mendukung perencanaan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Sebagai lembaga penyedia data statistik resmi, Badan Pusat Statistik atau BPS memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Kepala BPS Kota Bogor, Raden Gandari, mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026.
12: Ini mengingat kembali bahwa BPS saat ini sedang melaksanakan sensus ekonomi. Kegiatan sensus ekonomi akan berlangsung dari Mei sampai Agustus 2000. Pada Mei 2026 yang lalu, kami mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengisi mandiri kuesioner SE pada link yang ditentukan. Ini akan kami panjang sampai tanggal 15 Juni 2026.
11: Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saiful Yusuf, mengatakan, pemuktahiran data menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial kepada seluruh rentan berjalan lebih tepat sasaran. Dalam proses tersebut, BPS bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan konsolidasi data agar informasi yang digunakan sesuai dengan kondisi di lapangan.
13: Anggaran besar yang merupakan bantuan untuk keluarga-keluarga rentan, diharapkan bantuan-bantuan ini tepat sasaran. Maka kita mulai konsolidasi data bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk supaya BPS dapat melakukan pemutakhiran berdasarkan data-data yang sesuai kenyataan di lapangan.
11: Melalui pelaksanaan sensus dan pemuktahiran data tersebut, BPS diharapkan dapat menghadirkan data yang akurat, muktahir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan data yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan serta memastikan berbagai program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
14: Mak, kopinya satu atuh.
15: Pahit apa manis?
14: Manis atuh, Mak.
15: Siap.
14: Cinta, mau kemana? Sini dulu atuh.
15: Cinta-cinta. Kerja atuh, Mang.
14: Tenang atuh. Nanti kalau Mang Kardi udah punya usaha, semua uangnya buat kamu.
15: Ari kamu kerjaan teh nongkrong, ngopi terus, masih niat jadi pengusaha?
14: Jangan salah atuh, Mak. Saya ini pengen bikin usaha kuliner Mang Kardi. Bikin usaha makanan atau minuman yang kekinian gitu, Mak.
15: Iya deh, iya.
14: Warkop ini juga bisa kita kembangin nih, Mak. Kerjasama kita, bikin kedai-kedai gitu. Mantap lah.
15: Mang Kardi, usaha-usaha macam gitu apa teh namanya? UKT ya?
14: Itu UMKM namanya. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha produktif yang bisa dilakukan oleh individu, kelompok, maupun rumah tangga. Kayak kita nanti.
15: Gombal terus.
14: Namanya juga usaha tuh, Neng.
0: Dengan berwirausaha, bantu perekonomian, hidup sejahtera untuk masa depan.
16: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Saudara, beredar informasi di media sosial yang menyebut peserta BPJS Kesehatan dapat mengklaim biaya transportasi saat berobat ke rumah sakit rujukan menggunakan rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP. Informasi tersebut ditanyakan oleh seorang pendengar, Ibu Opi dari Bogor Tengah melalui program Halo RRI untuk memastikan kebenarannya. Menindaklanjuti pertanyaan tersebut, Humas BPJS Kesehatan Wilayah Bogor menegaskan informasi itu tidak benar atau hoax. Hal ini karena program Jaminan Kesehatan Nasional hanya mencakup pelayanan medis sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 0815x200, live chat RRI Digital, atau melalui akun Instagram @RRI_Bogor. Mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi lainnya. Kemacetan parah melanda jalur puncak di awal Juli 2026 ini. Kemacetan bahkan mencapai 4 hingga 5 km dari eksit tol Ciawi sampai Simpang Gadog, yang didominasi mobil pribadi dan juga bus pariwisata. Informasi selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
17: Di libur sekolah ini, di libur panjang untuk pengunjung, alhamdulillah sekarang ada kenaikan di 70.
5: Kemacetan panjang mewarnai sepanjang jalur puncak Bogor sejak siang hingga sore hari dari arah Cisarua menuju gerbang tol Gadog Megamendung Kabupaten Bogor pada Minggu 5 Juli sore. Sejumlah kejadian pun mewarnai di sepanjang jalan tersebut, mulai dari kecelakaan ringan hingga wisatawan yang kelelahan dan kendaraan yang mengalami mogok di Cipayung hingga menambah kemacetan di jalur tersebut. Namun, terlepas dari macetnya lalu lintas itu pun sejumlah wisatawan merasa terhibur setelah berada di tempat tujuan. Salah satu di antaranya adalah agrowisata Gunung Mas Cisarua Bogor. Salah seorang pengunjung, Zahwa, mengatakan sangat puas dengan suasana sejuk dan wahana wisata agrowisata yang tiket masuknya hanya Rp20.000.
18: Gimana suasananya lokasi?
5: Tidak hanya Zahwa yang masih duduk di bangku SMP yang berwisata bersama keluarganya. Wisatawan lainnya, Ibu Fitri, pun rela dari Lampung untuk mengisi liburan bersama keluarganya di agrowisata Gunung Mas.
18: Memang sengaja liburan ke mana?
19: Ke Bogor, ke Gunung Mas, liburan sekolah.
18: Udah berapa kali, Bu, sebelumnya?
19: sebelumnya udah pernah kesini, tapi karena anak-anak senang jadi balik lagi. Bayar banget, suasananya emang walaupun panas tapi itu udaranya kan sejuk ya, enak, kita pemandangan melihatnya hijau-hijau. Ya walaupun macet juga hibur, ya, udah terbayar sama suasana.
5: Ada peningkatan kunjungan hingga 80% yang menjadi puncak kunjungan pada libur panjang sekolah dalam satu minggu terakhir ini. Seperti diungkapkan marketing agrowisata Gunung Mas Cisarua Puncak Bogor, Dela.
17: Di libur sekolah ini, di libur panjang untuk pengunjung, alhamdulillah sekarang ada kenaikan di 70-80%. Sekarang lumayan ramai karena emang lagi padat pengunjung juga dari penginapan, dari weekday sampai ke weekend itu.
5: Kemacetan parah melanda jalur puncak pada awal Juli 2026 ini memiliki panjang antrean kendaraan mencapai 4 hingga 5 km dari eksit tol Ciawi hingga Simpang Gadog. Lonjakan volume kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus pariwisata. Dan seperti biasa, Satlantas Polres Bogor secara situasional memberlakukan sistem satu arah, one way, untuk mengurai antrean.

0: Untuk pengalaman menarik mungkin sebelum-sebelumnya yang lebih cenderung ke yang waktu 98 itu sebetulnya sih. 98 itu adalah pertandingan di satu tuan rumah Prancis dan satu adalah banyaknya pemain favorit-favorit yang memang saya sukai gitu, yang saya favoritkan gitu ya. Disertai juga memang dengan Prancis sebagai tuan rumah dan keluar sebagai juara pada saat itu ya, Prancis itu sebagai tuan rumah itu. Ya mudah-mudahan untuk 2026 ini bisa semeriah untuk di tahun seperti sebelum-sebelumnya aja mungkin ya. Saya harap mungkin RRI dapat menyiarkan semua dan terus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan se-update-update-nya biar nanti seluruh pendengar juga bisa tahu nanti lebih banyak lagi yang fokus ke RRI.
1: Beralih ke warta olahraga. Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Kontingen Kota Bogor berpesan kepada seluruh atlet untuk terus menanamkan mental juara dalam hadapi Porprov Jabar 2026. 4 bulan jelang pelaksanaan Porprov Jabar 2026, Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kabupaten Bogor terus jalani persiapan. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.

0: berhasil atau tidak, tapi komitmen pada saat berlatih, komitmen ingin membawa Bogor.
1: Gelaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 sudah di depan mata. Kota Bogor yang bertindak sebagai salah satu tuan rumah terus mematangkan persiapan demi meraih prestasi gemilang. Energi positif dan suntikan motivasi pun terus mengalir bagi para atlet yang akan berjuang membawa nama baik daerah. Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Kontingen Kota Bogor, Jenal Mutakin, memberikan amanat dan pembakar semangat langsung kepada para atlet yang tengah intensif menjalani pemusatan latihan. Dalam arahannya, ia meminta seluruh atlet untuk menanamkan mental juara dan menjaga fokus selama persiapan hingga kompetisi dimulai.
0: Prestasi yang diraih tentu jangan menjadi tolak ukur bahwa Anda dikatakan berhasil atau tidak, tapi komitmen pada saat berlatih, komitmen ingin membawa Bogor nama baik, mengharumkan nama Bogor, itu sebuah tanda bahwa Anda berperan strategis mewujudkan Bogor generasi emas.
1: Senada dengan Ketua Kontingen, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna turut menyampaikan rasa optimismenya. Dedi meregaskan bahwa momentum Porprov 2026 di Kota Bogor bukan sekedar ajang perebutan medali emas, melainkan sebuah gerakan besar yang membawa dampak jangka panjang bagi masyarakat luas.
2: Harapan saya bahwa dengan semangat ini kita bisa, Kota Bogor mampu melahirkan atlet-atlet yang bisa membanggakan kota, membanggakan daerah, membanggakan keluarga, membanggakan kita semua sebagai masyarakat Kota Bogor, dan tentunya membanggakan masyarakat Jawa Barat, membanggakan negara kita untuk bisa menjadi utusan dari setiap kegiatan multi-event, baik single event yang akan dilaksanakan di Tarung Derajat di setiap tingkatan kejuaraan.
1: Lebih lanjut, Dedi juga menaruh harapan besar agar para atlet Kota Bogor tidak cepat berpuas diri di level regional. Ia mendorong para atlet untuk menjadikan ajang Porprov sebagai batu loncatan menuju panggung yang lebih tinggi. Pasca terpilih secara aklamasi dalam musyawarah cabang luar biasa di ruang rapat KONI pada hari Selasa lalu, Ketua Umum PJSI Kabupaten Bogor, yaitu Yanto Pradipta, menegaskan bahwa pihaknya akan langsung berfokus pada pematangan persiapan atlet judo menjelang Porprov Jawa Barat 2026 yang menyisakan waktu 4 bulan lagi. Pria yang juga menjabat sebagai Kabid Sarprasdis di Kabupaten Bogor tersebut memprioritaskan kesiapan fisik dan mental para atlet sebagai fokus utama kepengurusan baru agar mampu berjuang keras mempersembahkan medali bagi kontingen Kabupaten Bogor meskipun di tengah berbagai keterbatasan yang ada.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian warta berita pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Iwan Hendra, juga penata teknik Mahdinur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya

0: biasanya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

0: Selanjutnya Bogor Pagi ini juga akan menghadirkan informasi mengenai perakiraan cuaca di sepanjang hari Senin 6 Juli 2026. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh forecaster on duty dari BMKG Jawa Barat.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Kami hadir kembali menyampaikan informasi perakiraan cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Mirna, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini, Senin 6 Juli 2026. Bagi Anda yang akan beraktivitas di hari ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pada pagi hari, kondisi diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari, kondisi diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari pun sama, masih dengan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan pada hari ini 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal dan berdurasi singkat antara sore hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinali Nugroho, SIKMIK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

101 RRI Bogor bagi Anda yang sebetulnya sudah tidak sabar untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan antara Meksiko versus Inggris di pagi hari ini 6 Juli 2026 yang sebetulnya memang jadwal dimulai pada pukul 7. Namun ternyata kondisi cuaca yang buruk tengah terjadi ya di Meksiko sehingga harus membuat jadwal pertandingan mundur dan direncanakan atau dijadwalkan ulang untuk pertandingan nanti akan dimulai sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat.

Jadi memang saat ini di sekitar Stadion Mexico City, Kota Meksiko, cuaca sedang kurang bersahabat sehingga membuat pertandingan harus diundur ya, sampai kondisi betul-betul memungkinkan untuk pertandingan ini bisa digelar ya. Tentunya kedua tim memang sudah bersiap-siap, namun karena tadi faktor cuaca sehingga harus dimundurkan sedikit jadwalnya ya. Tapi tentunya akan tetap kami siarkan sekitar pukul 8 nanti. Jadi tetap tunggu untuk siaran Pesta Bola Dunia 2026 dari Radio Republik Indonesia. Sementara pukul 7 waktu Indonesia Barat akan disampaikan terlebih dahulu informasi dalam Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi